0: ini Pak, pernah kenapa Pak? Pernah kenapa jadi komisaris?
1: Pokoknya saya embara, kalau lu bisa buktikan, gua kasih.
2: Menteri Sekretaris Negara Pria Setiawadi merespon sorotan publik mengenai berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan ya, gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
3: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
2: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
4: Komunikasi Bapak yang dikritik Pak katanya Pak.
5: Apa?
2: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
6: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara narasinya, kata-katanya maupun caranya. Mekan juga itu harus tepat, karena bagaimanapun juga apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik, dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
7: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
2: Menteri Prasetya juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
9: Pak Bupati Mas Zaini.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
11: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
10: Sementara itu, Bupati Lombok Barat, yaitu Lalu Ahmad Zaini, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
12: Pak Lalu benar terima duit, Pak? Benar terima duit, Pak?
13: Ada yang ingin disampaikan maaf, Pak? Warganya maksudnya, Pak? Ada yang ingin disampaikan maaf,
12: Pak? Itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
13: Pak, ada aliran uang ke DPP-nya, Pak?
14: Pak, ada permintaan.
13: Ada aliran
9: ke pan.
5: Pan.
10: Dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatu Darain berikut ini.
14: Hari Anak Nasional dan momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami
15: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, di antaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
14: Kita hadir di muka bumi sebagai warga di dunia. Oleh karena itu, mohon izin sekali lagi kami mohon maaf kepada Bapak Kepala sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi. Kalau dari hasil komunikasi, ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tawuran. Oleh karena itu, mudah-mudahan kami bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
15: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
16: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini, saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri, kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti terbisik.
15: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
17: Laporan khusus.
18: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali.
19: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar 20 juta rupiah per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
18: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya. Kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, FLPP, 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
19: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
20: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya juga kita sama-sama, Jogja itu. Kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sini, terima kasih.
19: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
21: Otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi target 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia. Dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan, tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak.
19: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, Pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
0: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
17: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah nggak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
22: Saya sebagai warga sangat berharap ya Mbak, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
8: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
23: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program Rumah Layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu, karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
8: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovich, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Medesari melaporkan selengkapnya.
1: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovich yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan, dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia, ikut dalam pameran kali ini.
3: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
1: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Roman Romanowski, pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
3: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
1: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
4: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
1: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Retno Medesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel Kusharyanto dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: saja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 playlist.

0: Pendengar, tahukah Anda, tubuh manusia terdiri dari sekitar 60% air. Itulah sebabnya, menjaga asupan cairan setiap hari sangat penting untuk kesehatan. Selain itu, jantung Anda mampu berdetak lebih dari 1000 kali dalam setiap hari untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya lagi, otak manusia dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan sebuah lampu kecil. Melalui fakta-fakta sederhana ini, kita diingatkan bahwa tubuh kita bekerja luar biasa setiap saat. Karena itu, mari jaga kesehatan dengan pola hidup seimbang, istirahat cukup, dan rutin berolahraga.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

Iya, pendengar, sebuah pengumuman untuk Anda yang mempunyai putra-putri dan minat kuliah di Universitas Tri Atma Mulia, jadi segera wujudkan impian Anda menjadi entrepreneur sukses bersama kampus yang mencetak generasi excellent entrepreneur, kreatif, inovatif, dan siap bersaing di dunia bisnis. Kenapa harus Universitas Tri Atma Mulia? Karena dosennya berpengalaman dan juga profesional. Biaya kuliah pendengar ini juga terjangkau dengan sistem pembayaran UKT fleksibel. Kerjasama magang luar negeri, Taiwan, Jepang, Thailand, Perancis, dan juga Amerika. Kurikulum output-based education, orientasi pada kesiapan lulusan, terakreditasi baik sekali, dan memiliki 2 fakultas dan 21 prodi, yaitu Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik dan Komputer, Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan juga Pendidikan. Dan kampusnya tersebar di 3 lokasi, yakni Kampus Pusat di Badung, Kampus PSDKU Jembrane, dan kini hadir di Kabupaten Buleleng. Programnya Early Bird, maksud kami Early Bird pendengar, masih dibuka sampai dengan 31 Juli 2026. Dapatkan potongan biaya sebesar Rp2 juta. Atau Anda bisa kunjungi website di www.triatmamulia.ac.id, Instagram @untrimbuleleng, TikTok Tri Atma Mulia, Facebook Universitas Tri Atma Mulia. Daftar langsung ke WA Ayulia di 0878 600 9295, atau datang langsung ke kampus di Jalan Ratna nomor 4 A Banyuasri Buleleng. Anda akan dilayani dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga 16.30 WITA. Untrim, excellent entrepreneur.

0: till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono, ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1,
1: kanal informasi dan inspirasi.
0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Pagi ini
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax, berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung, dan seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah. Selengkapnya terkait hoax gaji P3K akan dialihkan dari APBD ke APBN, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Halo RRI.
2: Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362-24644 atau WhatsApp 0811-399-9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Iya, semangat pagi pendengar, seperti biasa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya, kita jumpa dalam program Halo RRI. Dan program ini pendengar luar biasa sekali untuk Anda pendengar. Ya, mungkin Anda merasakan banyak keluhan yang Anda temui di sekitar Anda terkait dengan fasilitas umum, sosial, dan lainnya, tentunya relevansinya dengan kepentingan banyak orang ya, bukan masalah pribadi ataupun kasuistis. Jadi Anda bisa sampaikan pertanyaan, komentar, saran, minta bantuan atau perhatian pihak terkait secara singkat, padat, atau juga mungkin sharing-sharing informasinya, itu pun dengan tujuan perbaikan dan kondisi ya. Anda bisa sampaikan di 24644 ataupun 0811 399 790, atau mungkin Anda merasakan ketidaknyamanan masyarakat di sekitar Anda terkait dengan mungkin jalan rusak, berlobang yang belum rampung mengganggu aktivitas Anda, silakan Anda sampaikan. Atau ada hal-hal lain terkait dengan fasilitas-fasilitas umum di tempat-tempat wisata saat Anda berlibur bersama keluarga dirasa kurang nyaman, silakan disampaikan juga di Halo RRI ya. Dan kapan lagi pendengar Anda bisa menyampaikan keluh kesah Anda kalau bukan di Halo RRI.

Dan terkait saran masukan yang sudah disampaikan pendengar dalam Halo RRI, diantaranya dari Bapak Madi Budiane yang ada di Menyali mengenai perbaikan kota yang dimulai dari titik nol Kota Singaraja, perlu ditambahkan, maksudnya dipandang ada pot-pot gede untuk penghijauan begitu ya. Dan ditanyakan kapan diperbaiki jalan Imam Bonjol menuju ke pasar, itu dari pelabuhan sampai dengan pasar Anyar. Serta menurut pengamatan Pak Budiane yang ada di Menyali, pohon-pohon memang sudah ditebang, tetapi perlu juga dijaga kebersihannya, baik para pedagang yang ada di seputaran pasar Anyar Singaraja itu harus menjaga kebersihan dan jangan berjualan di depan toko, jadi berjualan pada tempatnya ya. Dan terkait dengan kendaraan yang parkir dari pagi sampai malam yang menginap itu, supaya arus lalin berjalan lancar, harap ditertibkan kepada pihak terkait. Mengenai parkir, kami sudah berkoordinasi dan mendapat tanggapan dari Kabid Bapak Cok Aditya pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Pihaknya akan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menertibkan dan survei setiap hari kepada timnya untuk terjun ke lapangan dan untuk menindaklanjuti jalan yang masih rusak. Dalam hal ini Pemkab Buleleng melalui Dinas PUTR akan menyelesaikan ya secara bertahap di tahun 2026. Jadi pendengar harap bersabar terkait dengan jalan rusak ataupun berlobang yang dirasa sangat mengganggu kenyamanan pengendara. Mengenai para pedagang juga yang masih berjualan tidak pada tempatnya, ini stusi dari Satpol PP, memang kembali pada keterbatasan kewenangan yang diatur dalam perda pendengar, sehingga sinergitas lintas instansi dan perangkat daerah masih menjadi kunci utama dalam penegakan aturan terciptanya tertibtum di daerah. Kasatpol PP menyampaikan terima kasih atas partisipasi masyarakat dan segera melaporkan permasalahan tertibtum itu melalui hotline Satpol PP atau bisa langsung datang ke kantor Satpol PP Kabupaten Buleleng untuk mengetahui kegiatan harian Satpol PP. Bisa dikunjungi medsos Satpol PP ya Kabupaten Buleleng. Dan sharing ataupun saran dari Pak Anggas yang ada di Kubu Tambahan mengenai pro kontra MBG, apakah bisa atau memungkinkan secara pribadi Pak Anggas menyarankan MBG melibatkan kantin-kantin yang ada di sekolah ini, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng ya, mudah-mudahan segera mendapat tanggapan ya dari Kadis Dikpora Kabupaten Buleleng.

0: Ya, pendengar Halo RRI masih menemani ruang dengar Anda dan kami telah terhubung bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Kasatpol PP Kabupaten Buleleng, Bapak Komang Kapatri Ariandono, SIPMM. Selamat pagi, Pak Kasatpol.
1: Selamat pagi.
0: Iya. Mohon maaf mengganggu waktunya, Pak Kasatpol PP dalam Halo RRI hari ini.
1: Inggih, silakan.
0: Inggih. Terkait dengan aspirasi ataupun saran begitu yang disampaikan oleh pendengar mengenai para pedagang yang masih berjualan tidak pada tempatnya, Niki, Pak Kasatpol PP, di seputaran Pasar Anyar itu di depan toko-toko masih ditemukan banyak pedagang yang masih berjualan yang tidak pada tempatnya. Lalu mengenai penataan titik nol Kota Singaraja itu kan sudah bagus, Pak Nge. Ini mas dirasa menurut pendengar itu masih megaburan dan semeraut itu, terutama trotoar yang masih rusak dan parkir juga yang masih kacau. Nah, bagaimana tanggapan Pak Kasatpol, Pak Kasatpol PP terkait hal itu?
1: Nge, terima kasih. Sebelumnya juga kami sampaikan apresiasi juga kepada masyarakat karena atas kepeduliannya bentuk sebagai partisipasi masyarakat dalam pemerintahan tata kelola pemerintah di Kabupaten Buleleng. Terkait permasalahan PKL yang di Pasar Anyar, sebenarnya kita juga sudah rutin melakukan patroli, jadi setiap paginya dari jam 6 itu kita juga fokus ke Pasar Anyar. Memang di situ kan ada pelanggaran pertama pedagang bermobil, kedua juga masalah PKL yang berdagang di trotoar. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kan itu untuk pasar itu kan sudah ada pengelola dari PD Pasar. Kedua juga dari parkir itu juga ada Dinas Perhubungan, sehingga kita di sini juga selalu mengedepankan agar OPD ataupun instansi yang terkait agar melakukan tugas sesuai dengan fungsinya. Jadi kita dalam penegakan perda juga dapat berlaku secara maksimal. Selama ini kan kita cuma hanya bisa melakukan penertiban-penertiban. Sedangkan kalau yang bersangkutan seperti parkir di sana kan juga sudah ada petugas parkir. Sedangkan di pasar juga itu kan mereka bagian dari pengelolaan pasar di dalamnya, sehingga sinergitas itu yang kita utamakan. Kita sudah laporkan juga ke asisten yang terkait sehingga segera dilakukan koordinasi. Jadi kalau semua bisa melaksanakan fungsinya, ya saya yakin permasalahan bisa diselesaikan dengan baik. Jadi sekali lagi kita juga bukan melakukan pembiaran, kita rutin kita lakukan penertiban setiap harinya. Ya, namun tidak akan bisa maksimal ketika sinergi ini tidak bisa diwujudkan dengan baik. Jadi kita kembali jangan sampai juga yang baik itu pedagang ataupun yang malah mereka juga menjadi korban karena sinkronan antara aturan-aturan yang berlaku. Kembali bahwa itu ada pengelolaannya di dalamnya. Itu yang kita mohon disinergikan. Itu terkait dengan PKL. Kedua terkait dengan titik nol. Kalau kita lihat bahwa sampai dengan hari ini kan belum ada peresmian dari titik nol. Jadi kami juga Pol PP sudah melakukan inisiatif sejak itu viral di media sosial. Kita melakukan penjagaan tapi masih sebatas patroli yang bertugas saat itu. Jadi memang kalau untuk pengelolaan baik pengamanan ataupun parkir ataupun apa itu memang belum dilakukan secara khusus, tapi kita sudah berinisiatif setiap terutama tiap malam ya Pol PP itu sudah ada yang bertugas di sana, tim patrolinya. Tapi kembali semua masukan masyarakat juga tetap kami sampaikan kepada dinas yang terkait. Kalau masalah trotoar ataupun sarpras ya tentu itu dinas PU ya. Kalau parkir ya itu dinas perhubungan. Tapi kembali kadang juga banyak laporan yang ke Pol PP masuk melalui hotline pengaduan kami baik dari WA, medsos itu. Sebenarnya banyak yang bukan dari tugas kami, tapi ya tetap kami itu menjadi laporan masyarakat. Kita sebagai aparat pelayanan publik juga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dari sisi penertiban dan penegakan perda, ya kita juga sering kita langsung turun ataupun kita berkoordinasi dengan OPD yang melakukan, yang mempunyai tusinya untuk turun bersama-sama. Itu. Jadi semua laporan-laporan itu kita tidak, artinya kita tidak saling lempar, tapi tetap kita turun langsung kalau memang kita bisa selesaikan di bawah. Ataupun kita berkoordinasi dengan yang memiliki tusi terkait seperti itu.
0: Baik, ini memang kuncinya sinergitas lintas instansi ya Pak ya, dan perangkat daerah itu dalam penegakan aturan dan terciptanya trantibum di daerah. Oke, terima kasih Bapak.
1: Karena juga perda-perda itu kan di pengampunya kan di OPD, bukan di Satpol PP. Pol PP cuma selaku penegak perda terakhir, sanksi kan paling terakhir itu. Jadi pengawasan itu penting dari masing-masing perangkat daerah yang selaku pengampu perdanya yang menyusun perdanya, sehingga sinergitas inilah kunci utama untuk bisa apa maksimalnya Trantibum di, khususnya Trantibum di Kabupaten Buleleng. Gitu. Sekali lagi kita selalu mengupayakan koordinasi yang baik. Jadi mohon maaf juga kalau selama ini pertiban tidak bisa maksimal, masih ada kendala-kendala, ya kita berproses itu. Ya berapa ini kan seperti contoh reklame kan sudah hampir 30 kita bongkar oleh Pol PP. Ketika sinergitas itu apa dapat terwujud dengan baik. Seperti kemarin juga Kampung Baru kita sebagai pilot project penataan apa pelanggaran sempadan pantai juga kita bisa laksanakan tanpa gesekan, Bu, ya. Tanpa apa? Tanpa ada gesekan dengan masyarakat. Jadi kembali bahwa Pol PP saat ini menekankan sisi humanis dan sisi persuasif, sehingga penertiban itu tidak hanya karena ketakutan ataupun apa ya, tapi lebih karena kesadaran itu. Itu yang kita harapkan dari masyarakat.
0: Baik ya, terima kasih Pak Kasat Pol PP atas apresiasinya kepada pendengar dalam Halo RRI. Nah yang terakhir
1: kami tunggu juga Pak ya, partisipasi masyarakat di hotline kami di WA Pol PP ataupun di media sosial kami yang resmi di BFB, Instagram. Silakan dari masyarakat kalau memang ada pengaduan terhadap Trantibum, ya silakan, ataupun pelanggaran perda bisa menghubungi kami ke kantor ataupun lewat hotline pengaduan kami, seperti itu.
0: Oke, baik, itu pesan sebagai penutup Pak ya, atau mungkin ada pesan lain dan himbauan kepada masyarakat Bapak terkait dengan Trantibum di wilayah Buleleng?
1: Ya, artinya kalau menjaga keamanan, ketertiban umum itu juga sebenarnya kan bukan hanya menjadi tugas dan kewajiban pemerintah, tapi ya kembali sebagai partisipasi masyarakat itu sangat penting dalam apa sektor pelayanan publik ataupun dari tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi kami juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, kembali bahwa Buleleng yang aman dan tertib ya tentu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat ujungnya seperti itu.
0: Nggih. Baik, terima kasih Bapak Kapatri Aryandono.
1: Terima kasih kembali
0: atas waktu dan kesempatannya sudah berbincang bersama RRI dalam program Halo RRI. Selamat beraktivitas kembali Bapak dan salam sehat selalu. Ya, pendengar, demikian perbincangan singkat kami bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Kasat Pol PP Kabupaten Buleleng, Bapak Komang Kapatri Aryandono SIPMM, menanggapi keluhan dan saran dari masyarakat atau menindaklanjuti ya laporan dari masyarakat dan juga pendengar Pro 1 RRI terkait dengan kewenangan yang diatur dalam perda dan juga tusi dari Satpol PP. Ini diharapkan sinergitas lintas instansi dan perangkat daerah yang menjadi kunci utama ya dalam penegakan aturan dan terciptanya Trantibum di daerah. Dan untuk Anda pendengar ataupun masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng, diharapkan terkait dengan permasalahan Trantibum ini bisa menghubungi hotline Satpol PP atau datang langsung ya ke kantor Satpol PP Kabupaten Buleleng. Itu juga pendengar bisa mengetahui kegiatan harian Satpol PP dan bisa mengunjungi medsos Satpol PP Kabupaten Buleleng. Tetap bersama kami pendengar dalam program Halo RRI.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

Ya, pendengar Halo RRI masih menemani ruang dengar Anda dan terkait dengan gerak jalan ya yang difokuskan di Buleleng, pendengar, dalam rangka HUT RI ke-81. Tahun ini panitia hanya menggelar 4 jenis lomba gerak jalan dengan 5 kategori peserta. Perayaan HUT RI tahun 2026 di Buleleng ini lebih difokuskan pada lomba gerak jalan yang mengutamakan prestasi dan juga ketahanan fisik. Kategori yang dilombakan meliputi gerak jalan 8 km tingkat SD, gerak jalan 8 km tingkat SMP, gerak jalan 17 km kategori dewasa putri, serta gerak jalan 45 km untuk kategori pelajar, mahasiswa, dan juga umum. Sementara itu pada lomba gerak jalan 45 km, panitia melakukan perubahan dengan menambah kategori baru. Jika sebelumnya peserta umum dan pelajar atau mahasiswa bergabung dalam satu kelompok, tahun ini keduanya dipisahkan menjadi dua kategori. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengatakan penambahan kategori tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang ingin mendapat kesempatan lebih luas untuk mengikuti lomba gerak jalan legendaris tersebut. Dijelaskan Bupati Buleleng, kategori pelajar mahasiswa diperuntukkan bagi siswa dan mahasiswa di Buleleng, sementara kategori umum terbuka bagi berbagai kelompok masyarakat seperti truna-truni, karang taruna, perangkat desa, organisasi perangkat daerah atau OPD hingga unsur TNI dan Polri. Pemisahan kategori ini juga bertujuan menciptakan persaingan yang lebih seimbang. Panitia menilai kemampuan fisik peserta pelajar dan peserta umum berbeda sehingga perlu dipisahkan agar perlombaan ini berjalan lebih kompetitif. Kalau pelajar disatukan dengan peserta umum, pendengar, ini tentu kemampuan fisiknya berbeda ya. Dengan pemisahan ini kesempatan untuk berprestasi menjadi lebih terbuka. Meski tidak menggelar gerak jalan kocak kreatif, panitia tetap berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain memberikan hadiah kepada para juara, panitia juga menyiapkan penghargaan khusus bagi setiap regu yang mampu menyelesaikan lomba hingga garis akhir, itu dengan jumlah peserta minimal 50% ditambah satu orang. Dan Pemkab Buleleng berharap seluruh rangkaian lomba gerak jalan dalam rangka HUT ke-81 RI ini dapat berlangsung pada tanggal 5 hingga 8 Agustus mendatang. Jadi para calon peserta juga mulai melakukan persiapan dan latihan untuk meningkatkan ketahanan fisik.

0: Berbicara mengenai destinasi wisata yang ada di Bali, tentu tidak akan pernah ada habisnya. Ada banyak destinasi wisata yang siap memanjakan mata wisatawan yang datang, dan salah satunya adalah Gili Putih Sumber Kime. Gili Putih Sumber Kime adalah salah satu destinasi wisata bahari yang tersembunyi di Bali. Lokasinya berada di Desa Sumber Kime, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Gili Putih Sumber Kime merupakan sebuah pulau kecil yang terbentuk dari hamparan pasir putih yang sangat lembut dan bersih. Pulau ini memiliki daya tarik yang luar biasa, mulai dari keindahan alam, keunikan bentuk, hingga panorama sekitarnya. Daya tarik pertama dari destinasi wisata ini tentu ada pada pemandangan yang disuguhkan. Wisatawan yang datang ke pulau kecil ini bisa dilihat dari warna air laut yang biru dan jernih. Wisatawan juga bisa melihat biota laut yang hidup di bawah permukaan air dengan mudah.
1: Masuman FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar, masih ada waktu kurang lebih 3 menit ke depan untuk Anda yang ingin beratensi ataupun berpartisipasi dalam program Halo RRI. Kami masih nantikan atensinya ya di 24644 ataupun di WA Call Pro 1.

Baik, kalau tidak ada kami akhiri sampai di sini pendengar program Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan sekaligus dengan berakhirnya Halo RRI, Ayu Sundari pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk Singar Raja pagi ini di edisi Rabu ya, 22 Juli 2026. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan-rekan kami yang bertugas hingga mendekati nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: 97,9 FM, 101,2 FM,
7: dan AM 1080 kHz.
6: Pro 1 RRI Singaraja.
7: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Om Swastiastu. Rajang semeng semton raina mangkin malih kecunduk ring tetiang wayan tam-tam. Jagi ngenterang acara kesayangan dedane inggih punika sudang lepet cukut undis. Nggih raina mangkin tetiang kantun ewe. Oh niki wenten gurun tetiang guru kacung Om Swastiastu. Mriki ngeranjing rena makin puniki rades kasarengin sanering operator makin kari ane paling sebuah ayu jaga gengenang deh ibu ayu sundari buat sarang heni malih bade nah inge kada sabun ke soat saya tuh guru inge rajeng unke guru kacung saking wan kiri nyaringin di tiang studio pas juga mulai jebos ya jadi margi yang tiang on air utawi interaktif ring angge-angge saking dure kabupaten Buleleng amine kaden nyane pun kibui makin jadi semakin liu pecintane saking Denpasar, Gianyar, Kendendru. Punike wentan inge punike Ibu Adi ring Kelungkung, Rades Ibu Eka ring Batu Bulan. Wenten punike Nini Badung Uban. Inge punike oh niki Bu Adi Kelungkung ya ampun ngoling niki inge rares wenten semeton inge punike makin dumun niki kari nampi rasanya ngebleng ngapi tiangnya niki Bapak Made Getas aring belah batuh Gianyar punike wenten inge punike nenek nini Santa aring Sanur talar tuniang Kiranan ya punike wenten Bu Janura Bangli Pak Nyeman aring Negara inge niki wow ke nomor tiang ngebel nge Pak Made Getas sareng Ibu Adi Kelungkung nge malih bos muga ring nomor ring utawi calling 0362246444 rades deng WA pun ke 081139997 90 inge irke munggah inge mersi dayang malik jepos nah rades informasi niki sane benjang siaran SLJU nyarengin RRI Tekso ring desa Tukad Mungge Kecamatan Buleleng punike saking irke rades sudang lepet pacang kemargiang antuk punike benjang sampunang wendan rawuh ke RRI mang dadan mantep sirae boncol gitu. Kade asa punike informasi elingang sani benjang sampunang rawuh ke RRI satukan sudang lepet cukup tundes jagi nyaringin tekso RRI ring desa Tukad Mungge ngarade saking ngirike pacang on air utawi siaran langsung nggih kadipun kedun ngene makin guru-guru pendidina kelur borong makin ruang pader kage guru jadi jogliu mandu-mandu
1: cara kan dia
0: durus
1: enggak lah ini Om Swastiastu Om Gunah Mastu Namastu.

bodoh jening sang sisiawan dewa Tuhan kesinanggah ide sang yang titah radis.

0: angke duwon yang kare camper ge sirin ki candi munggah ni.
1: Ya.
0: Bu Adi ya.
1: Nggih.
0: Ih ada kalah suara belidik juga jelas. Nggih. Ring daging-daging tatu-tatuane sanesari sari bunga. Bunga dado sudah utama. Daging-daging tatuane dahat mau tamu punika sami manyir nayang.

ini kadennya nereng sajeruning tuh mapekardi inggih punike medane puning mapewewek ya.

Inggih, wanta kade asapune gewyakti, kepatutan tuwira gemaurip, iri-kiring jagate.

Dereng ini ke uyak di Sida manders di jantan pun ke sindang lempasang jagi muali malih pun ke mantok.

Sing ngade wiyakti maurip dikiring jagate dados jadmo pacang kadile lipi mekules wiyakti dan lipi mekules masih mati. Kenten dalar jadmane tandidang lempas ringide pacang muali kasunyatan.

Dening ngerikalaning muali ke jagad suniade anangon bekel ngecen wantah karemane wiyakti doa winanya sampun angugeng sap mangde setate melaksana sane rahayu.

0: Wah, buka gitu. Pidab dabi itu manusia mai dados puni kejat. Wih, Bu Adi.
1: Suksemet yang Pak Wayan.
0: Ini suksemet Bu Adi di wau Adi kenomor tiangnya mengebel.
1: Atos duene ampun becek gati ini
0: Pak Wayan. Wah, kanggeng dan ke Bu Adi. Pun api semeton sani liana ring
1: gianyar. Ini wentan salam. Ring tabanan pejaten Pak Wayan Nini Ita niki.
0: Oh Nini
1: nyarengin
0: monitor. Oh nggih Nini Ita nggih ring pejaten.
1: Nggih Nini Ita saking tabanan.
0: Oh nggih pejaten tabanan.
1: Nggih Nini Santa sampun monitor wonten yang kirana.
0: Nggih mugi-mugi munggah malih jebos.
1: Nggih wonten Jero Gadung, wonten Bu EKBB mungkin Bu EKBB.
0: Duh semakin kesempatan
1: nggih. Wonten Bu Janurah. Wenten Pak Wayan Gerodak niki. Nggih,
0: Pak Wayan Gerodak
1: gedeng tajon
0: durus.
1: Inggih wenten Pak Putu Slamet, wenten Pak Putu Wayan, wenten Pak Nong. Wenten Bu Luh Kartika niki.
0: Nggih, ring bunduk
1: wes. Inggih sareng sami cutet.
0: Guys, tuk cuma buat Ebi terputus. Tak lihat pun ni sana dengan Ebi Pak Made Dana sampun monitor kiring kekeran. Tak lihat jeru gede Dana ring tajun sampun monitor. Wenten tak lihat Pak Made Redityase ngesuk cuma sampun monitor. Sirma leh sana munggah lurus Om Swastiastu.
2: Ya.
0: Inge, siru munga niki.
2: Siang sana nyulik Bu Adi
0: wau. Oh, saking pajaten nggih.
2: Inge padet aduh.
0: Inge Nini. Nini siru Santa.
2: Dan siang Nini Ita pejaten.
0: Oh, Nini Ita ring pejaten bingge rajeng utawi salam perdana dumun niki. Ring Nita. Oh nggih nggih. Oh tiyang ngapun. Tiyang Iwayan Tamtam niku.
2: Nggih, Pak Wayan kenten tiyang matur
0: nggih. Nggih, durus nggih. Ya
2: tiyang nyare melajang
0: nggih. Durus Nini.
2: Konten kenten masa jatuh. Pak niki tiyang kenten tiyang nyidang sing kenten mana.
0: Nggih. Nggih, apel-apelan ngene buah mangkin apel-apelan.
2: Nggih, tirang langkung yen ene tiyang cap. Sayang yang menika nggih.
0: Dodo Nini.
2: Sama niki, Pak ya. Om Swastiastu.

Nggih, munggah ring sajroning gitu rikale dani tam-tam sampun wiyakti matur. Ringide Prabu Mesir, uduh Ratu, tidang puniki wantah jadmu saking kasunyatan puniki Ratu.

lajur inde panerestian tiang panumadian tiang doning tiang manumadi tados kejadmu sane kalintang nistuh.

0: larah pantit yang wantah pun ke suka legawe, suka ngedasar antuk gantas.
1: Jatuh beka nikapasti
0: Malik bebekalan ridjangi meriki manu badi sampun kepasti kayang wanta pat pat pun keratuh.

sane pat-pat punika boyo dios kapertama suke dukite lare miwah padi punika wiyakti ratu sane pat-pat.

0: kabuatan ti Cangir ades pedek mergi tangkil ke jagat Mesir punika ratu.
1: Hari masa

0: Gunas setia
1: inggi pun kemang depulih tijang matemu majeng ngeringi desang meraga jegeg di adnya suari jagi nunasang pun ke daging telasi.
0: Wih, mau bayang.
1: Iya, suaranya juga rinting ngati kari Nini Ita ya.
0: Ya, ampun yang kau
1: bayang. Ah, wenten ampun yusane seket nge.
0: Yusan dia sampun 76.
1: Mimi. Suaranya kari jadi-jadi Nini kade
0: yang teman melali Pak ya.
1: Hai nggih nggih.
0: Ibu Eka bebe munga.
1: Nggih, malih bos mugi-mugi sida munga Bu Eka bebe.
0: Iya ya.
1: Nggih, becik pisan ke penapi penerimaan RR-nya nyarga. Becik nggih.
0: Becik.
1: Ih, nggih astung kareng.
0: Raino tiang kecak-kecak makin muriring Riki
1: yang. Eh, dia asal JU.
0: Yang hijau kendan.
1: Nggih. Ini nih, suka semua. Suka semua nih, Ita ring pejaten. Ini sami-sami.
0: Eh, semutan sarang sami amburo peng banget. Cek semua untuk galan ini. Mau pamit Om Sadi-Sadi.
1: Om Sadi-Sadi-Sadi Om. Ini Radu Dedane, siro malih ring ungkur Nini Ita ring pejaten. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Ah, niki agak ngeremak niki. Sire niki muga.
3: Om Swastiastu, Pak Jero ayah.
1: Nggih, ini wau cedang makin ya.
3: Iya, saking gede niki.
1: Woi, Bapak gede jineng. Yen Bapak gede jineng patru, patru ja oh ane madian gelebag go.
3: Cintalane niku.
1: Oh, cintalane. Ane paling keren ge jinang. Wah, kita ada ini ane madean
3: kelumpu wale
1: kan. Gelebah ka, endre kelumpu wale cirika. Ane nyamane kelumpu. Ane ketotne apa ada?
4: Sing kelingking ada.
1: Inge.
3: Yang nyarengin Pak ya.
1: Inge aburu pade mecande niki Pak. Pang
3: sedang enten
1: pembuyonan. Udah ketika pun api ke jero-jarotnya lagi.
3: Wih jero-jarotnya nih ke kenten cari di cibuk dicari nih ke mejukut dagangnya.
1: Oh mejukut ngge. Dudu sepatu je jeneng.
3: Nge cang lagi nge nge boginade sekarang suci te satu nge Pak Jero nge.
1: Nge dulu.
3: Nge kawitin tiang Om Swastiastu Om Mawiginamastu nama sidup. Kaget sampun habang wetan
1: ka cerita yang antuk lulutnya nih mau bawa Sandra deh kagetan makin sampun puni kegalang kangen
3: nanti ke sang resi
1: kalpun keraris mangdike wiyak tide sang mahumuni
3: amon damal ragatang
1: udah nana anak suci telan sudi dewa namun tuh malu lan pungelang malu neng ya
3: buwe piyedang jalan semua.
1: Mugi-mugi jebaput kita masuk tu jeneng kaposoe can ringi desang yang widi katutuk gantu uripe lan-lan tu manian-manian tu sambungin tu neng ya.
3: Bapak berhasil
1: Doning anak ibu ke bapu kejatene doning nak nu merasa kuang tuasan bapan
3: ngajak ceni ma ba bo sma de go ja ka
1: inggih jati-jati bapun wiseng kenoe to mobleg bagan rades to aja idewe kitu kejaten ning ya.
3: Inggih,
1: sukses Pak De Jinang pi, ne Pak De Daneng rengkang yo de, di WA ne salipu aja Pak De Jinang yo. Inggih, coba mantan Pak Pak Made Daneng, ni ke mugi-mugi sida ngeranjing.
3: Inggih sok semua taler ratu de dane sane sampun
1: presiden semering bapak gede
3: cinang titiang lunas pengampura kirang langkong tu titiang inggih sok semua Pak Jero waya
1: inggih duru-duru Pak De inggih ring ngukur Pak De cinang ring pun kedeng kedis sire malisan buah Om Swastiastu. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, Pawaya.
1: Boy, Kak Nung nih, ane paling jua nih masuk masuk. Nggih Kak Nung, Rayu. Nggih.
4: Nggih, jam belajar nih
1: gimana, Pawaya? Nggih, duru-durus Kak Nung.

Inggih bandhit yang anak niste metaken ring ratu. Raris iratu wenten dalihan alihan punika sangke menyawisin.

make jatinnya ni ratu sampunang jantos paling ratu kobat aring kayun.

0: Inggih, durusang, durusang ratu, ding lasang punika pinuna cijang napi punika kejadiannya ni daging klasi punika ratu. Boy. Inggih dure kak nung.
1: Inggih macam saya tuah demun Bu Adi.
0: Inggih pun sedemugah di bau.
1: Bu Eka.
0: Bu Eka BB inggih.
1: Benten talar ibu
0: Nini sirewa tan blog. Nini ngge, Nini blog, Nini uban. Nggih, mugi rahayu Pak Gerodang, jero gede dane daler. Suk semu Om Santi, Santi Santi Om. Nggih, ratu de dane malih asiki unggahang ditang. Niki gurun ditiange ya bengong niki. Di studio durus munggah malih asiki Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Semeng Pak Ayan.
0: Nggih, Rajang Semeng.
2: Punapi gatrane.
0: Nggih, mbah pancinden cik-cik. Sire yer kita tang dadon niki.
2: Oh, cicang wau idang masuk nike. Diang Pak Erli Pak Ayan.
0: Woi, Pak Erli ering pedaweng eh. Nah, diunggahan. Oh, diunggahan Pak Erli. Aduh, benci patu kadi ada nih, hampir padu ane di pedawa. Inge Pak Erli, dudu Pak Erli.
2: Inge, niki ngatrang karali tamatre.
0: Inge, dudu sang.
2: Nangeng kesam punang duke.
0: Nggih. Sake wanten adian kade asapun kekewentahanan nyane sampun ratis menggah piduke.

Wanta mau wiwit sangkaning nau yak dididang mageguyonan tungiringang kadeangan beli-beli sang suci teh.

0: di sampun ni kade asapun ni ke wiyak di sugat tematur ades nyawis ide sang suci te.
1: Aduh.

0: Waduh, adi bagus wati dewa.
1: Jati beli iwang kita
0: merasa subuh dewek beli ni kajatinnya ni beli bu ngalah beli itu adi
1: dari sini. Kelima tur yang dirasa
0: nada setot aning beli konen lantas doma piora ring idewobi jog kencang laju.

Tadi gue yak di kawin renani dan marupe pun yak ke aksara sani pingit ang, ong, mang. Pun gue yak di aksara sani pingit pisana.

0: Doning tadi ge aksarane pun ke kewatanin registri aksara.
1: Nangeng dok meragatung ye.
0: Ni makin hari kalaning hidup yak dicang yang titiah. Mau peragayan windu, mau peragayan tunggil.

0: Inggris, yen mungguing sang yang atme punika langgeng kawentenane dane nentenane nebah.
1: Wanen sarwa makuring.
0: Idu sang yang atme punika uyak di sane make jiwan sarwa mau dipe.

0: Kewentenannya ni tan mabinayan wiyak diwanta patek ide sang yang tita kau wiyak tiannya ni.
1: Ada apa meragutung ye?
0: Tukujuk uyak tikuku kewentenan ide meperaga yang tunggal lah.

Inggih punika kebawas Barat Barahmat Atman Awekiam punika wiyakti kasengguhang.

0: mereka enggak hangar, Aris. Enggih pun ke
1: apa dulu?
2: Capin kahali.
0: Kalau Brahman, uyak di kawian tenan ide wantah tunggil. Enggih suk semua ring guru. Enggih ratu ide dane para pamirsa dan kepada galah. Satu wadon sedurung pacang sinep titiang malah habisan uningah yang titiang benjang benjang ngering respati tanggal 23 SLJU siaran langsung saking desa Tukat Mungge awinannya sampunna ngaruh ke RRI mangdetan mantep sirai boncol kade pun asa punike benjang RRI tokso ring desa Tukat Mungge ini ratu dedane mekade asa punike jaki janglang titeng dumun raris titiang aton dakting suk ceme majang ngering guru sampun sida nyarinya titiang ring studio mbok heni taler pun ke semton ibu adi inge pun ke wenten ibu ita malih baru pun ke sanden be titiang panggihin saking pejaten wenten pak gede cineng wenten kak nung sida malih menawi sanden sampun sida munggah dewa wau titiang wantah sideng atur orang dating semua maka kirang langkung atur titiang matur-atur mapi tegas mang deledang ngampurayang inge rawi riki duun jagi sinep titiang untuk para mesanti om santi santi santi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, untuk cek fakta kali ini, pendengar, untuk Anda pengguna media sosial Facebook, mungkin Anda melihat unggahan dengan narasi yang mengatakan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K ini dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Nah, hati-hati karena faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Itu merupakan informasi hoax. Karena Badan Kepegawaian Negara BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi kepala BKN. Jadi tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Jadi seluruh proses manajemen AS termasuk pengadaan P3K ini dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah. Jadi cek dulu kebenaran informasinya.
2: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Ini gak mau dijadikan yang kedua, maunya jadi radio yang satu-satunya didengarkan oleh Pro 1 RRI, pendengar Pro 1 ya. Mau jadi satu-satunya yang didengarkan setiap harinya. Terima kasih banyak untuk pendengar yang selalu setia tentunya. Masih bersama saya Henny Batalia di ruang dengar Anda. Henny akan menemani Anda sampai jam 3 sore nanti. Gimana kabarnya hari ini? Di hari Rabu 22 Juli 2026. Semoga Rabu siang ini juga membawa energi positif dan semangat baru ya untuk kita semua. Untuk yang lagi kerja, untuk yang lagi di kebun, untuk yang lagi dimanapun, lagi di jalan, mungkin tetap semangat menyelesaikan aktivitasnya. Atau yang lagi istirahat, mungkin menikmati waktu santainya. Hari Rabu santai. Iya, siapa tahu hari Rabunya baru libur gitu ya. Jadi untuk yang lagi di perjalanan juga hati-hati di jalan. Jangan lupa tetap fokus walaupun lagi dengerin Pro 1, tapi mata dan pikirannya itu tetap fokus di jalan. Apalagi hari ini dari Rabu pertengahan minggu, mungkin ada yang mulai merasa lelah mungkin gitu ya, karena aktivitasnya yang banyak sekali. Tapi ingat, perjalanan menuju akhir pekan tinggal beberapa langkah lagi. Wah, lagi beberapa hari aja udah ketemu Sabtu Minggu lagi. Jadi ayo tetap semangat, jadi jangan biarkan rasa lelah ini mengalahkan hari ini. Dan tentunya di Pro 1 RRI Singaraja, kami temani Anda dengan menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu koleksi Pro 1 ini yang sudah disiapkan oleh MD Pro 1. Semoga bisa menambah semangat Anda beraktivitas hari ini ya.

0: Selamat sore, Jeng.
1: Sore. Kemana nih sore-sore gini?
0: Biasa, nemenin anak bermain.
1: Ih, seneng banget ngajak anak bermain. Kayak gak ada kerjaan lain aja. Buang-buang waktu, Jeng.
0: Jangan salah, Jeng. Bermain untuk anak-anak itu penting loh. Tapi harus diingat, bermainnya di ruang bermain yang ramah anak ya.
2: Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak. Upaya pemenuhan hak anak untuk bermain juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan akhir ruang bermain adalah untuk membuat anak bahagia dan mewujudkan terjadinya proses perlindungan anak saat bermain. Melalui bermain, tumbuh kembang anak secara optimal dan menyeluruh akan terbentuk, baik fisik, spiritual, intelektual, dan sosial.
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Awal mula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosio Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.

pendengar Prosatu RRI Singaraja. Tapi kalau membahas narkoba, korupsi, dan judi, itu nampaknya kita tidak boleh diam, harus bersuara ya pendengar. Jadi tiga persoalan ini tentu memiliki dampak yang luas bagi kehidupan kita. Dan narkoba salah satunya ini dapat merusak masa depan generasi muda dan mengganggu kehidupan keluarga juga. Kemudian korupsi, ini dapat merugikan kepentingan masyarakat serta menghambat pembangunan juga ya kan pendengar. Nah sementara judi ini yang masih ramai sampai saat ini juga dapat membawa seseorang pada masalah keuangan dan tentunya ini juga berdampak pada konflik dalam kehidupan sosial, apalagi di keluarga ya, karena banyak hal bisa terjadi karena permasalahan ini. Nah karena itu upaya untuk mencegah ketiganya itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau aparat penegak hukum saja, kita semua tentu ini memiliki peran untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan berintegritas. Mari mulai dari diri sendiri, berani berkata tidak pada narkoba, jujur dan menjunjung tinggi integritas dalam setiap pekerjaan, dan juga menjauhi segala bentuk perjudian yang dapat merugikan diri sendiri maupun keluarga. Jadi nampaknya kalau tiga hal ini kita tidak mesti diam gitu, harus bersuara ya pendengar. Jadi jangan sampai kita diam ketika melihat sesuatu yang salah. Jadi mari saling mengingatkan, begitu saling menjaga dan bersama-sama membangun lingkungan yang lebih baik. Apalagi kalau sekarang yang dilihat juga beberapa permasalahan yang terjadi karena masing-masing ya sikap diamnya gitu ya. Apalagi kalau sekarang melihat ada tetangga begitu, jadi perasaan masa bodoh itu kayaknya harus disingkirkan deh sekarang. Katakan tidak pada narkoba, katakan tidak pada korupsi, dan katakan tidak pada judi. Setuju kan ya?

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dalam buku Everything About Overthinking, penulis R.D. Asti menarasikan ulang pengalamannya yang berkaitan dengan kondisi overthinking yang dialaminya beserta langkah-langkah yang ia tempuh untuk lepas dari kondisi overthinking. Overthinking merupakan kejadian ketika seseorang terus-menerus memikirkan suatu hal tanpa mendapatkan kejelasan, dan mereka terus bertanya-tanya hingga mengalami rasa lelah. Overthinking dan berpikir secara mendalam adalah suatu hal yang tampak mirip, tetapi keduanya memiliki perbedaan. Ketika sedang overthinking, seseorang akan merasa cemas, takut, malu, dan tidak fokus. Sebaliknya, ketika sedang berpikir mendalam, seseorang akan merasa tenang, penuh rasa ingin tahu, dan bahkan mungkin akan bersemangat. Jadi perbedaan keduanya terletak pada perasaan. Memikirkan sesuatu secara terus-menerus dan berulang-ulang sangat tidak membantu dan membuat seseorang tidak produktif. Overthinking dapat membuat seseorang kesulitan untuk tidur, susah mengambil keputusan, dan menyalahkan diri sendiri. Hal-hal tersebutlah bisa meningkatkan risiko kesehatan mental. Pengaruh pada masa kecil, ilusi kendali dan kepastian, perfeksionisme, cari perhatian, takut akan konflik, semua hal tersebut merupakan alasan-alasan yang kuat untuk seseorang overthinking. Menyesali kejadian masa lalu dan terlalu memikirkan hal-hal buruk yang akan terjadi di masa depan tidak ada gunanya. Sungguh, memikirkan semua hal tersebut tidak akan ada habisnya dan membuat hari-hari yang dijalani terasa buruk. Proses berpikir berlebihan hanya akan membuatmu berputar-putar pada masalah tanpa menemukan solusi apapun dan justru menambah stres, rasa cemas, bahkan rasa takut. Semakin Anda tenggelam dalam pikiran, semakin sedikit pula upaya Anda untuk menyelesaikan masalah di dunia nyata. Masalah-masalah yang sedang Anda hadapi hanya besar dan mengerikan dalam bayangan pikiran-pikiran Anda sendiri. Padahal kenyataannya tidak seburuk yang dikhawatirkan. Berdamailah masa yang telah lewat, tidak bisa kamu ubah. Ikhlaskan pelan-pelan, maafkan dirimu yang dulu, setidaknya Anda telah belajar dari masa lalu. Kurangi prasangka burukmu terhadap masa depan hingga itu di luar kuasamu. Ikhlaskan, lepaskan, karena semua akan baik-baik saja. Untuk Anda yang sedang overthinking, Everything About Overthinking cocok untuk dibaca sebagai referensi.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: mind.
1: Wah, wah, wah, ini sih gak setuju kalau kita harus bungkam gitu ya. Karena kalau membahas suara anti-narkoba, anti-korupsi, dan anti-judi, ini harus terus digaungkan, bukan sekedar slogan, tapi diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, ya kan, pendengar? Sebenarnya gampangnya itu kasih contoh aja yang baik-baik gitu mungkin ya. Mulai, mari kita mulai dari lingkungan terdekat, ya orang tua mungkin ya, sebagai orang tua, sebagai kakek nenek, paman, bibi, itu memberikan contoh yang baik kepada generasi sekarang, anak-anak sekarang, anak-anak sekolah. Sekolah juga memberikan edukasi tentang bahaya narkoba dan pentingnya integritas. Masyarakat juga saling mengingatkan dan menciptakan lingkungan yang sehat pastinya. Dan karena perubahan besar itu kan selalu dimulai dari langkah kecil. Ketika kita memilih hidup sehat, hidup jujur, hidup yang bertanggung jawab, dan menjauhi perilaku yang merugikan, kita sebenarnya sedang ikut menjaga masa depan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Ya kan? Setuju gak sih pendengar? Jadi mari deh kita bersama-sama bersuara lawan narkoba dengan hidup sehat, lawan korupsi dengan kejujuran, lawan judi dengan memilih kehidupan yang bertanggung jawab. Karena masyarakat yang kuat itu bukan hanya masyarakat yang maju secara ekonomi, tetapi juga masyarakat yang memiliki karakter, integritas, dan kepedulian terhadap sesama. Jadi mari kita suarakan terus.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

0: sakit sekali lututku. Loh tuh.
1: Iya, Bu. Kenapa, Bu?
0: Tolong belikan Ibu obat sakit lutut di warung ya.
1: Ngapain beli obat di sana? Beli obat itu di apotek, Bu. Nggak boleh beli obat sembarangan.
0: Kata tetangga, obat yang dibeli di warung depan itu ampuh menyembuhkan sakit lututnya kemarin. Siapa tahu cocok juga buat Ibu.
1: Ibu. Iya, kalau cocok. Kalau enggak kan bahaya sama kesehatan Ibu. Udah, lo tuh anter Ibu ke puskesmas sekarang aja ya, biar diperiksa sama dokter supaya dapat obat yang tepat dan aman.
2: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
3: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
2: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
3: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
2: Format iklannya seperti apa?
3: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
2: Kalau mau pasang iklan?
3: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
4: Satu RRI Singaraja.

Pendengar Prasata RRI Singaraja, kau buatku menangis ya kalau sudah terpengaruh narkoba, korupsi, apalagi judi ya kan pendengar. Jadi mari kita bersama ciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan berintegritas. Katakan tidak pada narkoba, katakan tidak pada korupsi, dan katakan tidak pada judi. Jauhi narkoba karena masa depan terlalu berharga untuk dipertaruhkan, ya kan? Lawan korupsi karena kejujuran dan integritas ya. Dan hindari judi karena keuntungan sesaat itu tidak sebanding dengan risiko yang ditimbulkan. Mungkin sekarang ya ada beberapa orang mungkin dapat keuntungan, tapi jatuhnya kita kan gak tahu, ruginya juga bisa lebih dari itu. Mari mulai dari diri sendiri, berani katakan tidak, berani berbuat jujur, dan berani memilih jalan yang benar. Bersama kita wujudkan masyarakat yang sehat, bersih, dan berintegritas tentunya. Di sanksi siang hari ini kita sudah bahas, pendengar, semoga ini juga memberikan inspirasi untuk kita semua, menyadarkan kalau yang lagi salah arah, enggak diluruskan lagi gitu ya. Dan pendengar, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam acara dengan berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami juga akan hadirkan informasi olahraga dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Namun sebelum itu, untuk pendengar umat Hindus Dharma, mari kita hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sport, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Ibu Saman Martinez yang kini berusia 33 meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar 4 tahun lalu.

0: We've got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
1: Zuma. That's it for Veltman momentarily. Worked it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: Good football from Brighton, isn't it? The pass was a bit square and it came to just half a chance. And he gets just that deflection on it.
1: Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentajubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
0: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentajubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama,

0: mengamerkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
1: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra, dan itu membuat saya, iya ya, ternyata kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang gak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati. Dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI itu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue. Itu jarang orang pesadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
0: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih dari sepak bola, pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya. Tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya, karena kemarin habis lah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singo Edan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemenangan kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan juga pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk trial tim ini.
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singo Edan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiyaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muangthong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiyaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiyaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Kabar dari jelang ASEAN Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan ASEAN Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part.

0: Pendengar, tahukah Anda, tubuh manusia terdiri dari sekitar 60% air. Itulah sebabnya, menjaga asupan cairan setiap hari sangat penting untuk kesehatan. Selain itu, jantung Anda mampu berdetak lebih dari 1000 kali dalam setiap hari untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya lagi, otak manusia dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan sebuah lampu kecil. Melalui fakta-fakta sederhana ini, kita diingatkan bahwa tubuh kita bekerja luar biasa setiap saat. Karena itu, mari jaga kesehatan dengan pola hidup seimbang, istirahat cukup, dan rutin berolahraga.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: kembali Sane Konggahang saking stasiun Radio Doni. Sane mungkin miring biar sayang tumbang senang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: beli.
1: Wih, kenapa meren lo? Bertengah ini aja, memepet tuh waktu ini nih.
0: Beli, busan tiang maturan di pelangkirannya di kamar. Sapin tiang sama tiang dupane beli. Takut yang kebakaran yang beli.
1: Wih, cek gawat gati lo ini cek. Nyapa nak mati pedidiannya tuh.
0: Amun beli sing yang ngatuin. Tiang kamu beli pedidi?
1: Tuh, cek ngambul bu. Nah, main menek. Nggak lagi menek, cek mereset tadi nih. Lo, mani-manian be. Amun suut maturan, ingetang nyabut dupane. Pangsing yang di jalan bin mereren bin. Bin melipetan, ngerti?
2: Kebakaran sering terjadi karena dupa yang masih menyala. Ingat, setelah sembahyang, cabut atau matikan dupa Anda sebelum meninggalkan rumah.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

Mendengar Pro 1 RRI Singaraja, kita kenalan yuk sama Universitas Tri Atma Mulia Fakultas Kesehatan Psikologi, Teknik dan Komputer Faskom, tempat lahirnya tenaga profesional yang berdedikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ada program studi S1 Keperawatan, ini mencetak perawat profesional yang tidak hanya terampil dan penuh empati. Kemudian ada profesi nurse. Mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi langsung terjun ke rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Jadi peluang karir lebih luas, bisa bekerja di berbagai bidang. Kemudian yang ketiga ada S1 Psikologi. Tidak hanya membekali Anda dengan teori, tetapi juga keterampilan praktis seperti konseling, observasi, dan analisis perilaku. Ada juga S1 Administrasi Rumah Sakit. Nah, di sini mempelajari manajemen rumah sakit, pengelolaan sumber daya, sistem informasi kesehatan, hingga pelayanan pasien yang optimal. Ada juga pendengar S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, ini mencetak tenaga profesional yang siap mencegah kecelakaan kerja, menjaga kesehatan pekerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Ada juga S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Informatika, dan juga ada D3 Kebidanan. Biaya kuliah terjangkau hanya mulai dari 3 jutaan per semester. Mau dapat potongan biaya kuliah? Segera daftar sebelum 31 Juli 2026. Atau Anda juga bisa mengunjungi website di www.triatmamulia.ic.id, Instagram @untrim.buleleng, TikTok Triatmamulia, Facebook Universitas Triatmamulia. Jadi daftar sekarang di bit.ly/join untrim, di WA 0878-6009-2925. Sekali lagi di 0878-6009-2925 bersama Ayulia. Atau bisa juga datang langsung ke kampus di Jalan Ratna nomor 4A Banyuasri Buleleng setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 hingga 16.30 WITA. Untrim, kampus keren, lulusan, kompeten.

0: Sari berita, defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Buleleng mencapai 272 miliar rupiah. Sementara tingginya nilai sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa menjadi sorotan karena mengindikasikan masih belum optimalnya penyerapan anggaran dan pelaksanaan sejumlah program pembangunan. Sementara itu, Imigrasi Singaraja mengintensifkan patroli keimigrasian Dharma Dewata di kawasan wisata, termasuk Pantai Lovina, untuk mencegah pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Rabu 22 Juli 2026, di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang lengkapnya dibacakan Henny Batalia. Defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Buleleng mencapai 272 miliar rupiah. Sementara tingginya nilai sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa menjadi sorotan karena mengindikasikan masih belum optimalnya penyerapan anggaran dan pelaksanaan sejumlah program pembangunan.
1: 73, kita defisit 272 miliar.
2: Kabupaten Buleleng masih menghadapi defisit anggaran dalam postur APBD yang ditutup melalui pemanfaatan sisa lebih pembiayaan anggaran atau Silva. Tingginya nilai Silva turut menjadi sorotan karena mengindikasikan masih adanya program dan proyek yang belum dapat direalisasikan secara optimal. Berdasarkan postur APBD, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar 2,6 triliun rupiah, sedangkan belanja daerah mencapai 2,873 triliun rupiah, sehingga menjadi defisit anggaran sekitar 272 miliar rupiah. Sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang diatur Kementerian Keuangan, defisit tersebut ditutupi melalui pembiayaan neto yang bersumber dari akumulasi Silva tahun anggaran sebelumnya. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngura Arya mengatakan, besarnya Silva bukan disebabkan adanya kesengajaan menahan anggaran. Menurutnya, kondisi tersebut lebih banyak dipengaruhi dinamika pelaksanaan program di lapangan, termasuk sejumlah pekerjaan yang tidak dapat direalisasikan sesuai rencana.
1: Silpa yang besar itu sebenarnya kan salah memprediksi. Kita kan kalau melihat APBD 2026 sudah jelas APBD kita 2,601 triliun. Nah, sementara kita mengalokasikan belanja 2873. Kita defisit 272 miliar. Ditutup dari mana anggaran? Dari Silpa. Nah, dalam skema anggaran setiap tahun pasti seperti itu, karena kita selalu punya asumsi atau perkiraan pendapatan kita naik apa turun nanti ke depan, kan seperti itu.
2: Sementara itu, dalam berbagai kajian Kementerian Keuangan, Silva yang tinggi pada dasarnya tidak selalu bermakna positif. Meskipun dapat berasal dari efisiensi belanja atau peningkatan pendapatan, nilai Silva yang besar juga menjadi indikasi belum optimalnya penyerapan anggaran akibat perencanaan yang kurang matang, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, maupun gagalnya eksekusi sejumlah proyek pembangunan. Ngura Arya menambah, DPRD memberikan perhatian serius terhadap kondisi tersebut karena tingginya Silva berdampak pada munculnya kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisit APBD pada tahun berikutnya.
1: Nah, masalah Silva ini berkaitan dengan ada beberapa program yang mungkin tidak berjalan, ataupun kalau proyek gagal tender dan sebagainya. Ini kita tidak ada kesengajaan untuk menunda atau membuat Silva, tetapi ini akan berprogres dan bisa dilanjutkan nanti di tahun berikutnya. Maka setiap proses APBD dari tahun ke tahun akan ada perbedaan, dan kadang ada sama, ada pengurangan, karena kita murni kadang segala pendapatan yang kita tabulasi atau kita kumpulkan menjadi satu APBD ini akan dirancang agak longgar, tetapi nantinya tidak membebani anggaran kita di daerah.
2: DPRD bersama pemerintah Kabupaten Buleleng berkomitmen melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan kegiatan di seluruh organisasi perangkat daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan angka Silva, meminimalkan kegagalan eksekusi proyek, serta mengurangi ketergantungan penggunaan Silva sebagai sumber pembiayaan untuk menutup defisit anggaran pada tahun-tahun mendatang. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Sementara itu DPRD Kabupaten Buleleng mulai membahas rancangan kebijakan umum anggaran KUA dan prioritas plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2027 dengan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp2,59 triliun dan belanja daerah Rp2,81 triliun.
2: DPRD Kabupaten Buleleng menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar bupati atas rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2027 serta tanggapan pemerintah daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas dua rancangan peraturan daerah. Rapat paripurna berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Buleleng Senin 20 Juli 2026 dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arya. Rapat dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Buleleng, Sekretaris Daerah, Pimpinan, dan Anggota DPRD, jajaran Kepala Perangkat Daerah, Tim Ahli, serta undangan lainnya. Selain penyampaian nota pengantar KUA PPAS 2027, rapat juga membahas tanggapan Bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah, serta Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dalam nota pengantarnya, pemerintah Kabupaten Buleleng memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2027 berada pada kisaran 5,40 hingga 5,90% dengan target penurunan angka kemiskinan menjadi 4,87% dan tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 1,48%. Pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp2,59 triliun lebih, sedangkan belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp2,81 triliun lebih untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kebangkitan ekonomi daerah.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Imigrasi Singaraja mengintensifkan patroli keimigrasian Dharma Dewata di kawasan wisata, termasuk Pantai Lovina, untuk mencegah pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing.
3: Untuk rentang waktu hampir satu minggu ini belum ada progres terkait dengan pelanggaran orang asing.
4: Kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja mengintensifkan pengawasan terhadap warga negara asing atau WNA melalui patroli keimigrasian Dharma Dewata yang menyasar sejumlah kawasan dengan konsentrasi wisatawan mancanegara. Di wilayah Buleleng, pengawasan dipusatkan di kawasan Pantai Lovina yang menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan asing. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian. Patroli dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak bersifat insidental. Selain kawasan Lovina di Kabupaten Buleleng, pengawasan juga dilakukan di kawasan Amed, Kabupaten Karangasem, serta Medewi, Kabupaten Jembrana, yang selama ini dikenal sebagai kantong aktivitas warga negara asing. Ketiga lokasi tersebut menjadi prioritas karena memiliki tingkat kunjungan wisatawan mancanegara yang relatif tinggi. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja, Ana Agung Gede Kusuma Putra mengatakan, patroli bertujuan menciptakan kepatuhan warga negara asing terhadap ketentuan keimigrasian sekaligus menekan potensi pelanggaran izin tinggal.
3: Kami telah melaksanakan patroli keimigrasian Dharma Dewata dengan menyasar tempat-tempat wisata dan tempat-tempat di mana konsentrasi orang asing tinggi. Khususnya di wilayah Buleleng ini, kita konsentrasikan di Pantai Lovina. Jadi dengan harapan pada saat kita melaksanakan patroli tersebut dapat menurunkan tingkat pelanggaran warga negara asing.
4: Selama hampir sepekan pelaksanaan patroli, Imigrasi Singaraja belum menemukan adanya pelanggaran keimigrasian. Hasil tersebut dinilai tidak lepas dari pengawasan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan di kawasan dengan konsentrasi warga negara asing. Dalam pelaksanaannya, patroli dilakukan bersama aparat penegak hukum lainnya. Pengawasan difokuskan pada penyalahgunaan izin tinggal serta warga negara asing yang tidak dapat menunjukkan atau membawa dokumen perjalanan saat pemeriksaan.
3: Pelanggarannya terutama yang jelas pasti pelanggaran keimigrasian. Izin tinggal, penyalahgunaan izin tinggal, ataupun pelanggaran seperti dia tidak menggunakan, tidak membawa paspor, itu dapat kita langsung tindak. Kita bawa ke kantor untuk kita ambil keterangannya.
4: Selain kawasan wisata, kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja juga secara rutin melakukan pengawasan di sejumlah lokasi yang menjadi pusat aktivitas tenaga kerja asing, termasuk kawasan PLTU Celukan Bawang. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk turut berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui keberadaan warga negara asing yang diduga melanggar ketentuan keimigrasian. Dengan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum, pengawasan terhadap warga negara asing di wilayah Buleleng, Jembrane, dan Karangasem diharapkan semakin optimal. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Penataan PKL di sepanjang jalan Diponegoro kawasan Pasar Anyar Singaraja dinilai perlu diperkuat melalui sinergi lintas instansi. Satpol PP Buleleng menegaskan kolaborasi menjadi kunci agar penertiban berjalan lebih optimal.
3: Sinergitas inilah kunci utama untuk bisa maksimalnya terantibung di, khususnya terantibung di Kabupaten Buleleng.
4: Penataan pedagang kaki lima, PKL dan pedagang bermobil di sepanjang kawasan Pasar Anyar Singaraja dinilai memerlukan dukungan lintas instansi agar berjalan lebih optimal. Satpol PP Kabupaten Buleleng menegaskan penegakan aturan harus dibarengi koordinasi seluruh pihak terkait. Satpol PP Buleleng terus melaksanakan patroli dan penertiban rutin di kawasan Pasar Anyar setiap pagi. Penertiban menyasar pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar serta pedagang bermobil yang melanggar aturan sehingga mengganggu ketertiban kawasan pasar. Kepala Satpol PP Buleleng Komangka Patri Ariandono mengatakan penataan kawasan Pasar Anyar membutuhkan kolaborasi antara Satpol PP, pengelola pasar, dinas perhubungan, dan perangkat daerah lainnya sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Menurutnya, koordinasi yang baik akan membuat penegakan peraturan daerah berjalan lebih efektif.
3: Sebenarnya kita juga sudah rutin melakukan patroli, jadi setiap paginya dari jam 6 itu kita juga fokus ke Pasar Anyar. Memang disitu kan ada pelanggaran pertama pedagang bermobil, kedua juga masalah PKL yang berdagang di trotoar. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya kan itu untuk pasar itu kan sudah ada pengelola dari PD Pasar. Kedua juga dari parkir itu juga ada dinas perhubungan. Sehingga kita di sini juga selalu mengedepankan agar OPD ataupun instansi yang terkait agar melakukan tugas sesuai dengan fungsinya.
4: Ia menjelaskan Satpol PP telah menyampaikan perlunya penguatan koordinasi kepada pemerintah daerah. Selain melakukan penertiban, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan, termasuk parkir dan pengelolaan kawasan pasar. Ia menambahkan Satpol PP mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam setiap kegiatan penertiban. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan tanpa menimbulkan gesekan di lapangan.
3: Sinergitas inilah kunci utama untuk bisa maksimalnya terantibung, khususnya terantibung di Kabupaten Buleleng. Sekali lagi kita selalu mengupayakan koordinasi yang baik, jadi mohon maaf juga kalau selama ini penertiban tidak bisa maksimal, masih ada kendala-kendala, ya kita berproses untuk itu. Jadi kembali bahwa Pol PP saat ini menekankan sisi humanis dan sisi persuasif, sehingga penertiban itu tidak hanya karena ketakutan ataupun apa ya, tapi lebih karena kesadaran itu. Itu yang kita harapkan dari masyarakat.
4: Pihaknya berharap penguatan sinergi lintas instansi dapat mendukung penertiban PKL di kawasan Pasar Anyar Singaraja, sehingga kawasan pasar menjadi lebih tertib, aman, dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Perbekal Desa Gobleg Imade Separse diundang Kanwil Kementerian Hukum Bali mengikuti penguatan kapasitas kepala desa berprestasi. Kegiatan itu juga membahas pembentukan DPD Asosiasi NLPA di Bali.
5: Kepala desa yang berprestasi diundang ke Kanwil Hukum Bali dalam rangka penguatan.
6: Perbekal Desa Goblek, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali, Imades Parse menjadi salah satu kepala desa yang diundang ke kantor wilayah Kementerian Hukum atau Kanwil Kemenkum Bali dalam agenda penguatan kapasitas kepala desa berprestasi. Kegiatan tersebut juga diikuti sejumlah kepala desa dari Kabupaten Karangasem dan Badung. Undangan tersebut merupakan bagian dari persiapan pembentukan Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Asosiasi NLPA, organisasi yang dibentuk melalui Kementerian Hukum Republik Indonesia bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN. Selain membahas pembentukan kepengurusan, pertemuan juga menjadi forum koordinasi terkait pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Perbekal Desa Goblek Imade Separse mengatakan, kepala desa yang hadir merupakan perwakilan desa-desa yang dinilai memiliki prestasi di wilayahnya masing-masing. Mereka diundang untuk mengikuti pembahasan awal sekaligus memperoleh informasi mengenai program peningkatan kompetensi yang akan dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Hukum Bali.
5: Diundang oleh Kanwil Hukum Bali, Kantor Wilayah Hukum Bali, bersama beberapa kepala desa dari Karangasem dan juga dari Badung terkait dengan rencana pembentukan DPD Asosiasi NLPA, asosiasi yang terbentuk dari Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional.
6: Dalam pertemuan tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Bali juga menyampaikan rencana pelaksanaan pelatihan dan penguatan kapasitas bagi kepala desa berprestasi. Program tersebut dijadwalkan berlangsung sebelum peringatan Hari Pengayoman yang diperingati setiap 19 Agustus, mengingat rangkaian kegiatan Kementerian Hukum telah dipersiapkan menjelang momentum tersebut.
5: Kepala desa-kepala desa yang berprestasi diundang ke Kanwil Hukum Bali dalam rangka penguatan dan pemberian pelatihan atau peningkatan kapasitas kepada kepala desa yang berprestasi. Rencananya akan dilakukan sebelum hari pengayoman, sebelum tanggal 18 Agustus, karena di hari pengayoman Kementerian Hukum Bali akan melakukan banyak kegiatan.
6: Selain agenda peningkatan kapasitas, pertemuan juga membahas pembentukan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Bali Asosiasi yang berada di bawah pembinaan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pembentukan kepengurusan diharapkan menjadi wadah koordinasi bagi kepala desa dalam mendukung penguatan kesadaran hukum di tingkat desa. Pada kesempatan tersebut, seluruh kepala desa yang hadir, termasuk Perbekal Desa Goblek, diterima langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Bali. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal dalam menyusun struktur organisasi sekaligus mempersiapkan pelaksanaan program pembinaan yang akan dijalankan dalam waktu dekat. Keikutsertaan Perbekal Desa Goblek dalam agenda tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas aparatur desa, khususnya dalam bidang pelayanan hukum dan tata kelola pemerintahan. Hasil pembahasan yang diperoleh nantinya diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
2: Pendengar, tes kemampuan akademik atau TKA dinilai bukan sekedar ajang persaingan nilai, melainkan instrumen untuk meningkatkan kompetensi akademik peserta didik. Akademisi Undiksa Singaraja menegaskan keberhasilan TKA memerlukan kolaborasi guru, orang tua, dan pemerintah.
7: Ya, terkait dengan TKA ya, tes kompetensi akademik. Jadi tentunya pemerintah memiliki
8: tes kemampuan akademik atau TKA kini menjadi salah satu instrumen dalam mengukur kesiapan akademik peserta didik. Meski demikian, penerapannya masih memunculkan perdebatan apakah mampu mendorong peningkatan kompetisi siswa atau justru memicu persaingan nilai yang berlebihan. Akademisi Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa Singaraja, Dr. Putu Atawan menjelaskan penerapan TKA merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Langkah tersebut juga bertujuan memperbaiki capaian Indonesia pada Program for International Student Assessment atau PISA yang mengukur kemampuan literasi dan numerasi peserta didik.
7: Ya, terkait dengan TKA ya, tes kompetensi akademik. Jadi tentunya pemerintah memiliki program untuk meningkatkan kualitas SDM terutama dalam hal akademik. Nah, kita lihat kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Rata-rata siswa Indonesia dengan acuan ranking di PISA, OECD, itu jauh ya. Sekitar peringkatnya 61 kalau nggak salah. 61 dari 81 negara. Sampai update tahun 2022 terakhir. Jadi itu sebagai salah satu pemicu untuk bagaimana meningkatkan ranking Indonesia di dunia dalam kategori ranking PISA.
8: Ia menambahkan TKA tidak hanya mengukur kemampuan menghafal, tetapi lebih menekankan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill melalui soal-soal yang menuntut analisis, pemahaman konsep, serta pemecahan masalah. Meski demikian, pelaksanaan TKA masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kesiapan infrastruktur, pemerataan kualitas pendidikan, hingga masih rendahnya rata-rata hasil TKA secara nasional. Karena itu, peran guru dan orang tua dinilai sangat penting untuk membangun kemampuan literasi dan numerasi sejak dini tanpa memberikan tekanan berlebihan kepada siswa.
7: Jadi, satu, saya tekankan kepada orang tua, tidak usah galau dengan nilai itu, karena secara nasional statusnya demikian. Artinya menggambarkan karakteristik SDM atau siswa Indonesia. Tetapi di olimpiade tertentu, di event-event tertentu, kenapa Indonesia muncul menjadi apa the winners ya, ya pemenang. Karena hanya 1-2 orang yang bisa menembus itu. Nah, artinya, satu, saya tekankan kepada orang tua untuk tidak galau berkepanjangan. Kemudian solusinya adalah, satu, sudah mulai di rumah juga diajak berkomunikasi dengan baik.
8: Dr. Putu Atawan berharap seluruh pihak mulai dari sekolah, orang tua, akademisi, hingga pemerintah dapat terus berkolaborasi menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, dan berbasis pemecahan masalah sehingga tujuan TKA untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional dapat tercapai. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Pendengar, PMK Buleleng kembali menggelar Lomba Gerak Jalan HUT ke-81 Republik Indonesia pada 5 hingga 8 Agustus 2026. 4 kategori perlombaan disiapkan dengan hadiah utama di kategori 45 km naik menjadi Rp50 juta.
9: Mari kita memeriahkan, meramaikan. Juga mari kita juga.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali menggelar Lomba Gerak Jalan untuk memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung pada 5 hingga 8 Agustus 2026 itu menghadirkan 4 kategori perlombaan. Lomba Gerak Jalan tahun ini mempertandingkan kategori 8 km pelajar SD, 8 km pelajar SMP, 17 km dewasa putri, serta 45 km dewasa putra dan juga umum. Kategori 45 km tetap menjadi nomor paling bergengsi dengan rute dari Desa Celukan Bawang, Kecamatan Grogak, hingga Gorbuana Patre Singaraja. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan pelaksanaan gerak jalan tahun ini disesuaikan dengan aspirasi masyarakat. Selain kategori pelajar dan mahasiswa, panitia juga membuka kategori umum agar semakin banyak masyarakat yang dapat berpartisipasi.
9: Khusus tahun ini kategorinya sesuai dengan aspirasi masyarakat. Ada kategori siswa mahasiswa dan ada kategori umum. Yang sudah barang tentu hadiahnya sama. Jadi yang umum misalkan dari keturun-turuni, kemudian dari Karang Taruna, kemudian dari aparat desa, dari OPD, dari TNI Polri, kita buka semua. Kemudian yang dari siswa dan mahasiswa, sekolah-sekolah yang ada di, karena ada terkesan bahwa nanti juaranya itu-itu aja. Jadi kita menerima aspirasi ini, dan untuk tahun ini ada satu lagi kategori umum.
4: Menurut Sujidre, kategori umum dibuka untuk mengakomodasi berbagai elemen masyarakat seperti seketruna-truni, karang taruna, aparatur desa, organisasi perangkat daerah atau OPD, hingga TNI dan Polri. Langkah ini diharapkan membuat persaingan semakin seimbang, sekaligus meningkatkan semangat masyarakat mengikuti lomba. Selain penambahan kategori, PMK Buleleng juga meningkatkan hadiah juara pertama kategori 45 km dari Rp40 juta menjadi Rp50 juta. Peningkatan hadiah tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi peserta untuk tampil maksimal sekaligus menyemarakkan peringatan HUT kemerdekaan RI.
9: Ya, jadi dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81, saya atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng, masyarakat Buleleng, mari kita memeriahkan, meramaikan, juga mari kita juga berpartisipasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang kita cintai.
4: Lomba Gerak Jalan menjadi salah satu agenda tahunan yang selalu dinantikan masyarakat Buleleng. Selain memperingati Hari Kemerdekaan, kegiatan ini juga menjadi ajang mempererat kebersamaan, menumbuhkan semangat sportivitas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memeriahkan perayaan nasional. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Sementara itu, antusiasme masyarakat mengikuti Lomba Perahu Layar Mini dalam rangka Lovina Festival tahun ini mengalami peningkatan signifikan. Hingga masa pendaftaran berakhir, jumlah peserta tercatat mencapai 1.230 orang atau hampir 2 kali lipat.
9: Pemantapan kegiatan Lovina Festival. Jadi salah satu adalah lomba yang diadakan adalah lomba perahu mini.
4: Antusiasme masyarakat mengikuti lomba perahu layar mini dalam rangka Lovina Festival tahun ini meningkat. Jumlah peserta mencapai 1.230 orang atau hampir 2 kali lipat dibanding pelaksanaan sebelumnya yang diikuti sekitar 680 peserta. Peserta tidak hanya berasal dari Buleleng, tetapi juga dari luar daerah, termasuk Banyuwangi. Meningkatnya jumlah peserta membuat panitia diminta mematangkan persiapan, terutama terkait waktu pelaksanaan, kondisi angin, dan lintasan lomba agar kegiatan berjalan lancar. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menjadi perhatian panitia agar seluruh peserta dapat mengikuti perlombaan dengan nyaman.
9: Kita baru selesai ya, mengadakan rapat untuk pemantapan kegiatan Lovina Festival. Jadi salah satu adalah lomba yang diadakan adalah lomba perahu mini. Dan sekarang pesertanya luar biasa, hampir 2 kali lipat dari peserta waktu hari ulang tahun Kota Singaraja. Dan ini saya sudah stressing bahwa panitia agar betul-betul mempersiapkan segala sesuatunya agar pesertanya ini tidak ada yang mengeluh nanti. Misalkan kapan ada ini anginnya, kapan mulai anginnya berembus, kemudian startnya mulainya, kemudian lintasannya.
4: Selain kesiapan teknis, panitia juga diminta mengantisipasi berbagai kendala yang berpotensi muncul saat perlombaan berlangsung. Penentuan waktu mulai lomba disesuaikan dengan kondisi angin agar seluruh peserta dapat mengikuti perlombaan secara optimal. Sebagai bentuk apresiasi atas tingginya partisipasi masyarakat, panitia juga menyiapkan hadiah door prize serta sejumlah kejutan bagi peserta. Lomba perahu layar mini diharapkan semakin memperkuat daya tarik Lovina Festival sekaligus menjadi agenda wisata yang mampu menarik peserta dan pengunjung dari berbagai daerah.
9: Ini sangat penting sekali karena waktu ulang tahun Kota Singaraja itu yang jadi masalah. Jadi waktu itu pesertanya 680-an, sekarang 1.230 ini luar biasa antusias masyarakat, khususnya ada yang dari luar Kabupaten Buleleng, bahkan dari Jawa ada, dari Banyuwangi yang mendaftar. Ya, nanti kita berikan surprise, kan mereka dapat door prize. Jadi dari kita nanti ada surprise tadi. Karena ini luar biasa nih, bentuk apresiasi kami terhadap peserta-peserta yang mengikuti lomba perahu.
4: Dengan meningkatnya jumlah peserta dari tahun ke tahun, lomba perahu layar mini dinilai semakin berkembang sebagai salah satu atraksi yang diminati masyarakat. Keberhasilan penyelenggaraan kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat posisi Lovina Festival sebagai agenda wisata bahari yang menarik perhatian peserta maupun wisatawan dari berbagai daerah. Dari Singaraja, Aditya Wirananto melaporkan.
10: Laporan Prakiraan Cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.
2: Ya pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perkiraan cuaca untuk wilayah Buleleng, Jembrana, dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perkirawan cuaca Bapak Putu Agus. Selamat siang Pak Putu Agus. Oke, halo, selamat siang.
11: Selamat siang.
2: Iya, Pak Putu Agus, bisa disampaikan bagaimana perkiraan cuaca untuk hari ini?
11: Baik, selamat siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi cuaca secara umum untuk wilayah Bali dan sekitarnya, di mana cuaca hari ini secara umum diprediksi berawan, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang, terutama di Bali bagian timur dan tengah. Untuk wilayah Buleleng secara umum cerah berawan, namun terdapat potensi hujan ringan, terutama di sekitar Banjar dan Busung Biu. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara, kecepatan maksimum mencapai 37 km per jam. Udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Sementara itu, untuk di gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,75 hingga 2 meter. Untuk peringatan dini perlu diwaspadai potensi hujan sedang dan peningkatan kecepatan angin serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Oke, informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Singaraja. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih informasinya Pak Putu Agus. Selamat bertugas kembali. Selamat siang.
11: Iya, sama-sama.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal. Manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya, betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: yang suka lagu-lagu berirama dangdut, kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Ayo yo yo yo yo kita mendangdutan siang-siang pendengar hari ini di hari Rabu 22 Juli 2026 bareng Henny siang ini di studio Pro 1 RRI Singa Raja. Siang-siang lagi ngapain? Sudah pada makan siang belum ya? Jangan siangnya dimakan. Menikmati santap siang. Hei, menunya apa kira-kira? Apapun menunya kalau sambil mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja rasanya enak aja gitu ya. Semoga yang sedang kerja, yang sedang di kebun, dimanapun, atau lagi santai di rumah mungkin, atau yang lagi berkendara, ini lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Atau yang sedang menikmati waktu istirahat siang juga nih, jangan kemana-mana, tetap setia di Pro 1 RRI Singaraja. Karena di jam siang yang cerah, panas, cetar di kota Singaraja ini, kita akan sama-sama menikmati alunan musik-musik dangdut pendengar yang bisa Anda pilih juga di line telepon 24644 ataupun di WhatsApp-nya di 0811-399-9790. Bisa-bisa request bisa di 0813999790 untuk WhatsApp-nya ya. Kita sapa-sapa dulu yang sudah ingin ikut gabung, langsung aja kita tancap gasnya. Siapa yang jadi penelpon pertama siang ini? Ada Bu Manda. Halo Bu Manda, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Henny.
0: Selamat siang Bu Manda. Bu Manda lagi di mana ini kira-kira?
1: Kira-kira di tempat tidur.
0: Lagi santuy gitu ya, lagi santai dengerin.
1: Enggak, lagi santuy. Malam-malam Bu Manda tidak bisa bahasa Bali karena kriek-kriek.
0: Enggak mesti bahasa Bali, coba bahasa campur-campur kan ya Bu Manda.
1: Terlalu lawar kan?
0: Madukan.
1: Madukan senju ali nyan bahasa Bali halus soalnya peta-petanya lagu ini kan apa dan yang nyeng suaranya bani
0: kan jana men Bu Madukan Bu Manda.
1: Iya man, amelangkan madukan kan jalan loh. Kamu mau berkata-kata madukan senjual sih bisa madukan.
0: Iya deh Bu Manda. Gimana mau dangdut siapa nih siang-siang menemani di tempat tidur? Biar langsung ajep-ajep di sana, langsung goyang-goyang.
1: Biasanya di tempat tidur, biasanya lagunya apa ya bahasa yang bagus
0: apa
1: ya?
0: Apa ya enaknya ya? Mau siapa nih? Mau siapa? Penyanyinya.
1: Iya dirimu nanti, dirimu
0: oh,
1: nanti.
0: Oh gitu. Siapa Ayu Ting Ting mau? Atau siapa?
1: Apa ya bahasanya ya? Haradang aja dah.
0: Haradang. Siang-siang haradang. Baik.
1: Ya nyalamnya buat Oming dulu ya, okay. Yang cantik, yang imut.
0: Terima kasih.
1: Mati aja.
0: Terima
1: kasih. Udah jam istirahat ya berarti ya.
0: Enggak. Iya. Enggak tahu nih di rumah tidur apa enggak.

0: Eh, ngapain aku tutup CCTV lah?
1: Enggak dah, biarin.
0: Kan bawang.
1: Iya sih, tahu-tahu.
0: Terus salamnya dulu ya, Ani ya.
1: Terus-terus.
0: Dari ke timur dulu ya, sayang ya.
1: Iya.
0: Buat beli tawon, buat beli tawon, mm-hmm. Marsiang aja. Mm-hmm. Terus buat putu wayang, buat Bu Resmi, buat Bu Ketut. Siapa yang ganti namanya Citra Lestari ya?
1: Mbak Ayu Sundari itu ngelagainnya kone, Bu.
0: Makanya, woi di Bali ada macam penggemar radio Citra Lestari.
1: Bu Resmi Citra Lestari namanya ya.
0: Oh, Bu Resmi Citra Lestari. Yeah. Ini siapa nabi masuk kelung. Nah, terus buat Pak siapa, Pak Komang, yeah. Sudah habis bulan madu dia di Tokyo. Ayy, baru kelihatan.
1: Baru muncul lagi
0: iya.
1: Sekarang.
0: Baru bener radionya di Tokyo, baru dia muncul di udara itu.
1: Jokati ke Tokyo, Mimi ngalir beli Made Widi itu di Tokyo.
0: Ah, beli Made Widi juga ya, cepet-cepet ke Bali ya, supaya ganti-gantian sama Pak Komar Made ke Tokyo dia ya.
1: Iya.
0: Yeah. Salamnya buat Bunga Plastik, Bu Ari Bete, Bu Ari Semeru. Nini Jero, buat Bu Kartini. Buat siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Itu Pipit. Siapa nama tuh? Bu Mini.
1: Bu Ari.
0: Bu Ari BT udah. Dua kali tuh Bu Ari BT datang
1: sebut-sebut. Udah semuanya deh, semuanya.
0: Entar nanti kemarin yang Bu Manda gak bisa masuk soalnya. Yang dari Jawa-Jawa semuanya udah saya bungkus jadi satu ya sayangnya.
1: Iya, Ibu.
0: Saya lupa nama-namanya itu.
1: Ada Pak Cip.
0: Terus yang namanya Jeruk Puspa juga Marsiang aja ya. Lagunya ada.
1: Ada. Sudah Henny siapin. Bu Manda sudah Henny siapin.
0: Sambil menunggu dirimu. Kriep-kriep nih matanya.
1: Jangan tidur dulu.
0: Oh, jangan tidur dulu ya.
1: Iya.
0: Ditakutkan ya matanya ya.
1: Kalau dangdutan yakin dia gak bisa tidur dulu. Biar goyang-goyang dulu nih.
0: Ya semuanya ada ya. Nanti malah temen itu.
1: Baik, terima kasih Bu Manda. Yaudah, dah, bye-bye. Niatnya sebentar jadi lama kan ya. Soalnya seru banget kalau kita sudah ngobrol ya kan. Apalagi Bu Manda dari kemarin pengen masuk tapi gak bisa-bisa masuk. Pak Pipit Penglatan kembali datang minta lagunya Kuda Hitam dari Hatiku Sendang. Please, Jani harus puter katanya ini ya. Karena kemarin kalau Lopina lagu lama Henny gak mau puter. Kalau sekarang lagu dangdut boleh lah ya. Salam dulu untuk Pak Grodak, Pak Armada, Pak Lila, Wak Daeng, Pak Ramadan, Pak Nengah Prame, alias Pak Nengah Sukerate. Buat Henny terima kasih banyak. Sumeniki Pak Pipit, selamat bekerja ya Pak Pipit di Penglatan ya. Peka Olala juga di Pedawe Niki. Selamat siang yang punya gula Bali Pedawe manisnya. Ini Peka Olala di Pedawe ikut hadir medangdutan. Mau salam katanya untuk Pak Astawa, Pak Samong, Wak Daeng, Bu Kartini, Bu Bunga di Tukan Mungge, Mang Tiwas di Lingge, Bu Jero Puspa di Tegal Mawar, Nyama Dewantara, grup asik-asik happy ke semuanya. Dengerin lagu Mendatang, moga terhibur. Terima kasih banyak Niki nge. Ada Pak Beni juga di Lombok. Yang sudah datang dari Tokyo, ini kita sapa dulu Pak Komang Armada ya. Selamat
2: kok
1: siang.
2: Saya digosipin ke Jepang, Bu Manda.
1: Gak tahu katanya Bu Manda ke Jepang, beneran ke Jepang. Nyari beli kan Made Widi
2: ke Antartika.
1: Buin ngejohang tuh.
2: Hujan ini Pak ini.
1: Serius Pancasari hujan.
2: Hujan gerimis misi angin gede. Ya, saya manggil nyajak konyong.
1: Pantes tadi kan dari informasi dari BMKG juga bilangnya diperkirakan hujan itu wilayah Banjar, Pancasari, itu Wanegiri itu hujan katanya.
2: Oh iya.
1: Tadi. Iya deh. Ya. Di sini masih panas
2: ya.
1: Lagu siapa Pak Komang?
2: Pecah Seribu aja ya.
1: Pecah Seribu. Apanya ini Pecah Seribu?
2: Itu kelereng.
1: Oh, kelerengnya Mimi.
2: Pernah Mak ini Pecah Seribu kelereng.
1: Mimi, nanti kelerengnya Pecah Seribu yang kan dia mantigang tuh.
2: Enggak, orang di gini apa dan
1: apa
2: tunu malu ya, so tunu cemplungan kayak henyak apa Pecah Seribu.
1: Oh gitu.
2: Ini. Ayo dicoba ya, Mbak Eni. Untuk edukasi
1: itu
2: Komang,
1: eksperimen itu, deh nanti itu ya. Nggih nggih Pak Komang. Iya.
2: Iya, salam-salam dulu ya.
1: Nggih.
2: Tadi ada Bu Manda, terus Pak Pipit, terus siapa tuh yang di Pedawut itu?
1: Pak Olala.
2: Pak Olala. Ya, dan untuk semua yang mendengarkan, saya tidak ke Jepang, saya ada di Antartika. Ya, sama ini sama petugas,
1: terima kasih. Iya, terima kasih Pak Komang Armada Rahayu, Pak Mang. Sehat-sehat selalu. Mekeja nganti yang Pak Mang datang dari Antartika. Karena dari Jepang Pak Antartika, Antartika katanya ya di belakang Pak Komang Armada ada siapa? Selamat siang, Medang Dutan.
3: Selamat siang, Menang Dutan.
1: Halo, selamat siang. Dengan siapa ini Niki suaranya ya?
3: Sama Bu Kartini.
1: Bu Kartini?
3: Ya.
1: Bu Kartini di mana, Bu?
3: Di Lingge.
1: Di Lingge. Oh, Niki Bu Kartini jadi tiangnya Mimi tumben lagi muncul sama Henny nih di Lingge Niki. Iya?
3: Mbak siapa?
1: Sama Henny.
3: Belum pernah dengar.
1: Iya, kita tumben ketemu sekarang, Bu.
3: Jarang bisa ngaku soalnya, kalau begitu sama orang kenal ya.
1: Nge, Rahayu Ibu. Mau lagu siapa Ibu Niki, lagu dangdutnya?
3: Ini artinya jadi mungkin ya.
1: Enggak juga ya. Lagunya mau lagu siapa nanti?
3: Aku, ya. Lagunya Mimpi Buruk ya.
1: Mimpi Buruk, semoga tidak mimpi buruk ya. Iya, Rana Rani. Mau salam-salam juga ini.
3: Salam sama yang tadi tuh, Pak Komang Armada.
1: Pak Komang Armada.
3: Salam kenal Mewali ya. Ada juga Pak Ci, ada Pak Mahmud, Pak Banu, ya, ada Beritawan, Pak
1: Suri,
3: ada juga yang tadi Bu Manda.
1: Iya, ada Bu Manda.
3: Ada Bu Manda ya, sama Suri, ada Bu Resmi, ada juga Bu Janura ya, ada juga Kak Olala,
1: iya,
3: sama Guru Puspa ya, selamat sore ya semuanya dan Mbak ya.
1: Siap.
3: Selamat sore, juga terima kasih.
1: Terima kasih Bu Kartini sudah ikut gabung ya di Medangdutan. Susah masuknya iya, karena memang ada yang di WhatsApp aja rebutan, di telepon apalagi rebutan gitu ya, bukan karena HP-nya tapi memang lagi cepet-cepetan aja Niki kebetulan. Salam juga untuk semuanya yang sudah gabung di live TikToknya RRI Singaraja. Selamat siang Syarif Akbar, kata ini dari Sulawesi Barat, dari Marga Tabanan hadir. Ini juga di Tabanan Niki. Putu Winarta bagus, Suksema. Ada Polman juga, ada Lerik Nawa. Selamat siang, salam kenal. Terima kasih sudah ikutan Adi Hidayat. Kemudian request lagunya Gubuk Bambu. Bu Resmi juga selamat siang Bu Resmi. Saya si Lopina, nanti ada Mbak Tris ya di Lopina. Terus ada siapa nih, Nur Salem, salam kenal dari Malang. Sajan kita carani melahang gulimbo. Oh gitu Bu Ari, nanti kita coba ya. Bu Desa Radini juga Swastiastu, selamat siang Bu Desa dan semua pendengar Pro 1. Nanti kita lanjut lagi. Hendy mau kasih satu lagu dulu untuk Bu Manda. Pangten enggalan kiap kok deh Bu Manda, dikimput seriap-seriap di tempat tidur.
4: Goyang, goyang, goyang.

0: Anda. Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, cek fakta kebenaran informasi yang beredar di media sosial. Nah, apabila Anda pengguna media sosial Facebook, jika melihat unggahan yang mengklaim adanya informasi yang mengatakan bahwa Bank Indonesia resmi menerbitkan uang kertas baru pecahan 5 juta rupiah bergambar Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, faktanya itu adalah tidak benar ya. Itu merupakan informasi hoax karena melalui kanal di akun Instagram resminya Bank Indonesia, Bank Indonesia membantah menerbitkan uang kertas 5 juta rupiah. Dalam video tersebut, BI menyatakan bahwa apabila masyarakat menemukan desain uang rupiah yang berbeda dari yang beredar resmi, maka jangan langsung mudah percaya. BI juga menghimbau masyarakat agar selalu memastikan informasi yang didapatnya itu berasal dari sumber resmi. Selain itu, pengecekan menggunakan laman ZeroGPT juga mendapatkan hasil bahwa gambar yang diunggah dan beredar di sejumlah akun media sosial itu kemungkinan besar 95% buatan AI atau kecerdasan buatan. Jadi cek dulu kebenaran informasinya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Goyang, goyang, goyang dangdut asik.
1: Asik dong kalau sudah mendangdutan di Pro 1 RRI Singaraja, ya kan? Pendengar Pro 1 gimana siang ini? Singaraja sih masih panas cetar, tapi ternyata wilayah barat, Grogak itu lagi angin kencang. Pendengar tadi juga katanya di Pancasari itu lagi hujan gerimis tapi anginnya lumayan kencang. Kemarin juga Mas Wan bilangnya kalau di Grogak anginnya lumayan kencang. Mbak Mini juga di Bubunan bilangnya anginnya lumayan kencang nih di sini. Jadi hati-hati ya, waspada aja untuk semuanya yang mungkin ada tujuan dari Singaraja ke Seririt atau dari Singaraja mau ke Gilimanuk gitu mungkin ya. Hati-hati di jalan. Mungkin nanti berteduhnya jangan di bawah pohon gitu. Jadi hindari berteduhnya di bawah pohon. Kita sapa lagi yang ingin gabung di 24644 ataupun di WhatsAppnya ada siapa? Ada Bu Resmi. Selamat siang Bu Resmi Bunga Lestari.
3: Halo Mbak Hendy cantik, selamat siang juga.
1: Selamat siang medangdutan Bu Resmi Citra Lestari.
3: Tunggu Ayu Sundari.
1: Namanya sudah metelu bulanan lagi diganti-ganti nih kengken ya undang ini.
3: Tunggu Ayu. Nah temen bercanda Tunggu Ayu dadalan ini kan orang gitu apa tuh Ayu Sundari dia permata sari warnanya langsung ngolah.
1: Jadi nempel terus deh namanya Bu Resmi Citra Lestarinya ya. Memang itu dah yang dicari ya Bu ya, biar dapat mekedean katanya Niki.
3: Iya, biar bisa ini ya, kedek-kedek di udara.
1: Oh, nah tuh bakal paman mekedean katanya hiburannya gitu.
3: Paman mekedean, pasing je ngesek gen.
1: Pasing mumet banyak sekali ada kerjaannya gitu ya. Gimana Bu Resmi mau lagu siapa Niki?
3: Mau lagunya cita-cita tak ya, bahagia itu sederhana,
1: bahagia
3: katanya Pak Inggris.
1: Sederhana, yang penting bisa ikut medangdutan aja, sederhana pokoknya.
3: Iya, yang penting
1: gitu ya.
3: Bisa medangdutan sederhana dah, ntar lagi Lovina.
1: Iya, baik, salam-salam dulu.
3: Salam-salam dulu ya, ada Pak London, Pak Inggris, sama itu London Inggris ya. Ada Bu Kartini juga, Ci Eli, Bu Ari, Bu Desa juga, ya Bu Merduraka, ada Pak Widi, ada Armada tadi ya.
1: Iya,
3: ada
1: Pak Armada. Bukan datang dari Pakci. Bukan datang dari gini ya. Katanya Bu, bukan datang dari Tokyo,
3: dari
1: tapi
3: Tokyo.
1: dari Antartika katanya.
3: Oh. Itu rusak radionya lama Armada itu baru kemarin diganti ya.
1: Amin, langsung ani branded nanti dibeli itu.
3: Ada Armada, Wak Daeng, Pak Banu, Pak Cip ya. Dek Tawan juga, Dek Tambang juga. Nah udah untuk kesemuanya digabung aja yang lagi monitor.
1: Siap.
3: Makasih Mak Hendy cantik.
1: Terima kasih banyak.
3: Selamat siang
1: Bu Resmi. Udah ada bawa Ibu Resmi Citra Lestari. Bu Bunga mana nih Bu Bunga? Bu Bunga kita besok mau ke Tukan Munggal loh Bu Bunga. Nanti Bu Bunga ikut merapat ya. Nanti hadir di kantor perbekel Desa Tukan Munggal. Nanti kita ada di sana RRI-nya ya. Oke Bu Bunga ya. Kita nanti mau grebek Bu Bunga nanti ke Tukan Munggal. monggo nih. Hubungan nanti besok ikut metembang di SLJU-nya. Karena besok kita ada live acara di Desa Tukar Mungge. Itu dari jam 9 pagi itu ada dialog dulu. Terus SLJU-nya nanti sama pesantian di Desa Tukar Mungge dilanjutkan. Jadi dari jam 9 sampai jam 11 itu kita ada live di Desa Tukar Mungge. Setelah Desa Tukar Mungge di mana ya nanti ya, dinantikan aja deh. Ada lagi siapa di 24644? Selamat siang, Medangdutan.
4: Halo, halo. Selamat siang, Medangdutan yo.
1: Ayo, ayo. Hai, siapa punya suara?
4: Acece, hadir lagi.
1: Aduh, kemana aja ini menghilang Acece-nya? Lagi sibuk ya.
4: Lagi sibuk
1: katanya.
4: Aduh. Tapi sibuk nggak ada duit,
1: tapi
4: banyak teman, banyak uangnya, banyak kerjaannya.
1: Iya, mari di mana sih sekarang tinggalnya nih?
4: Nak udah ulen.
1: Oh gitu. Makannya di Jaya Mari nih.
4: Kadang-kadang di Denpasar lagi.
1: Oh gitu ya, yang penting tetap aman, sehat
4: semua. Jadi wah ini.
1: Ih, jangan tahu gitu ya nih. Chan kena datangin boleh gitu ya.
4: Aduh. Iya.
1: Iya. Amin. Sengara ya.
4: Kangen dari jauh Mbak Hen.
1: Oke, mari. Mari mau lagu siapa?
4: Lagunya dulu ya.
1: Lagu siapa ini?
4: Mengapa ku jatuh cinta, mengapa? Yang itu judulnya Mengapa Mbak Hen?
1: Mengapa? Iis Dahlia.
4: Kalau bukan. Kalau masalah dari Elvi apa dari apa Ida Laila. Ida Laila ya?
1: Ida Laila apa Ica Trisnawati?
4: Ya itu siapa nih?
1: Ica Trisnawati ada. Entar lo, kita cek.
4: Jadi salam-salam dulu ya. Yang barusan ada Bu Resmi, selamat siang. Terus ada ke barat dulu Bu Bunga udah diundang itu sama dari RRI-nya.
1: Iya, aja langsung kita datengin Bu Bunga nanti.
4: Ya itu gak langsung aja samperin, nanti pasti dibawa Edipan. Karena bekalnya kan dekat sama rumahnya.
1: Iya tuh dah, Pak Bekalnya kemarin bilang, wih legend tuh, tipatnya nak legend tuh gitu Pak Bekalnya bilang.
4: Bisa jalan, aku tinggal ibolannya lemuh
1: gati. Iya lemuh gati kok nih.
4: Iya. Ada Mbak Miti, Pak Cip, Bang. Bang Anwar, Pak Banu juga ya, Mas Alvin juga selamat siang. Terus ada juga Bu Bunga Cempaka Putih juga yang ada di Busung Biu, Mbak Daeng, Mbak Eli, Dini Jero, Bu Ketut Teja Kula, Pak Putu Wayang, ada Beli Kawan juga di tembok, Pak Inggris juga ya, Pak Jero Maliase, Pak Jero di bawah, Pak Ketut Samong, Pak siapa lagi?
1: Ada Pekak Depong nih, ternyata baru gabung juga Pekak Depong nih tuh.
4: Gimana kabarnya?
1: Sehat-sehat nih tuh di TikTok.
4: Biasanya live sama dia.
1: Iya, di TikTok juga gabung TikTok, Pekak Depong.
4: Ya moga sehat ya Pak Depong ya.
1: Iya.
4: Kali-kali tak samperin dah ke sana ke Pemaron ya Pak Depong ya.
1: Iya.
4: Ya deh, terus ada juga Bu Dora Puspa yang ada di Tegamawar juga selamat siang. Terima kasih atas keling-kelingannya juga.
1: Iya.
4: Untuk semuanya saja. Pak Sudarsana bareng ibu yang ada di Batisrage.
1: Batisrage, Pak Nyoman Sudarsana. Nggih.
4: Ya, pokoknya semua. Grup asi-asi happy di mana pun berada. Bu Ari yang ada di Banyak Tegal lagi ada di kantinnya Mbak Fifik ya.
1: Iya, tadi kemana kan Bu Ari tuh keluar dia?
4: Tapi enggak, paginya kayaknya enggak jualan kayaknya tadi.
1: Oh, gitu. Keren Bu Ari tuh.
4: Jualan apa enggak?
1: Iya.
4: Kemarin kan tadi ke pagi kan datang dari Lopina lah
1: Oh gitu, ya. Oke. Okay.
4: Selalu sehat, jadi udara. Pak Nyoman juga nih kabarin, makhluk
1: sekarangnya. Nih ya, ini juga lama nih nggak dapat ngobrol sama Pak Agung. Moga sehat-sehat ya.
4: Ya deh, Mbak Heni. Banyak yang ngobrol nih.
1: Iya. Iya, mari. Terima kasih, mari. Yaudah, bye bye. Mari di Semeru. di Semeru apa di Lovina apa di Denpasar? Aduh, midah-midah pokoknya Mbak Ari ya. Di belakangnya Mbak Ari ada siapa nih? Pendengar Pro 1, Bu Janura, Blima Dewi di Tokyo. Dari tadi coba ikut gabung, Bu Ari juga. Kemudian ada Bu Jero Puspa di Tegal Mawar juga. Katanya selamat siang di Tegal Mawar ini. Salam untuk Pak Armada, Bu Manda, Bu Kartini, Bu Yuda Sangket, Peka Olala, Hidayah. Kemudian ada Bu Resmi Nur Saleh di Malang, Ibu Desaradini, Celi, Pak Mahmud, Bu Ari di Semeru, Bu Ari BT, Mbak Sarifa di Aceh, Pak Banu dan semua fans RRI. Semoga sehat kompak selalu. Requestnya Ike Nurjana. Nanti ya, moga bisa nih ya, nih puterin. Karena waktunya kita kan mepet-mepet banget ya. Dari Laksana Raja di Laut, salam buat Bu Mini katanya. Untuk semuanya, Bunga, Pak Cip, Pak Deng, Pak Deng, Bang Li, Bu Erna Bau-Bau. Terima kasih. Ada siapa nih tadi? Pak Mualim, Pemekasan. Terima kasih banyak Pak Mualim. Ini sapa dulu ada Bu Desa Redini. Satu penampar lagi. Selamat siang, Bedang Detan.
5: Selamat siang Mbak Eni.
1: Bu Desa.
5: Iya.
1: Iya, aduh, Bu Desa rame sekali ya nih.
5: Bu Desa. Nyalain dulu, lagunya dulu ya.
1: Lagu siapa Bu Desa?
5: Sia-sia merindu.
1: Hah? Napi?
5: Sia-sia merindu.
1: Oh, sia-sia merindu. Baik.
5: Nyalam dulu ya. Tadi ada Bu Resmi, terima kasih sudah dikuling nih. Pak Cik Eli, Bu Ketut Tejekula, okay. Pak Samong, yeah. Bu Janura, Bu Dile Puspa,
1: yeah.
5: Bu Mini, Bu Kartika, Bu Ari, BT ya. Okay. Pokoknya ke semuanya ada.
1: Kok gak ada lagunya? Ntar lu siapa ada, punya? Sia-sia merindu kok gak? Di mana sih tempatnya nih? Gak ada.
5: Ya, kerinduan kalau gitu dah.
1: Kerinduannya siapa nih, Ki?
5: Rindu sama...
1: Kerinduan. Kerinduannya Rido Roma.
5: Iya, boleh.
1: Ya, oke, okay, ya. Baiklah. Roma Irama
5: ya, sama Pak Rita. Banu juga ya, Pak Murah, Pak Samo. Mbak Indi, makasih.
1: Terima kasih banyak, Bu Desa. Redini sudah ikut gabung ya. Wah, siang-siang lo dengerin dangdut asik aja ya pendengar ya. Apalagi di Singaraja ini lagi ramai juga latihan gerak jalan. Buat lagi di jalan hati-hati ya, utamakan keselamatan berlalu lintas juga. Kita budayakan toleransi juga ya berkendara begitu. Kita kasih semangat adik-adik, anak-anak kita yang sedang latihan gerak jalan juga. Ini untuk memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Dan uniknya juga di Singaraja pendengar, pelaksanaan lomba gerak jalan 45 km yang biasanya jadi gongnya, ini yang banyak dinantikan. Dan nanti itu startnya dari barat, dari Celukan Bawang. Iya benar ya, dari Grogak ya. Kemudian dan nanti juga untuk tahun ini juga akan dibagi kategorinya. Kalau dulu kan nyampur nih antara pelajar, mahasiswa dan umum. Nah kalau sekarang dibedakan antara dua kategori itu, yakni nanti dibagi siswa mahasiswa, kemudian ada kategori umum. Jadi ini juga untuk menciptakan kompetisi yang lebih adil katanya ya. Jadi nanti kalau peserta, kalau pelajar disatukan dengan peserta umum, tentu kan kemampuan fisiknya itu beda gitu. Karena itu tahun ini itu dibagi menjadi dua kategori agar kompetisinya itu lebih seimbang. Ah, siapa nih yang sudah ikutan? Bapak-bapaknya ini gimana nih? Para OPD nanti mungkin anak-anaknya di seketrune gitu ya. Atau siapa tahu bapak-bapaknya ini yang ikut juga ingin meramaikan 45 km. Wah, kita saksikan nanti ya gimana. Siang-siang sambil mendengarkan suaranya Rana Rani dengan Mimpi Buruk. Aduh, semoga tidak ada yang mimpi buruk ya. Mimpinya yang asik-asik aja deh.

0: Desa maju adalah desa yang dibangun bersama oleh seluruh masyarakat.
1: Kenapa, Bu? Seru sekali membacanya.
0: Ada si Bapak. Ini loh, desa maju adalah desa yang dibangun bersama oleh seluruh masyarakat. Nah, gimana nih Pak cara kita memajukan desa?
1: Oh, gampang itu, Bu. Mulai saja dari hal yang paling sederhana. Misalnya kita ikut gotong royong gitu kan, bersih-bersih, terus menjaga keamanan lingkungan dan juga mendukung program pembangunan desa.
0: Oh, jadi pembangunan desa bukan hanya tugas pemerintah gitu, Pak?
1: Tentu tidak, Bu. Pembangunan desa adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Dengan partisipasi aktif masyarakat, pembangunan berjalan lebih cepat, lingkungan menjadi nyaman, dan kesejahteraan meningkat. Pembangunan desa, dari desa, untuk Indonesia yang maju.

0: Mengapa ya? Mengapa lagunya belum keputar ya? Karena waktunya memang sampai 1,5 jam aja. Jadi tunggu dulu ya yang tadi sudah request di live TikToknya RRI Singa Raja. Ini utamakan dulu yang sudah ikutan di telepon dan juga di WhatsAppnya RRI Singa Raja ya. Terima kasih banyak Bu Janura. Hai. Selamat siang Bu Janura. Salam katanya nih untuk semuanya, Bu Pipit, Bu Resmi, Bu Desara Dini, Bu Ari, BT, Bu Ari Semeru, Ci Eliana, Mbak Mini, Bu Bunga, Bu Manda, Bu Ketut Tejekule, Bu Nyoman Bayuning, Pak Madiri Bawa, Pak Nyoman Astawa, Pak Inggris, Pak Tawan, Pak Olala, terima kasih. Banyak ya Bu Janura. Ini sapa dulu 24644 ataupun di WhatsAppnya siapa nih yang ingin ikut gabung juga di Medangdutan Pro 1. Ada siapa di sana? Selamat siang Medangdutan.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Pak Heni.
0: Iya, sama Heni. Dengan siapa di sana?
1: Dari Tejakula, Mbak Heni.
0: Dari Tejakula niki.
1: Nggih.
0: Okay. Beli tawan niki. Ya bukan.
1: Dan. Masa? Lupa.
0: Sira niki. Aduh.
1: Pak Inggris.
0: Mira tuh, ampura ayang titiang nika Pak Inggris.
1: Tenten ketemu.
0: Iya Pak Inggris, jangan tiang sapu nyine niki.
1: Nggih kang ya.
0: Nggih Pak Inggris pun api gatra niki sehat. Adi jak,
1: adi. Becek mak ini.
0: Adi jak uhu kengkeng nika.
1: Pak ini.
0: Iya.
1: Nunas. Lagu.
0: Lagu siaran niki.
1: Cuma kamu.
0: Cuma kamu. Ya, siap. Mau salam-salam dulu Pak Inggris.
1: Iya, salam-salam.
0: Nggih.
1: Made Resmi Citra Lestari. Semua Citra Lestari Resmi.
0: Aduh.
1: Mang gede ya.
0: Aduh, aja gede punya nih.
1: Resmi Citra Lestari sing kayak benang kangen melalui jabapak nih.
0: Dekat sana Pak Inggris.
1: Iya, Tejakula sama-sama saja, tapi dusunnya lain.
0: Oh, Pak Inggris cuma kamunya Imam S. Arifin apa yang Mega Mustika niki? Atau yang siapa?
1: Iis.
0: Iis dah. Oh.
1: Iis nggih.
0: Oh iya, oke.
1: Boketut, Pak Jero Ketut Maliastro, Pak Arif PT, Mbak Arif Semeru, seksemu Arif.
0: Iya.
1: Pak Janura, seksemu Made Widi Tokyo. Mbak Karting. Bu Kartini, Mbak Yeni, Cik Eli, Bu Rini Jero, Pak Gerot Lace, Pak Gerodak, Mbak Mini, Bu Nyoman, Kebetulan Armada, Komang Armada, Bunga, Pak Lilo Cite, Pak Banu, Pak Sumping, Pak Dimas, Pak Nyoman Dewan Daru, Pak Nyoman Netep, Mas Mister Mahmud, Mas Mak Wawan, Made Lalu, Pak Made Tawan. Semuanya aja.
0: Nggih, siap.
1: Oke. Enten absen.
0: Absen cukup besik niki.
1: Kang Yang.
0: Iya, Pak Inggris. Terima kasih Pak Inggris. Tumen bisa ketemu di udara niki. Sehat-sehat Pak Inggris. Rahayu. Teja Kule sudah hadir Pak Inggris. Ada siapa lagi? Silakan 24644-nya ataupun di WhatsApp boleh ya. Ada siapa? Selamat siang Medangdutan.
2: Halo, selamat siang.
0: Halo, iya, Wak Daek?
2: Iya.
0: Tumben ketemu suaranya lagi nih. Gimana, Wak Daek baru bangun tidur atau gimana nih?
2: Baru bangun tidur.
0: Ah, kan? Langsung terbangun kalau dengar Medangdutannya Pro 1 ya.
2: Suaramu gitu lah. Mau dengerin lagunya.
0: Lagu siapa?
2: Sakit Tanpa Luka ya.
0: Sakit Tanpa Luka. Sakit tak berdarah ya.
2: Tapi tanpa luka beda.
0: Oke gitu, tapi sakit tanpa luka. Ayo ting-ting,
2: ayo ting-ting benar.
0: Iya.
2: Salaman barisnya siapa sih Pak Inggris ya?
0: Iya Pak Inggris.
2: Ada Bu Resmi juga di sana ya. Ada juga Pak Budwi juga.
0: Iya.
2: Bu Ketut juga di sana ya. Bu Desa juga ada Uci Eli, Singapura Baru juga. Ada Mbak Bunga, Mbak Tip, ada Mbak Mini, ada tadi, Pak Komang Armada juga, Pak Daku juga, Pak Jurmali Asir, Pak Olala juga, Pak Sipi, Bapak Dimas juga, nanti pada sana Pak Sumping, Bang Ramadhan di seberang, Beli Witi juga, Pak Banu juga, Pak Asif, oke deh, buat yang di Aceh juga ya,
0: mungkin
2: lagi monitor,
0: semoga ya,
2: oke deh,
0: iya.
2: buat Pak Hennya, kita saja tetap semangat.
0: Terima kasih banyak Pak Daeng sudah ikutan juga. Ada banyak lagu belum Henny puterin, satu-satu deh ya. Akan kita hadirkan juga lagunya. Salam juga Niki untuk Pak Benny Lombok. Selamat siang Mbak Henny. Pak Benny kesulitan masuknya, padahal tiap hari tanpa mendengarkan Mendangduta Pro 1 RRI Singaraja. Iya Pak Benny, mohon maaf ya Pak Benny ya. Nah, emang lagi ini rebutan semua sih sebenarnya ini yang masuk-masuk ya. Ini Mak Mini juga, terus ada Pak Mualim di Pemekasan juga, Pak Nyoman Netep, terus ada Pak Pipit Pengelatan. Pak Pipit Tampura, Niki kuda hitamnya tidak bisa. Oke, kan nih Pak Pipit. Yang lain mau enggak Pak Pipit? Kalau mau nanti ya Pak Pipit ya. Kita hadirkan dulu Niki lagunya Kerinduan dari Roma Irama bareng Rita Sugiarto ya. Yang lainnya nanti Henny putarkan lagunya dulu ya. Masih ada 15 menit lagi kita di Medang Dutan sore ini.

0: Goyang,
1: goyang dangdut,
0: semakin asik.
2: Pernahkah kamu melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
3: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
2: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
4: Aku diterima.
3: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.

Cuma Kamu. Benar gak sih yang ini lagunya diputarkan? Aduh, Pak Inggris. Nah, mirip-mirip. Ini dah ya Pak Inggris ya. Semoga menikmati juga alunan musiknya ya Pak Inggris ya. Pak Samong gimana Pak Samong? Sudah lagi nyiram duren atau gimana Niki? Oh, baru datang dari nyiram duren. Katanya pendengar Niki Pak Samong langsung dengerin Pro 1 RRI Singaraja. Pak Samong di kebunnya itu pasang radionya keras-keras di sana Pak Samong ya. Biasanya kalau tumbuh-tumbuhannya itu happy, jadi makin banyak buahnya gitu katanya Pak Samo. Apa nget katanya ya. Ada Pak Putu Wayang di Tejakula Niki. Aduh Pak Putu, jangan dengang lawar kok nih Niki gimana Niki. Salam rahajang siang, nyujur sore. Terima kasih Pak Putu. Ngiring majengan si Nabi nyarengin dengerin dangdut. Baru datang katanya dari Ngayah Ringpura. Mumpung boleh Pak Ice lawar sambil dengerin RRI Singaraja. Aduh mantap sekali Niki, aduk-adukan lawarnya Pak Putu ya. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tidak terasa ini sudah hampir mendekati jam 3 sore pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ini mesti pamit undur dari ruang dengar Anda, tapi jangan rubah frekuensinya. Nanti ada Mbak Tris yang akan menemani pendengar sampai jam 8 malam nanti. Yang belum bisa gabung di Medangdutan, nanti bisa gabung di Lopina, lagu sore pilihan Anda. Jadi untuk yang tadi request lagu pop Indonesia, nanti sama Mbak Tris ya. Terima kasih kebersamaannya pendengar, dan tetap selalu jaga kesehatan pastinya. Selalu dengarkan siaran-siaran Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih banyak tadi yang sudah gabung. Itu ada Bu Manda, Pak Komang Armada, Bu Kartini di Lingga, Bu Resmi, Bu Ari di Semeru, ada Bu Desa Radini, Pak Inggris, Wadaeng, terus ada Pak Komang Sujana juga. Pak Komang terima kasih banyak. Ada Mbak Mini, Pak Katut Purane, Pak Pipit Pengelatan Ampura. Pak Pipit gak bisa ini putarkan lagunya ya. Ada Pak Putu Wayang, Bu Janura, Bu Desa Radini, Blima Dewidi di Tokyo, Bu Ari di Banjar Tegal, Bu Resmi. Terus ada Bu Jero Puspa di Tegal Mawar, Pak Mualim Pemekasan, ada Dina Marta di Bondalem, Pak Nyoman Netep juga, Pak Komang Armada, Pak Beni Lombok. Ada Peka Olala di Pedawa, Bu Manda. Terus ada Mek Wayan juga di Anturan, ada Bu Nyoman di Banyuning, ada Nini Jero juga di Sari Mekar ya. Semua pendengar Pro 1 tetap setia sama kami. Jangan rubah frekuensinya. Sampai jumpa.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Family, pilihan Anda, Lopina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM 101,2 MHz atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lopina, lagu sore pilihan Anda.

dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Halo, selamat sore pendengar Persatu dimanapun Anda berada ya. Senang sekali saya terus bisa kembali hadir untuk menjumpai Anda ya. Kali ini kita sudah ada di acara Lopina Lagu Sore Pilihan Anda. Edisi hari Rabu 22 Juli 2026. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan terjumpai sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Semangat beraktivitas ya. Seperti Tris yang sangat semangat ini untuk menemani Anda kali ini. Silakan di lagu sore pilihan Anda, Anda bisa ikutan gabung ya. Silakan, kami sudah tunggu di 24644 ataupun melalui WhatsApp call Pro 1081139997900.

0: Baik, sudah ada yang bergabung ya di 24644. Halo, selamat sore Lopina.
1: Halo, selamat sore Lopina sih.
0: Selamat sore Bu Manda.
1: Kau tahu suaranya Bu Manda?
0: Aku
1: ya?
0: Tahu. Ah, karena sudah sering Bu Manda ngobrol sama Bu Manda itu, jadi ingat. Ya. Iya. Bu Manda.
1: Tenang ya.
0: Lagu apa ini?
1: Lupa.
0: Lupa?
1: Puspa.
0: Oh, putuskan saja pacarmu ya.
1: Iya,
0: terus
1: mau.
0: Cari yang baru gitu ya, Bu?
1: Iya, takut manis tuh. Nah, yang baru takut ah.
0: Oh, enggak. Oke. Puspa ST12. Silakan Ibu Manda, buat siapa lagunya?
1: Ya, yang tadi udah nguling-nguling semuanya ya. Ini buat Sri sama keluarganya, Mas Suri aja ya. Nanti malam siaran lagi ya?
0: Enggak. Loh, kenapa Ibu Manda keputus ya, Bu ya? Halo, selamat sore Mbak Mini.
2: Selamat sore Tri, Lopina lagi sore pilihan Anda.
0: Aduh lemasnya, baru pulang kerja kayaknya ini ya.
2: Ya, diundangkan nggak bisa masuk karena sedikit sekali dapat mendengarkan.
0: Iya,
2: belum makan lagi.
0: Nah makanya ini kayaknya belum makan, makanya masih lemas gitu ya Mami. Makan dulu Mami nih.
2: Ya,
0: sambil dengar Pro 1 ya.
2: Lagunya ya, Pergi Saja.
0: Iya, Pergi Saja dari Geisha ya.
2: Ya, sekarang Tris Pergi Saja.
0: Aduh, siaran. Kalau Tris pergi nanti gak ada yang nemenin nih gimana dong?
2: Ini mengusir angin di sini, kencang sekali anginnya. Pergi saja biar enggak ada angin gitu.
0: Saja iya, ya. Benar.
2: Ya sehat sekali ya Tris ya.
0: Mbak Mini jangan keluar ya, nanti diterbangin angin ya.
2: Iya, ini sudah di kamar aja sambil kerja juga. Iya,
0: okay.
2: Ya, salam-salam gitu ya. Yang bersenda Bu Manda, Bu Yuda, Bu Kartika, Bu Kartini, kemudian tadi yang sudah nguling Wak Daeng, ada Pak Inggris, siapa lagi ya, Pak Armade, bagaimana kami sudah bisa on air, Bu Bunga, kemudian Bu Eli, Bu Resmi, Bu Janura, Bu Ketut, tadi udah ngeling, Bu Ari Semeru, Ari Bete, Bu Resmi, Bu Desa, pokoknya ke semuanya yang di seberang tanpa terkecuali. Mbak Tri, makasih.
0: Sama-sama.
2: Sangat pergi ya.
0: Iya, ditunggu lagunya. Oke, satu lagi ya pendengar ya, silakan. Lovina, selamat sore.
3: Halo.
0: Halo, selamat sore ya, Ambi Bu Bunga.
3: Mbak Tri.
0: Iya.
3: Katanya besok ketukupan minggu ya.
0: Iya betul, nanti ketemuan ya.
3: Nonton aja ya.
0: Kenapa?
3: Nonton biasa.
0: Nonton boleh, nonton biasa ya Ibu ya. Datang iya, ramein ya Bu ya. Bu Bunga. Ibu Bunga, kenapa itu? Ditinggal pergi. Oke lah, kita sapa dulu lagi satu deh, karena Bu Bunga tadi putus di tengah jalan ya. Halo, selamat sore.
4: Halo,
0: Lopina.
4: Selamat sore, Mbak Tris.
0: Aduh, Bu Desa ya.
4: Bu Bunga mungkin ada yang belanja kali itu.
0: Iya, nggak pamitan, kan kaget. Kemana
4: iya.
0: Itu? Bu Desa, lagunya apa
4: iya.
0: Bu Desa?
4: Lagunya Ada Rindu Untukmu.
0: Ada Rindu Untukmu dari mana? Ya. Dari mana? Dari siapa? Ada Rindu.
4: Dari siapa ya lupa?
0: Ada Rindu.
4: Yang pertama nih buat kakak saya Pak Dewi Mangkut Wijaya di Bungkulan. Tadi ada Bu Mini, Pak Lana, Pak Cil, Pak Jeri Bawa, Pak Mura, Pak Bano, Pak Samoan, Bu Resmi, Bu Ketut, Bu Mini, Bu Eliana, Bu Gandura, Bu Kartika, Bu Ngeri, Biti, Bu Indri Puspa ya.
0: Yeah.
4: Pokoknya ke semuanya dah. Buat Mbak Tris, terima kasih.
0: Sama-sama ya, ditunggu Ibu Desa lagunya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung untuk sesi yang pertama ya, Bu Manda. Terus Bu Bunga Plastik walaupun putus di tengah jalan ya. Terus ada Mbak Mini dan Bu Desa di sesi yang pertama. Nanti terus lanjut lagi ya untuk menyapa Anda. Jadi jangan pindah frekuensi, tetaplah bersama Pro 1 RRI Singaraja.

0: Baik, pendengar Persatu RRI Singer Regia, kita kembali lagi ya. Terus akan buka sesi yang kedua untuk 3 orang penelpon berikutnya ya. Silakan yang mau ikutan, mau request lagu, silakan ya. Saya tunggu di 24644 ya. Dan juga WhatsApp call Persatu. Halo, selamat sore Lopina.
1: Selamat sore Mbak Tres Januati ini.
0: Aduh, selamat sore Bekomang Armada. Apakah benar ini? Aduh, kemana aja beli komang?
1: Ke Antartika kemarin.
0: Oh, sama itu barengan sama Pisdut ke Antartika. Kenapa pada jalan-jalan ke Antartika ya? Ada apa di sana ya?
1: Ada penguin.
0: Ini ada penguin doang ke sana.
1: Ada pisang goreng juga, tapi goreng di sana.
0: Ada klepon nggak di sana?
1: Ya nanti. Di bawah aja ke sana ada langsung telepon
0: belayar gitu ya. Belayar. Oke, beli komang, lagunya apa dulu?
1: Tulalit ya.
0: Tulalit ya, oke.
1: Okay. Cinta Laura. Lanjut ya.
0: Silakan.
1: Ya tete Bu Manda, Bu Mini, terus ada juga Bu Bunga, Bu Desa Dini. Ya, dan untuk semua pendengar setia RRI Singaraja, untuk Kak Tres selamat bertugas, terima kasih banyak.
0: Terima kasih kembali Bekomang Armada ya. Lanjut, halo, selamat sore Lopina.
2: Halo, selamat sore Lopina, lagu sore pilihan saya sendiri Matris.
0: Iya, selamat sore dengan siapa ini?
2: ACC Matris.
0: C Eli?
2: ACC
0: ACC.
2: Iya.
0: Oh, Mbak Ari.
2: Ari cara curut.
0: Ari. Mbak Ari, cara curutnya kemana sekarang Mbak Ari? Halo?
2: Sekarang masih di rumah ini.
0: Oh, masih di rumah. Belum cara curut ya?
2: Nak ulang ulang Matris.
0: Oke, Mbak Ari, lagunya apa dulu? Kenapa?
2: Ada salam dari Yani.
0: Oh iya, Yani. Ya. Salam balik.
2: Ya, ini dari dengarkan. Lagunya dulu, Mbak.
0: Lagunya apa itu?
2: Lagunya dari Slam, Mbak.
0: Yang mana, Mbak?
2: Tak bisa jauh darimu.
0: Tak bisa jauh. Oke, buat siapa lagunya?
2: Saja ya. Jadi disambut sama oleng-oleng semua yang belum kolingan itu. Ada Bu Janura, selamat sore Bu Janura, ada Pak Dile, Pak Grotajo, Pak Grota. Ya deh, salamnya buat semuanya saja yang sudah masuk juga selamat aja Mak Kompa tadi.
0: Oh iya.
2: Ya deh Matris, terima kasih waktunya Matris ya. Ayo dadah.
0: Dadah, terima kasih Mbak Ri. Ditunggu lagunya ya, lanjut. Matris mau menyapa C. Eli ya, halo.
3: Halo. Selamat sore Mbak Tris.
0: Selamat sore.
3: Pilihan Anda.
0: Iya, pilihannya Mbak Celi dong.
3: Lagunya Agnes Mo ya.
0: Yang mana?
3: Cinta Mati.
0: Cinta Mati, siap.
3: Iya. Yang baru ada Bu Aris Meru ya. Betul. Ada Pak Komang Armada juga. Tadi ada Bu Manda, ada Bu Bunga, ada juga Mbak Mini ya. Ada Wak Daeng, ada Bu Desa Redini, ada Bu Jeru Puspa juga, ada Nini Jeru di Sari Mekar, Pak Putu Wayang, ada Bu Ketut juga di Tejekule, ada Pak Samong juga, Pak Olala, Pak Nyoman Dewantara, ada Pak Banu, ada Pak Cip, ada Bang Ramadan, ada Pak Jeru Maliarse juga, ada juga Bu Yuda ya, lagi satu ya Ken Arok. Untuk semuanya ya, Tris ya. Mbak Tri, selamat tugas, terima kasih, sehat selalu Mbak.
0: Sama-sama, terima kasih C. Eli ya. Sudah bergabung, udah 3 penelpon Tri sapa di sesi yang berikut. Sesi yang kedua gitu ya. Terus mau kirim salam dulu deh untuk yang lagi nontonin live streamingnya Persatu di TikTok ya, di RRI underscore Singaraja Depong, selamat sore ya. Terus ada Kak Indra, apa kabar ya, sudah bergabung juga ya. Ada wah banyak nih semuanya yang belum tersapa mungkin ya, karena lumayan susah untuk dibaca. Pak Samong, Ayu Widya ya, terus Pak Ketut, Oke, semuanya sudah bergabung ya. Ada Subanya sudah bergabung bersama kita di TikTok. Terima kasih yang sudah menonton ya. Terus juga Tris mau sapa juga yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya. Selamat sore Pak Nyoman Astawa ya di Banyusari. Apa kabar? Mau kirim salamnya buat Mbak Manda dan Kakek Gaul, Mas Ramadan. Salam kenal untuk Pak Geroda, Pak Nyaman Dewantara, Pak Samong, Bu Janura, Pak Jero Maliarse, Hari Semeru, Bu Resmi, Bu Ari BT, Pak Armada, Mini SCL, 5 sore katanya buat Mbak Tris. Makasih ya. Bidharma Wangsa juga di Dusun Batu Pul Panjian, Nom Singaraja, Bali. Terima kasih selalu monitor kita ya. Selalu hadir. Terima kasih juga, selamat sore untuk Ibu Jero Puspa di Tegal Mawar nge. Katanya mau kirim salam untuk Ibu Manda, Bu Mini, Bu Yuda, Bu Bunga Plastik, Bu Bunga Cempaka Putih, Bu Desa Pak Putu Wayang, Pak Alvin, Pak Charma ya, Pak Tawan, Pak Ahmad dan semua fans RRI dimanapun berada katanya. Semoga sehat semuanya. Terima kasih kembali Bu Jeronge. Terus ada Pak Samong kirim salamnya buat Pak Jero Maliarse, Bu Resmi, Celi, Mbak Ari, BT dan Mbak Ari Semeru, Bedesa, Bu Mini, Komang Armada dan semua komunitas grup asik-asik semua pendengar setia RRI katanya ya. Selamat tugas, terima kasih Pak Samong ya untuk sudah mengirimkan salamnya. Pak Pipit juga ya, salamnya buat Pak Nengah Prame alias Nengah Sukrate katanya, Pak Ramadan, Pak Gerodak, Pak Armada, Mbak Tris terima kasih katanya ya, baik. Pak Putuwe juga, Brikomang Sujana juga di kawasan Gianyar nge. Terima kasih sudah monitor juga Bu Resmi. Mau kirim salam buat Bu Janura, Bu Indi, Bu Parida, Bu Semeru, Ari Bete, Bu Desa, Celi, Pak Samong, Pak Nyumanastawa, Pak Ngurah, Ken Arab, Pak London, Mas Wawan, Pak Dago, Pak Jeruk Made Wangsa katanya, dan semuanya tanpa kecuali ya. Selamat tugas Mbak Teris. Terima kasih Ibu Resmi ya. Baik, kita sekarang ke lagu dulu ya. Terus jeda dulu. Kita akan mendengarkan lagu yang sudah di request berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja ya, demikian acara Lopina, lagu sore pilihan Anda yang hadir untuk Anda sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dan kebersamaannya ya. Dan nantikan acara-acara kami berikutnya pendengar, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu kan sering bilang tuh, aduh aku kesusu banget pagi ini.
1: Iya sering loh, aku tuh sering banget kesusu, sering terburu-buru gitu loh.
0: Ya tapi kamu tahu nggak? Kalau kata kesusu, sekarang sudah resmi masuk kamus besar bahasa Indonesia.
1: Walah, serius?
0: Iya.
1: Berarti bahasa sehari-hari yang sering kita pakai bisa jadi bagian dari bahasa resmi gitu ya?
0: Betul sekali. Nah ini nih, bukti kalau bahasa kita terus berkembang mengikuti kebiasaan masyarakat. Tapi ingat mas, tetap gunakan bahasa Indonesia yang baik dan sesuai konteks ya. Bahasa berkembang, kita pun ikut bergerak. Cintai bahasa Indonesia.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Sini dulu dong. Lihat nih, lihat.
1: Apa sih?
0: Lihat dulu, ini fotonya bagus-bagus banget.
1: Iya sih.
0: Sepatunya keren. Modelnya juga terbaru. Matching banget nih sama tasnya. Beli kali ya.
1: Belanja lagi. Ntar ngakunya bokek. Belanja sesuai kebutuhan lah.
0: Hei alah, hidup itu dinikmati. Masalah duit mah kecil. Gampang itu. Bisa pinjam lewat online. Prosesnya cuma 5 menit. Send foto KTP, beres deh. Apa susahnya coba?
1: Tahu nggak sih? Udah banyak yang jadi korban akibat pinjaman online loh, yang tidak legal itu.
0: Masa iya?
1: Iya. Saranku nih, pinjamlah dana di lembaga keuangan yang resmi, biar tidak nikmat di awal, sengsara di akhir.
2: Hati-hati pinjaman online agar tidak menyesal di kemudian hari.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Judulku Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, membahas bagaimana bentuk kepedulian dan penghargaan terhadap diri sendiri. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, gelisah, dan bersalah atas suatu keadaan. Kita sering merasa belum melakukan yang terbaik dan kecewa terhadap diri sendiri. Akan tetapi, siapa yang tahu kalau besok mungkin saja kita bisa melakukan hal yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan sekarang. Tiga bagian dalam buku ini menyoroti tentang hal yang berbeda-beda. Pada bagian pertama, penulis menceritakan tentang kegagalan yang telah dia hadapi. Bagian ini memberikan kita kesempatan untuk merenungi hidup dan mengenali diri kita lebih dalam. Bahwa meski harus jatuh bangun berulang kali, kita tetap harus yakin bahwa ada banyak hal yang dapat kita wujudkan jika kita terus mencoba. Di sini kita diajarkan untuk pantang menyerah hingga menemukan kebahagiaan kita. Bagian kedua membahas mengenai bagaimana hubungan dengan manusia. Kadang kita merasa lelah karena selalu menahan semuanya sendirian. Menyimpan emosi, pikiran, dan perasaan sendirian itu berat. Di sini kita diajarkan banyak hal tanpa kesan digurui, alias sama-sama disadarkan untuk introspeksi diri. Bagian terakhir dari buku ini menceritakan jati diri, bagaimana mindset manusia dapat mempengaruhi tata krama, serta bagaimana setiap manusia pada hakikatnya mendewasa dengan cara mereka masing-masing. Tidak pernah ada kata terlambat untuk lebih mencintai diri sendiri. Selalu ada kesempatan untuk membuat kita lebih sayang kepada diri sendiri. Saat ada banyak masalah dan beban yang terasa berat hingga membuat kita ingin menyerah, cobalah untuk mengambil jeda dan beristirahat sejenak. Mungkin kita hanya sedang lelah, butuh jeda untuk mengisi energi agar bisa kembali melanjutkan perjalanan. Buku ini sangat pas dibaca apabila teman-teman sedang jenuh atau butuh ruang untuk menenangkan diri. Penulis mengajak kita merenungkan kehidupan untuk dapat mengatasi fase hampir menyerah. Banyak hal di dalam buku ini yang akan membawa kita merasa lebih baik setelah dikecewakan oleh ekspektasi sendiri. Buku berjudul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah tampil menarik dengan bentuk tulisan isi singkat. Melalui diksi yang tidak bertele-tele, pesan dari penulis tetap sampai ke hati tanpa paksaan. Melalui tulisannya yang hangat, mengena, dan memotivasi, penulis ingin pembacanya belajar untuk tidak mudah menyerah dan tetap yakin bisa menemukan jati diri sesulit apapun keadaannya. Buku berjudul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, terbit tahun 2021, terdiri dari 250 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: Era sekarang, sastra bisa dikatakan sebagai investasi masa depan, terutama investasi di akhlak, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak generasi muda untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Dari karya sastra, bisa diungkap dan lambat laun akan mempengaruhi mental seseorang. Di samping itu, dengan belajar sastra harus membaca, analisis, sehingga generasi muda boleh dibilang ada pagar-pagar tertentu, ada aturan tertentu menghindari hoax. Berita-berita hoax memang investasi mental, bukan investasi money atau uang. Kalau investasi uang, biasanya ke percetakan buku terus menerbitkan, terus dijual, dan juga ada media-media sosial yang banyak menerima karya-karya sastra. Menurut Made Edi Arudi, SPD MSI, sastra masuk kurikulum sangat efektif untuk menekan pembulian, salah satu dari dosa pendidikan Indonesia.
1: Di akhlak, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak orang untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Makanya sekarang kan pemerintah merancang sastra masuk kurikulum kan. Nah, itu boleh dikatakan terlambat, tapi tidak sih, tidak terlambat. Cuma ini program yang sangat bagus sekali.
0: Menurut penelitian, belajar sastra mengasah mental generasi muda, mengembangkan karakter sebagai jalan menuju pembelajaran karakter seumur hidup.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih mendengarkan kami, siaran Pro 1 RRI Singa Reja, siaran kenal informasi dan inspirasi pendengar. Bahasa Bali di era Jani atau saat ini menghadapi beberapa tantangan serius ya, akibat globalisasi. Namun, kita masih bisa melihat ya, bahwa upaya pelestarian masih tetap dilakukan ya, seperti penggunaan bahasa Bali, kalau kita lihat sekarang itu mulai berkurang di kalangan anak muda khususnya. Tetapi, saat ini pemerintah kembali mendorong ya kebijakan penggunaan bahasa Bali melalui beberapa kegiatan seperti Bulan Bahasa Bali, kemudian ada Festival Seni Bali Jani dan juga penggunaan teknologi berbahasa Bali juga. Nah, kondisi bahasa Bali era Jani yang dirasakan begitu ya, beberapa tantangannya adalah terdesak oleh bahasa nasional dan juga internasional, terutama di kalangan generasi muda yang lebih sering kita lihat itu menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa asing lainnya. Nah, upaya pelestarian yang sudah dilakukan begitu ya, seperti rutin menggelar Bulan Bahasa Bali yang dirayakan setiap Februari ya, untuk memperkuat posisi bahasa ibu. Kemudian ada juga Festival Seni Bali Jani yang menjadi wadah modern untuk seni kontemporer dan bahasa Bali, seperti diliput dalam YouTube yang mempromosikan pop Bali ya. Kemudian ada juga digitalisasi ya, berupa pengembangan kamus digital dan juga media sosial oleh komunitas seperti Bahasa Bali Wiki untuk mempermudah pembelajaran. Nah, meskipun penggunaan tingkatan bahasa ya, atau yang kita kenal sebagai angga ungkup bahasa ya, mulai fleksibel, namun bahasa Bali ini masih umum digunakan dalam percakapan sehari-hari ya, seperti yang sering dicontohkan dalam kamus digital. Nah, mungkin beberapa keluarga begitu ya masih tetap menggunakan ya bahasa Bali sehari-hari begitu ya. Nah, itu juga merupakan salah satu cara kita begitu untuk mempertahankan atau melestarikan eksistensi bahasa Bali saat ini begitu ya. Jadi secara keseluruhan bahasa Bali di era Jani beradaptasi dengan budaya pop dan juga digital agar tetap relevan ya dan diminati untuk dipelajari khususnya bagi kalangan generasi muda.

0: bahas cerita apa?
1: Riko Mang tuh nggak pernah telpon atau chat duluan, nggak pernah ngajak jalan sekalipun. Tapi kalau ketemu, baik banget. Dia suka sama aku nggak sih?
0: Kamu tuh ya, jam terbangnya masih kurang. Nih, aku kasih tahu ya, bahasa tubuh pria kalau lagi kasmaran. Ingat banget hal kecil dari kamu, makanan, minuman, atau sesederhana kata-kata yang pernah kamu sampein ke doi. Kasih perhatian. Ini bukan hal nanya udah makan atau belum ya. Lebih ke nolong kesulitan kamu dengan tuntas dan tulus, Beb. Terus antusias sama lingkungan kamu. Ngegodain pakai lelucon-lelucon yang receh sekalipun. Biarpun lagi sibuk banget, tapi doi pasti ngeluangin waktu. And last but not least, bersikap berani. Siap menghadapi segala resiko. Dalam romantic motives and risk taking, an evolutionary, approach. Tobias Grettermeier pernah bilang kalau elemen cinta mengaktifkan sisi kejantanan pria yang tertanam dalam genetiknya. Gitu. Gimana? Udah jelas? Masih kurang?

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keimigrasian, setiap pemilik hotel dan penginapan wajib untuk mengisi data APOA.
2: Yang nilai masih besar itu akan jadi perhatian kami ke depan supaya lebih cermat dalam resolusi perencanaan.
3: Selamat sore pendengar. Kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja mewajibkan seluruh pemilik hotel dan penginapan di wilayah Buleleng, Jemberan, dan Karangasem melaporkan data tamu warga negara asing melalui aplikasi pelaporan orang asing sebagai upaya memperkuat pengawasan keimigrasian. Sementara itu, besarnya sisa lebih perhitungan anggaran Silpa APBD Kabupaten Buleleng menjadi perhatian serius Pemkab Buleleng yang berkomitmen memperbaiki pengelolaan anggaran agar lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Tris Januartini. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja mewajibkan seluruh pemilik hotel dan penginapan di wilayah Buleleng, Jemberana, dan Karangasem untuk melaporkan data tamu warga negara asing melalui aplikasi pelaporan orang asing sebagai upaya memperkuat pengawasan keimigrasian.
1: Untuk masalah aplikasi pelaporan orang asing, bulan lalu kami sudah melaksanakan sosialisasi.
4: Kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja mewajibkan seluruh pemilik hotel dan penginapan di wilayah kerjanya untuk melaporkan data tamu warga negara asing atau WNA melalui aplikasi pelaporan orang asing atau APOA. Kebijakan tersebut merupakan implementasi amanat Undang-Undang Keimigrasian guna memperkuat pengawasan keberadaan orang asing di Indonesia. Langkah ini juga diharapkan mampu mendukung penyediaan data yang akurat bagi aparat penegak hukum. Sosialisasi mengenai penggunaan APOA telah dilakukan kepada Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI di 3 kabupaten yang menjadi wilayah kerja kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja, yakni Kabupaten Buleleng, Jemberana, dan Karangasem. Melalui kegiatan tersebut, para pelaku usaha jasa akomodasi diberikan pemahaman mengenai kewajiban melaporkan identitas tamu asing yang menginap di tempat usahanya. Pelaporan dilakukan secara elektronik agar proses pendataan berlangsung lebih cepat, mudah, dan terdokumentasi dengan baik. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja, Ana Agung Gede Kusuma Putra mengatakan, pelaporan melalui APOA merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pemilik hotel dan penginapan. Menurutnya, data yang masuk akan menjadi dasar pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing sekaligus mempermudah koordinasi dengan instansi terkait apabila sewaktu-waktu diperlukan.
1: Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keimigrasian, setiap pemilik hotel dan penginapan wajib untuk mengisi data APOA dengan maksud agar keberadaan orang asing tersebut dapat terpantau, sehingga nantinya apabila dari aparat penegak hukum lainnya akan meminta data keberadaan orang asing, kami dapat menyajikan data tersebut secara valid.
4: Keberadaan data yang akurat melalui APOA dinilai penting untuk memperkuat pengawasan dan mempermudah koordinasi antar instansi dalam penegakan hukum keimigrasian. Karena itu, kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja terus menggencarkan sosialisasi kepada pemilik hotel dan penginapan agar kepatuhan terhadap pelaporan orang asing semakin meningkat. Melalui penerapan APOA, pengawasan terhadap warga negara asing di Buleleng, Jemberana, dan Karangasem diharapkan menjadi lebih efektif sekaligus mendukung keamanan dan ketertiban daerah. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Tindakan tegas bagi pembakar sampah mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global.
5: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya. Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan, dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Prof. Rumuansalain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya, pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
6: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
5: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Niluh Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
7: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah terbangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Memang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
5: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Besarnya sisa lebih perhitungan anggaran Silpa APBD Kabupaten Buleleng menjadi perhatian serius Pemkab Buleleng yang berkomitmen memperbaiki pengelolaan anggaran agar lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
2: Yang nilai masih besar itu akan jadi perhatian kami ke depan.
3: Sisa lebih perhitungan anggaran atau Silpa APBD Kabupaten Buleleng yang masih tergolong besar menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Buleleng. Kondisi tersebut dinilai perlu segera dibenahi agar anggaran yang telah direncanakan dapat terserap secara optimal dan berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna menegaskan, besarnya Silpa tidak boleh dipandang sebagai keberhasilan pengelolaan keuangan semata, melainkan menjadi bahan evaluasi penyeluruh terhadap kinerja perangkat daerah. Menurutnya, pemerintah akan melakukan pembenahan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan program hingga tertib administrasi agar tidak ada lagi anggaran yang tertahan hingga akhir tahun.
2: Yang nilai masih besar itu akan jadi perhatian kami ke depan supaya lebih cermat dalam resolusi perencanaan, pelaksanaan dan juga administrasinya sehingga perencanaan APBD ke depan ini benar-benar efektif yang bertujuan sehingga juga benar-benar anggaran yang dirancang ini bisa terrealisasi semuanya. Ya.
3: Evaluasi tersebut juga diarahkan untuk mengidentifikasi penyebab rendahnya realisasi belanja di sejumlah perangkat daerah, baik karena keterlambatan proses pengadaan, perencanaan yang kurang tepat, maupun kendala administratif. Hasil evaluasi akan menjadi dasar penyempurnaan tata kelola anggaran pada tahun-tahun berikutnya, sehingga pelaksanaan program tidak lagi menumpuk di akhir tahun anggaran. Wabub Gede Supriyatna menambahkan, optimalisasi penyerapan anggaran menjadi salah satu kunci untuk menjaga laju pembangunan
8: pembangunan daerah. Setiap organisasi perangkat daerah diminta meningkatkan koordinasi, mempercepat pelaksanaan kegiatan, serta memastikan seluruh program berjalan sesuai target dan jadwal yang telah ditetapkan.
2: Bisa dari beberapa penghematan lewat misalnya adanya penawaran daripada pekerjaan-pekerjaan di beberapa OPD, kemudian juga mungkin adanya aturan-aturan yang sehingga tidak bisa aturan-aturan yang baru sehingga tidak bisa dieksekusi beberapa kegiatan.
8: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap langkah evaluasi menyeluruh tersebut mampu menekan besarnya silpa pada tahun anggaran berikutnya. Dengan penyerapan anggaran yang lebih optimal, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta berbagai program prioritas diharapkan dapat berjalan tepat waktu, berkualitas, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Buleleng. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Pendengar, DPRD Bali memberikan sejumlah rekomendasi kepada eksekutif terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD semesta berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2025. Di antaranya agar pemerintah melakukan kajian mendalam terkait pemanfaatan ruang di atas dan di bawah tanah.
9: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali nomor 12 tahun 2026.
3: DPRD Bali memberikan sejumlah rekomendasi kepada eksekutif terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD semesta berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2025. Di antaranya agar pemerintah melakukan kajian mendalam tentang pemanfaatan ruang di atas dan di bawah tanah menyangkut maksimal ketinggian bangunan, pemanfaatan ruang secara horizontal yang akan sangat berdampak pada alihfungsi lahan. Hal itu disampaikan Koordinator Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2025, Gede Kusuma Putra, dalam rapat paripurna DPRD Bali di kantor DPRD Bali kemarin. Rekomendasi lainnya yang disampaikan yaitu tentang perlunya Pemprov Bali melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk bisa memanfaatkan lebih baik lagi sampai ke alih pemilikan terkait bangunan-bangunan yang terbengkalai milik pemerintah pusat yang tersebar di beberapa titik kota Denpasar dan kota lainnya di Bali.
9: Untuk bisa memanfaatkan lebih baik lagi sampai ke alih pemilikan terkait bangunan-bangunan yang terbengkalai milik pemerintah pusat yang tersebar di beberapa titik kota Denpasar dan kota lainnya di Bali. Ini korban krisis ekonomi tahun 2008, ya, krisis perbankan. Banyak sekali gedung-gedung yang tidak berpenghuni.
3: Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Gubernur Bali dalam pendapat akhirnya dibacakan Wakil Gubernur Nyoman Giri Prasta menyampaikan seluruh pandangan, saran, koreksi, dan rekomendasi DPRD merupakan wujud kemitraan yang konstruktif antara legislatif dan eksekutif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
10: Persetujuan bersama terhadap rancangan tata negara ini bukanlah akhir dari suatu proses, melainkan menjadi komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
3: Selanjutnya, Raperda akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Bali. Menutup rangkaian pembahasan, Ketua DPRD Provinsi Bali, Diomade Mahayatnya, menyampaikan setelah mendengarkan laporan akhir DPRD dan pendapat akhir Gubernur Bali, seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Provinsi Bali tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Reporter RRI Denpasar, Ninyoman Kasih melaporkan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta masyarakat tidak mengaitkan kasus dugaan pembakaran dua santri di salah satu pondok pesantren di Lombok Tengah dengan seluruh pondok pesantren yang ada di NTB. Gubernur NTB menegaskan, kasus tersebut merupakan peristiwa yang bersifat khusus dan tidak mencerminkan kondisi ribuan pesantren di NTB. Muhammad Halwi melaporkan.
11: Ini bukan pesantren, ini kasuistik gitu. Jadi jangan digeneralisir juga ke semua pesantren.
12: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal meminta masyarakat tidak mengeneralisasi kasus dugaan pembakaran dua santri di salah satu pondok pesantren di Lombok Tengah sebagai gambaran seluruh pondok pesantren di NTB. Menurut Iqbal, peristiwa tersebut merupakan kasus yang bersifat kasuistik dan hanya terjadi di salah satu lembaga. Ia menegaskan, NTB memiliki ribuan pondok pesantren yang selama ini berperan besar dalam dunia pendidikan dan pembinaan masyarakat.
11: Ini masalah pengawasan. Sebetulnya aturan SOP pengelolaan pesantren itu sudah ada, tetapi selama ini tidak digunakan. Tidak digunakan itu artinya tidak diawasin penggunaannya gitu. Kita sudah terbiasa dengan pola ini. Ini bukan pesantren, ini kasuistik gitu. Jadi jangan digeneralisir juga ke semua pesantren. Kita ada ribuan pesantren, satu kejadian seperti ini berarti memang kesalahan ada di pesantren itu saja, nggak ada kaitannya dengan pesantren yang lain. Tetapi memang ada kebutuhan kita untuk memperkuat pengawasan kita di pesantren-pesantren, dan bukan hanya di pesantren, tapi di semua sekolah berasrama intinya.
12: Meski demikian, Gubernur menilai peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi bersama. Menurutnya, pengawasan di seluruh sekolah berasrama, termasuk pondok pesantren, perlu diperkuat agar seluruh aturan pengelolaan dapat diterapkan sesuai standar. Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri mengaku prihatin atas dugaan kekerasan yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan. Menurutnya, sekolah dan pondok pesantren seharusnya menjadi tempat yang aman bagi setiap peserta didik.
13: Yang pertama tentunya kita semua sangat menyesali ya kasus ini terjadi, dan ini terjadi di lembaga pendidikan, dan kita berharap sekali lagi ini menjadi yang terakhir dan tidak akan terulang. Terkait ini semua, ini tanggung jawab kita semua. Kita semualah yang harus memperbaiki, tidak hanya dari regulasi, juga bagaimana penanganan ketika pasca terjadi beberapa kejadian. Ini juga menjadi perhatian kami bersama LPA dan akan kembali duduk bersama untuk membahas ini.
12: Kasus tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah dan pengelola lembaga pendidikan untuk memperkuat sistem pengawasan serta perlindungan terhadap anak. Pemprov NTB juga akan berkoordinasi dengan lembaga perlindungan anak guna mengevaluasi regulasi dan menyusun langkah pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.
3: Perbekal Desa Goblek, Imadi Separse memanfaatkan program Kepala Desa Masuk Kampus 2026 untuk menjemput program kementerian sekaligus mendorong pengembangan inovasi kulkul digital ke tingkat nasional.
14: Melakukan komunikasi-komunikasi dan juga melakukan koordinasi-koordinasi kepada kementerian-kementerian.
15: Perbekal Desa Goblek, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Imade Separse memanfaatkan keikutsertaannya dalam program Kepala Desa Masuk Kampus Angkatan Kedua tahun 2026 di Universitas Indonesia untuk memperluas jaringan dengan sejumlah kementerian. Langkah tersebut dilakukan guna mempercepat akses informasi dan membuka peluang masuknya berbagai program pemerintah pusat ke tingkat desa. Di sela rangkaian kegiatan di Jakarta, Perbekal Goblek melakukan koordinasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN, Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pertemuan itu diterima langsung oleh Kepala Pusat Pemberdayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Konstantinus Kristomo, yang membahas penguatan program Pos Bantuan Hukum atau Pos Bankum Desa sebagai upaya memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat desa. Imade Separso mengatakan kesempatan tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin agar komunikasi setara pemerintah desa dengan kementerian dapat berjalan lebih efektif. Menurutnya, kelancaran arus informasi menjadi kunci agar desa dapat segera mengimplementasikan berbagai program pemerintah pusat sesuai kebutuhan masyarakat.
14: Melakukan komunikasi-komunikasi dan juga melakukan koordinasi-koordinasi kepada kementerian-kementerian atau lembaga yang ada, sehingga harapannya antara desa dengan kementerian tidak ada lagi kesenjangan informasi, karena informasi sangat penting bagi desa untuk menjalankan program-program kementerian. Untuk itu, Kepala Desa Goblek pada kesempatan ini.
15: Perbekal Goblek juga berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI untuk mendorong masuknya program pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan potensi desa. Sementara itu, inovasi kulkul digital Desa Goblek mendapat perhatian dalam program Kepala Desa Masuk Kampus. Buku inovasi tersebut diterima Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sementara Universitas Indonesia menyatakan siap mengembangkan dan mengupayakan dukungan pendanaan agar inovasi itu dapat diterapkan diterapkan di desa-desa seluruh Indonesia. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
16: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Atlet football asal Kabupaten Buleleng Igede Prabowo Darmanugraha siap memperkuat Indonesia pada ajang Football World Cup 2026 di Perlis, Malaysia yang akan berlangsung pada 24 hingga 30 Juli 2026. Pengkap Indonesia Football Association Buleleng memastikan persiapan atlet telah dimatangkan baik dari sisi teknik, mental maupun dukungan organisasi.
17: Karena mereka berproses memang dari tidak,
18: karena ini juga ajang besar World Cup jadi dunia,

0: 24-30 Juli 2026. Ketua Umum Pengkap IWBA Buleleng Fernanda Iragraha mengatakan pembinaan atlet dilakukan secara berkelanjutan dengan sistem seleksi berbasis prestasi. Organisasi juga terus memberikan dukungan moral serta berkoordinasi dengan keluarga atlet KONI Buleleng dan tempat atlet bekerja agar persiapan menuju kejuaraan dunia berjalan optimal.
1: Yang pertama sih kita butuhnya support moral sudah sangat luar biasa. Kalau nantinya di belakang ada material, ya itu hal yang kedua. Atlet kami paham karena mereka berproses memang dari tidak ada uang. Bonus itu akan hadir dengan prosesnya dia. Nah, berikutnya yang keempat ini gitu. Kami memohon bantuan yang keempat ini kepada sekolah atau tempatnya bekerja yang sudah sangat luar biasa mensupport bahwa sekolah itu bukan hanya mengorbitkan siswa untuk berprestasi, tetapi kalau gurunya bisa berprestasi, maka sekolah itu akan diguru dan ditiru. Bapak itu berprestasi ya.
0: Mapet dijadwalkan berangkat ke Malaysia 2 hari sebelum pertandingan untuk menjalani adaptasi lapangan. Ia mengaku telah mempersiapkan strategi, menjaga kondisi fisik dan mental, serta memohon doa dan dukungan masyarakat agar mampu memberikan hasil terbaik bagi Indonesia.
2: Karena ini juga ajang besar, World Cup, jadi dunia. Saya akan ketemu orang-orang Afrika, teman-teman Hong Kong, China, Taipei, gitu. Jadi mohon dibantu doanya dan pimpinan saya yang di Dinas Pendidikan, kepala sekolah di tempat saya mengajar. Terima kasih dan memberikan bantuan, terutama izin ini mohon dibantu sehingga saya pada saat bermain di sana itu lebih tenang. Dan untuk adik-adik Woodball Buleleng, silakan persiapkan diri sendiri, yang juara itu kalian sendiri, yang dapat bonus kalian sendiri. Kami senior-senior seperti kakak, ada Kak Fernanda juga ketua umum, hanya bisa membantu fasilitas.
0: Mapet menjadi satu-satunya atlet asal Bali yang memperkuat Indonesia pada World Cup Woodball 2026. Keikutsertaannya diharapkan mampu mempertahankan prestasi Woodball Buleleng di tingkat internasional sekaligus memotivasi atlet-atlet muda untuk terus berprestasi. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita diantaranya. Kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja mewajibkan seluruh pemilik hotel dan penginapan di wilayah Buleleng, Jembrane, dan Karangasem melaporkan data tamu warga negara asing melalui aplikasi pelaporan orang asing APOA sebagai upaya memperkuat pengawasan keimigrasian. Sementara itu, besarnya sisa lebih perhitungan anggaran Silpa APBD Kabupaten Buleleng menjadi perhatian serius Pemkab Buleleng yang berkomitmen untuk memperbaiki pengelolaan anggaran agar lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Tris Januartini mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
4: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Keripik, keripik sambal si Volga, keripik.
1: Yeay, ganteng-ganteng kok jualan keripik.
0: Lah, emang kenapa?
1: Kelas dikit lah. Kayak aku nih, pakai seragam, nemtek. Keren kan?
0: Sekarang aku tanya kamu deh. Kamu udah punya rumah belum?
1: Belum.
0: Nah itu dia, kayak aku dong. Nggak kelas, tapi udah punya rumah sendiri.
1: Duit dari mana? Dari Hong Kong.
0: Jangan salah kamu. Jangan remeh sama usaha kecil begini. Modal kecil, tapi berjuta hasil.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Permainan lato-lato menjadi mainan yang viral dan trending saat ini. Apakah Anda juga suka bermain lato-lato? Permainan lato-lato, permainan sederhana berupa dua bola kecil yang dihubungkan dengan tali. Kedua bola itu berupa bandulan plastik polimer. Dua bandulan tersebut disambungkan dengan tali yang akan kita mainkan dengan membenturkannya sehingga menghasilkan suara klak-klak-klak. Lato-lato juga dikenal di luar negeri sebagai clicker balls, knock-knock balls, hingga tek-tek. Sebelum ini, lato-lato pernah viral di awal tahun 2000-an, 1990-an, bahkan tahun 1960-an. Meski viral di Indonesia, ternyata mainan lato-lato bukan berasal dari Indonesia, melainkan dari kawasan Amerika Selatan atau Amerika Latin. Lato-lato dulunya adalah semacam senjata berburu yang digunakan para cowboy yang terbuat dari dua bandulan bola logam yang dikaitkan dengan tali. Kini, mainan lato-lato kembali populer dan banyak dimainkan dari semua kalangan umur. Nama lato-lato ini pun berbeda-beda di tiap wilayah Indonesia.

97 Mazuman FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja ya. Pendengar, kita segera jelang pukul 6 sore atau 18 waktu Indonesia Tengah ya. Saatnya kami akan ajak Anda umat Hindu Sedharma untuk mengaturkan puja terisan dia, dan selanjutnya kami juga akan ajak Anda untuk mengikuti mendengarkan beragam lagu pop Bali dalam acara Tembang Dewata. Dan untuk azan maghrib untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya akan kami kumandangkan pada pukul 18.21 waktu Indonesia Tengah.
1: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandhya.

0: Sampunan laling ye. Pirengan tembang dewata, jam 6 ngantos jam pitu wengi, Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

ngejot adalah sebuah tradisi yang bernilai luhur untuk berbagi kebahagiaan serta merupakan sarana perekat hubungan kekeluargaan masyarakat Pulau Dewata Bali. Ngejot yang dilakukan sehari menjelang pelaksanaan kegiatan upacara adat keagamaan bersifat sukle atau masih baru. Bermakna penyampaian berita dan permohonan doa restu agar segala kegiatan berjalan lancar dan berhasil. Sedangkan jotan yang dibagikan setelah hari H ada 3 jenis, yakni lungsuran, yaitu makanan yang telah dipersembahkan dalam perayaan upacara yang ditujukan kepada para dewa dan bisa diberikan atau diterima oleh siapapun. Surudan, yaitu sisa makanan atau buah persembahyangan dalam perayaan upacara keagamaan seperti upacara pernikahan, 3 bulanan anak atau potong gigi yang dibagikan hanya kepada yang mau atau saudara terdekat saja. Paridan, yaitu makanan yang telah dipersembahkan kepada mereka yang telah meninggal dan belum dikremasi atau ngaben atau yang dipersembahkan untuk para butekale. Paridan jarang dinikmati atau dimakan setelah dipersembahkan, apalagi dibagikan kepada orang lain. Makanan sukle bisa diberikan kepada siapapun, namun lungsuran, surudan, dan paridan harus disesuaikan dengan aturan, adat, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

0: 시간 아니야.
1: 알라우 악바르 알라우 악바르

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Salah satu yang membuat nama Bali terkenal ke penjuru dunia adalah kreativitas para senimannya, tak terkecuali di bidang seni lukis, baik modern maupun tradisional. Karenanya, tak heran di berbagai sudut ditemukan museum lukis. Salah satu di antaranya adalah Museum Puri Lukisan, museum yang terletak di Jalan Raya Ubud Gianyar dan berjarak sekitar 40 menit perjalanan dari Denpasar ini adalah museum lukis tertua yang ada di Bali. Puri Lukisan tergolong sebagai museum seni tertua di Bali sehingga banyak orang yang tertarik untuk mengunjunginya. Hal ini tidak mengherankan mengingat museum ini menyimpan koleksi sejak 1954 hingga saat ini. Museum Puri Lukisan menyimpan koleksi dari berbagai kebudayaan Bali di antaranya ubud, batuan, sanur, yong artis, dan sekolah keliki. Beberapa daya tarik yang dimiliki museum ini di antaranya lukisan wayang kamasan, ukiran kayu, lukisan karya anggota Pitamaha, lukisan karya I Gusti Nyoman Lempad, dan lukisan Bali modern.
4: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat malam ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda ya. Masih mendengarkan siaran kami. Dan apapun aktivitas Anda ya malam hari ini, untuk Anda yang mungkin baru saja usai beraktivitas ya, baru sampai di rumah, selamat beristirahat. Dan tentunya kami masih akan mengajak Anda untuk mengikuti dan mendengarkan begitu ya, teman-teman Pobal yang kami hadirkan di acara Tembang Dewata. Namun sebelumnya, satu informasi terlebih dahulu kami hadirkan untuk Anda ya pendengar, ini terkait dengan memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Buleleng ya, di mana lomba gerak jalan 45 km ini akan menjadi salah satu agenda peringatan ya. Nah, Bupati Buleleng I. Nyoman Sujidra mengatakan bahwa untuk tahun ini ada penambahan kategori yang dilakukan sebagai tindak lanjut atas masukan yang berkembang di masyarakat. Jadi dengan adanya dua kategori, yakni siswa, mahasiswa, dan umum, kesempatan mengikuti lomba menjadi lebih terbuka tanpa mengurangi semangat kompetisi. Nah, untuk kategori umum diperuntukkan bagi kelompok teruna-teruni, karang taruna, aparat desa, organisasi perangkat daerah OPD, hingga unsur TNI dan Polri. Sementara untuk kategori siswa, mahasiswa akan diikuti oleh pelajar dan mahasiswa dari berbagai sekolah maupun perguruan tinggi yang ada di Buleleng.

0: Kol, kuk, kol, kuk, kol, kuk.
1: Aku adalah binatang yang larinya paling cepat di hutan ini.
2: Dongeng sudah ada sejak 6.000 tahun atau sekitar abad ke-16 atau 17 yang telah dipercayai oleh banyak pengamat sejarah. Dongeng dapat meningkatkan perkembangan pada otak kanan anak, psikologis, kecerdasan emosional, dan meningkatkan imajinasi anak. Dongeng membantu anak-anak dan siapapun mengenai pelajaran hidup yang berharga serta mengajarkan tentang perbedaan yang baik dan buruk. Perkembangan zaman yang pesat menggeser fungsi dan kebiasaan masyarakat sebelumnya. Tradisi mendongeng ini perlahan tergantikan dengan adanya teknologi-teknologi baru. Saat ini sangat sedikit orang tua yang masih mendongengkan anak. Jika menangis, orang tua tinggal memberikan gawainya. Berbeda dengan dahulu yang menggendong anaknya ketika menangis dan menceritakan dongeng.

0: ada di kampus Jembrane, yaitu terdiri dari yang pertama pendidikan bahasa Inggris, kemudian pendidikan guru SD atau PGSD yang cocok dan juga yang senang berinteraksi dengan anak-anak, kemudian suka mengajar, memiliki jiwa sosial, dan ingin memberikan manfaat bagi banyak orang. Kemudian yang terakhir ada pendidikan jasmani atau penjas. Nah, bisa memilih untuk kuliah kelas pagi atau sore, dan biaya kuliahnya terjangkau, bebas uang pengembangan, UKT hanya mulai dari 3 jutaan rupiah per semester. Nah, untuk Anda yang ingin mendapatkan potongan biaya kuliah, bisa segera mendaftar sebelum tanggal 31 Juli 2026. Nah, Anda bisa mengunjungi website www.triatmamulia.ac.id atau menghubungi sosial media di Instagram @untrim.buleleng, kemudian TikTok Triatmamulia dan Facebook Universitas Triatmamulia. Anda juga bisa menghubungi narahubung Ayulia di WhatsApp 087860009 2925, atau datang langsung ke kampus Triatma Mulia ya, Jalan Ratna nomor 4A Banyuasri Buleleng. Pada hari Senin hingga Jumat jam kerja pukul 8 hingga 16.30 Wita. Nah, Untrim, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Kantun tembang-tembang pop Bali sani kunggahang saking stasiun radio Dwi ini. Sani makin ngiring biar sayang tembang selanturnya nih.

sungguh unik. Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli bisa disebut sebagai satu-satunya desa di Bali yang anti poligami. Kaum laki-laki di desa setempat sangat dilarang untuk memiliki istri lebih dari satu. Jika berani berpoligami, maka warga yang bersangkutan harus rela dikucilkan di sebuah lahan kosong yang berada di selatan desa yang disebut dengan Karang Memadu. Karang Memadu adalah lahan kosong seluas kurang lebih 9 x 21 meter. Bagi warga setempat, Karang Memadu dianggap sebagai lahan letah atau kotor. Saking letahnya, tanaman buah seperti pisang yang tumbuh di lahan itu pun tidak boleh digunakan sebagai sarana persembahyangan, melainkan hanya boleh dikonsumsi. Untuk menandai lahan ini, dipasang sebuah papan yang bertuliskan Karang Memadu sebagai tanda bahwa karang tersebut memang sangat dikhususkan warga. Bagi warga yang berani melanggar aturan yang sudah tertuang di awik-awik desa Penglipuran, maka konsekuensinya harus rela dikucilkan dan menempati karang sepetak itu bersama istrinya. Tidak hanya itu, mereka juga akan dikenakan beberapa sanksi sosial lainnya. Mereka tidak diperbolehkan melintas sejumlah jalan-jalan tertentu di wilayah desa. Mereka hanya diperbolehkan keluar melalui jalan ke arah selatan dari lokasi Karang Memadu. Selain itu, kesahan perkawinan suami istri tersebut juga tidak akan pernah diakui ada. Akibat sanksi sosial yang cukup berat itu, sampai sekarang lahan Karang Memadu masih tetap kosong tanpa bangunan. Aturan itu secara tidak langsung juga mendidik kaum laki-laki untuk selalu setia terhadap satu pasangan saja. Pendengar, itulah Karang Memadu yang ada di Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli sebagai desa satu-satunya desa anti poligami di Bali.

0: Scarcity trauma itu kayak luka batin yang muncul gara-gara kamu terus-terusan hidup dalam kondisi kekurangan. Jadi, bayangin, kamu lagi susah banget, kekurangan duit, makanan, atau kebutuhan penting lainnya. Trauma ini bikin otak kamu selalu fokus ke apa yang gak kamu punya. Jadi, bikin kamu stres, gampang cemas, dan ngerasa rendah diri. Bahkan, kamu bisa jadi gak mikir panjang, karena cuma fokus buat survive di momen sekarang aja. Efek trauma ini sering dibawa dari generasi ke generasi. Apalagi kalau keluarga kamu pernah ngalamin kesulitan besar kayak kemiskinan ekstrim. Ini bisa bikin kamu kebawa mindset gak bakal cukup terus. Padahal mungkin kondisi kamu udah lebih baik sekarang. Kalau kita lihat dari American Psychological Association, biar bisa keluar dari mindset ini, kamu bisa coba bersyukur atas apa yang udah ada. Belajar atur duit dengan bijak dan jangan sungkan cari dukungan dari orang sekitar atau konselor yang ngerti soal trauma.
1: Senengnya hari ini puas banget nih aku belanjanya. Hai Rin, apa kabar?
2: Duh, tiap hari aku lihat story kamu shopping terus.
1: Lagi banyak uang ya?
2: Ih, tahu aja kamu.
1: Banyak uang sih enggak. Cuma aku shoppingnya pakai uang pinjol.
2: Pinjol? Emang kamu berani minjem uang pakai aplikasi itu? Kan sekarang banyak banget orang terjerat kasus pinjol ilegal.
1: Masa sih?
2: Benerin, baru-baru ini sampai ada orang bunuh diri karena terlilit pinjaman online ilegal.
1: Aduh, jadi takut nih. Ya udah deh, aku mau lunasin utang pinjolku dulu ya kalau begitu.
3: Hindari pinjaman online, bergayalah sesuai kemampuan kamu.
4: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi ya. Baik pendengar, kita akan berikutnya segera jelang pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah ya. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara Mimbar Agama Hindu dengan topik Ketika Kemasan Tak Kunjung Datang, yang akan dibawakan oleh Niputu Mary Andriani Esos dan Kadek Purnamayani Esos. Dan tentunya saya Tris yang bertugas ya di Singaraja sore ini juga akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita berjumpa kembali besok. Selamat malam pendengar, sampai jumpa.

0: Swastiastu. Halo pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat Sedharma dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama kami, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Hari ini kita akan membahas tema yang sering menjadi pergumulan banyak pasangan, yaitu ketika kamasan tak kunjung datang, pandangan Hindu tentang kesabaran, yadnya, dan tuduhan mandu. Umat Sedharma, membangun rumah tangga tentu menjadi impian banyak pasangan. Salah satu harapan yang sering dinantikan adalah hadirnya buah hati sebagai pelengkap kebahagiaan keluarga. Namun, kenyataannya tidak semua pasangan langsung memperoleh anugerah tersebut. Ada yang harus menunggu bertahun-tahun, menjalani berbagai pemeriksaan kesehatan, bahkan menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Sayangnya, ketika kehamilan belum juga datang, masih ada anggapan yang menyalahkan perempuan. Tidak sedikit yang melontarkan pertanyaan seperti kapan punya anak, atau bahkan memberi cap mandu tanpa mengetahui kondisi yang sebenarnya. Padahal, ucapan seperti itu dapat melukai hati seseorang. Lalu, bagaimana sih sebenarnya Hindu memandang persoalan ini? Apakah benar perempuan yang harus menanggung semua kesalahan? Bagaimana ajaran Hindu mengajarkan tentang kesabaran, usaha, yatnya, dan kepasrahan kepada Ide Sang Yang Widiwase? Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kita Ibu Purnama yang akan memberikan pencerahan. Om Swastiastu, Bu Purnama, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Om Swastiastu, Mary. Om Swastiastu, Mat Sedharma, pendengar setia Radio Republik Indonesia Singaraja. Astungkare, tiang baik, sehat dan semangat untuk sharing ya hari ini. Semoga pembahasan hari ini dapat memberikan pemahaman yang benar sekaligus menumbuhkan rasa empati kepada sesama.
0: Baik, langsung saja nih Ibu ya, pertanyaan yang sering muncul ini mungkin ya di masyarakat. Mengapa sih ketika sebuah pasangan belum memiliki anak justru perempuan yang paling sering disalahkan?
1: Iya, pertanyaan seperti ini memang sering ya diterima khususnya para perempuan. Dan inilah yang perlu kita luruskan. Pandangan seperti itu sebenarnya lebih dipengaruhi oleh budaya atau anggapan masyarakat, bukan oleh ajaran Hindu itu sendiri. Dalam ilmu kesehatan, kehamilan dipengaruhi oleh banyak faktor. Bisa berasal dari kondisi kesehatan istri, kesehatan suami juga bisa, atau ada faktor lainnya. Karena itu tidak adil ya apabila hanya perempuan yang dijadikan pihak yang disalahkan. Dalam ajaran Hindu, setiap manusia diajarkan untuk tidak mudah menghakimi kehidupan orang lain. Kita tidak pernah mengetahui perjuangan yang sedang mereka jalani itu.
0: Nah, artinya belum memiliki anak bukan berarti seseorang sedang dihukum oleh Tuhan dong Bu ya?
1: Iya, betul sekali. Kadang ada yang mengatakan, mungkin karena karma sehingga belum punya anak. Pernyataan seperti itu tidak tepat jika diucapkan tanpa dasar. Karma adalah hukum sebab akibat yang sangat luas dan hanya Ide Sang Yang Widiwase yang mengetahui secara sempurna. Kita sebagai manusia tidak memiliki hak untuk menghakimi perjalanan hidup orang lain. Yang menjadi kewajiban kita adalah menjalankan dharma, berbuat baik, berusaha dan tetap menjaga keyakinan kepada Tuhan.
0: Nah, lalu katanya dalam Bhagavad Gita juga ada ajaran tentang kewajiban manusia untuk berusaha ya Bu?
1: Iya benar sekali Bu Mary. Dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 47 disebutkan seperti ini.

0: di mana pengelan itu artinya adalah manusia memiliki hak untuk berusaha, tetapi tidak berhak memaksakan hasilnya. Pesan sloka ini sangat relevan bagi pasangan yang sedang menantikan keturunan. Teruslah berusaha melalui cara-cara yang baik, menjaga kesehatan, dan juga berkonsultasi kepada tenaga medis, memperbanyak doa, dan melakukan niatnya dengan penuh ketulusan. Namun, hasil akhirnya tetap kita serahkan kepada ide Sang Yang Widiwasa.
1: Nah, ada juga yang bertanya nih, Bu. Apakah dalam Hindu menjalani pengobatan medis tidak bertentangan dengan keyakinan kepada Tuhan?
0: Tidak bertentangan sama sekali. Justru ilmu pengetahuan adalah salah satu bentuk anugerah Tuhan kepada manusia. Ketika seseorang berobat, melakukan pemeriksaan kesehatan atau menjalani terapi sesuai dengan anjuran dokter, itu adalah bagian dari ikhtiar. Sementara doa, yatnya, dan bakti itu sendiri merupakan penguatan secara spiritual. Jadi keduanya berjalan berdampingan. Hindu mengajarkan keseimbangan antara usaha lahir dan usaha batin.
1: Oke, selain itu nih Bu, kita juga sering mendengar pasangan melakukan berbagai bentuk yatnya untuk memohon keturunan. Bagaimana sih pandangan Hindu mengenai hal tersebut?
0: Iya, yatnya adalah ungkapan bakti, rasa syukur, dan ketulusan kepada ide Sang Yang Widiwasa. Namun perlu dipahami juga bahwa yatnya bukanlah cara untuk memaksa Tuhan mengabulkan keinginan kita. Yatnya mengajarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, memohon dengan hati yang tulus, sekaligus menerima apapun keputusannya dengan penuh keikhlasan. Karena itu, ketika melakukan yatnya, hendaknya disertai dengan pikiran yang positif, usaha nyata, serta kesabaran.
1: Oke, Ibu, selain kepada pasangan yang sedang berjuang, bagaimana sih seharusnya sikap keluarga dan masyarakat?
0: Oke, dalam Hindu terdapat ajaran Tatwam Asi, yang berarti aku adalah engkau, engkau adalah aku. Maknanya di sini, kita diajak untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Bayangkan, jika setiap kali bertemu kita selalu ditanya, kapan punya anak? Atau diberi label mandul. Tentu itu sangat menyakitkan ya.
1: Iya, menarik sekali nih. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan pasangan seperti ini adalah dukungan dari keluarga dan masyarakat ya Bu ya.
0: Iya, benar sekali Bu Mary. Kadang yang paling menyakitkan bukanlah kondisi yang dialami, tetapi ucapan dari orang-orang yang ada di sekitar kita itu. Sebaliknya, satu kalimat sederhana seperti semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, itu bisa menjadi penyemangat yang luar biasa bagi mereka. Karena itu, marilah kita mengganti pertanyaan dengan doa, mengganti cibiran dengan dukungan, dan mengganti penilaian dengan kasih sayang.
1: Luar biasa sekali nih pesannya, Bu. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan kita ini, Bu, mungkin ada pesan khusus untuk pasangan yang saat ini masih menantikan kehadiran buah hati?
0: Iya, kepada seluruh pasangan, jangan pernah kehilangan harapan. Tetaplah saling mengasihi, saling menguatkan, menjaga kesehatan, berusaha melalui jalur medis apabila diperlukan, memperbanyak doa dan niatnya, serta tetap percaya bahwa setiap kehidupan memiliki waktu terbaik menurut kehendak ide Sang Yang Widiwasa. Jangan biarkan ucapan orang lain merusak keharmonisan keluarga. Dan bagi masyarakat, mari kita belajar lebih bijaksana dalam berbicara. Karena satu kalimat yang kita anggap biasa bisa menjadi luka yang sangat dalam bagi orang lain. Mari kita menjadi pribadi yang mencerminkan ajaran Hindu melalui kasih sayang, empati, dan saling menghormati.
1: Luar biasa. Terima kasih Bu Purnama atas sharing yang sangat bermanfaat hari ini. Dan dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa belum dikaruniai anak bukan alasan untuk menyalahkan siapapun. Hindu mengajarkan kita untuk terus berusaha, bersabar, menjalankan niatnya dengan tulus, serta menyerahkan hasil akhirnya kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih bijaksana dalam bertutur kata dan lebih peka terhadap perasaan sesama. Kami pamit undur diri dan tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi Om.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Tanggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian, tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis, itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
2: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
6: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
2: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak dari Pak Minggu, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
6: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
8: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
9: Yang berkeadilan. Prinsipnya hasil evaluasi kita tanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
8: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
10: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para sopir-sopir yang menggunakan kendaraan roda 2. Kita menetapkan tarif. Ya, kita juga menetapkan berapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
11: Jadi akan masuk ke mana
10: sih
11: Pak, aturan
10: yang terkait
11: saya juga
10: masuk ke Bitcoin? Kan ini kita satu ekosistem. Ini makanya Pak lebih WPM mengundang kita, karena ini berkoordinasi ekosistem digital, jadi kita ketemu, kita...
8: Untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
12: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru, namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
12: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik. Jadi ada dua klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91M. Dan kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai. Ada selain bea cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
13: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
14: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini, untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
13: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo, John Phil, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo, yaitu Andri, serta Manajer Operasional PT Blu-ray, yaitu Deddy Kurniawan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
16: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
15: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
16: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level 18.000 rupiah per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka diperkirakan sebanyak dua kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
17: Untuk terkait dengan BI rate, gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhiran nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi satu kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
16: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Laporan Eliana Zahra.
18: This is what I want to see young people embracing
19: democracy. Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
18: This is what I want to see young people.
20: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
18: Own this democracy and we have high hopes.
19: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
18: For already many decades or some decades,
21: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
18: But democracy is not
1: finished project.
19: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
22: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
23: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
22: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
24: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
22: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Manisari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silians, La Casquet, Korens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
1: Oh, I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a.
21: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
0: Mitchell Becker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahdi pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Singa Raja malam ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Pro 1, RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama Eni di Singaraja malam ini. Seperti biasa di ngobrol bareng komunitas, sudah ini siapin ya satu informasi untuk Anda semuanya. Komunitas Perempuan Berkarya dan berbagai wadah pemberdayaan wanita di Indonesia ini bertujuan memberikan akses keterampilan, dukungan karir, dan ruang aman untuk bertumbuh. Anda dapat terhubung langsung dengan ekosistem wanita inspiratif melalui platform seperti WWA Indonesia untuk bisnis atau menjelajahi ya daftar lengkap wadah pendukung di Clean. Jadi berbagai komunitas ini umumnya berfokus pada pilar-pilar pengembangan diri perempuan. Ada pengembangan karir dan bisnis, jadi pelatihan digital marketing, keterampilan teknis, hingga manajemen kepemimpinan. Kemudian ada juga kesehatan mental dan ruang aman. Ini komunitas yang memberikan dukungan emosional, bimbingan konseling, dan juga advokasi. Ada juga aksi sosial dan edukasi. Ini program pengabdian masyarakat di mana perempuan bertindak langsung sebagai agen perubahan di lingkungan sekitarnya.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Lagi sibuk ya?
4: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
3: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
4: Oh, emang cocok?
3: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
4: Wah, lengkap ya?
3: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
4: Kalau mau sewa?
3: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729.
5: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
6: Satu RRI Singaraja.

0: terlewatkan Singa Raja malam ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Dengar Pro 1, menjaga stabilitas peranan komunitas ini dapat dilakukan dengan merumuskan tujuan yang relevan, mendorong partisipasi aktif anggota, serta mengadopsi sistem kepemimpinan yang adaptif. Stabilitas tercapai saat komunitas mampu merespon perubahan kebutuhan anggotanya tanpa kehilangan arah dan akar nilai inti yang telah dibangun.
0: Dengerin Singa Raja malam ini jam 8 sampai jam 12 malam.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta guna mengikuti Ruang Rindu Berjaringan. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1JAKARTA. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: RRI Pro 1 Jakarta, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Dari ini penjaringan nasional, jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya, aku bisa nemenin malam-malam. Biasanya kan aku cuma nemenin siang sampai sore.
0: Iyalagi.
1: Buat semua pendengar-pendengar. Tapi kali ini, aku Isan Tarere bisa join di ruang rindu. Aku tuh selalu, seperti namanya, ruang rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tau sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Isan di malam-malam. Bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget
0: kalau
1: lagi.
0: Kalau dalam 1 tahun
1: berapa kali.
0: Iya benar. Bersama Isan Tarere malam ini.
1: Iya, bersama
0: Satria.
1: Bukan main Andes. Sehat tapi Andes.
0: Sehat. Alhamdulillah. Semoga Isan Tarere juga sehat ya.
1: Amin. Aku mah sehat selalu. Subur selalu.
0: Bahagia selalu. Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya. Tapi hari ini kita.
0: Kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong. Hari ini rame banget.
1: Iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya, biasanya kalau nggak berdua, bertiga, berempat.
1: Nah, ini maksimal
0: lebih.
1: Berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru banget. Pokoknya ini lebih dari 3.
1: Iyalah. Pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial, kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya, kita persilakan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung, telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: Di WhatsApp kita di
0: 0811-7972-7912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi sudah disampaikan, hari ini ada aku Isanta Rere dan juga...
2: Ada Anda Satria. Dan kita nggak berdua aja.
3: Betul.
2: Nggak bertiga juga, nggak berempat juga.
3: Tapi kita Bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
2: Beramai-ramai.
3: Tuh kan,
2: suaranya udah kedengeran.
3: Jokes bapak-bapak, jokesnya ketawa
2: emang
3: bapak-bapak.
2: Emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah. Oh, harus ada nadanya ya, kita suara banget ya. Oke.
2: Malam. Seru sekali malam
3: hari gitu ini. Ya. Ada siapa sih Anda?
2: Ini dia, langsung aja deh kita kenalin, ini dia the best jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen nama apanya?
2: Bukan pujangga. Tahunya itu doang lagi ya. Banyak yang tahu itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada Jatuh Cinta.
3: Sebutnya lagi.
2: Ada Radio, ada Rindu Bermimpi, Kusambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
4: Best Jam Friends.
3: Best Jam Friends. Berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap, apakah kurang?
2: Boleh diangkat.
3: Udah kering
2: diangkat ya.
3: Apa nih? Jumuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
5: Paling kakak. Paling kakak. Yang main
2: bass
5: di Best Jam.
2: Halo Kasita.
5: Terus? Aku Alsa main drum.
2: Halo Kalsa.
3: Kalsa. Terus?
4: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kasita.
4: Sama-sama cute kayak
2: mereka. Agak kali ini ya. Baru kali ini ya. Lihat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
4: Jadi mau kenalan jadi
2: ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang
4: Alvin.
3: Abang Alvin abang di
4: temannya Sigit.
3: Ya temen tahu bang, iya. Temannya Sigit di pegang apa? Vokal. Oh, vokal.
2: Siap, kasih tangan juga kak. Aku juga temennya dong.
3: Iya. Aku juga temennya kebetulan.
4: Tapi ngaku-ngaku
3: tapi beneran. Ngakuin enggak? Okay. Terus satu lagi.
6: Kalau aku Ramzi, main akordeon kalau di.
3: Oh, iya.
6: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Iya. Jadi akordeon juga?
6: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
4: Ujian kelas 6 itu.
3: Halo. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
4: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
4: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni selamat malam karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat kan?
2: Iya.
3: Makanya dia suruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RR Jakarta.
3: Halo. Jadi kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang
2: sama. Ah, yang sini. Sama, sama aja sih kelihatan juga.
3: Gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis buku. Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus ini harusnya
3: harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Iya. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya. Ini kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan? Siapa yang mau menceritakan?
4: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya
4: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
4: Kita udah pernah, biasanya udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu?
3: Wow. Karena
4: bikin buku belum pernah kan gitu. Udah ini kita coba.
3: Berarti memang benar-benar Best Jam di 32 tahun ya. Berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Oh, di
2: ya.
3: Dalam.
2: Ini dalam.
3: Dalam banget, tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
4: Boleh dibuka?
3: Ex Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya. Huh?
3: Boleh dibuka. Boleh. Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Iya. Ada isinya.
4: Takutnya nggak ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, wah. Agak ngeri ya. Jadi ya pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tanda tangan.
3: Ini oh,
2: bahannya pun
3: dia memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya. Ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka kenapa ini buku menu.
2: Ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
6: Ya itu buku biografinya Best Jam ya. Kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Zamannya. Emang sebelum Best Jam apa namanya?
6: Peter Pan.
3: Cikustik kali sangkatan.
4: Banyak lah. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu itu.
3: Oh.
4: Ada JM Kids, ada dibaca aja nanti di situ.
3: Oh. Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue suruh ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
4: Bawaan bandnya daripada gue loh.
2: Oh. Bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama itu kira-kira Bang Ramzi?
6: Nah ini yang bikin buku juga. Yang bikin buku.
3: Gimana? Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
6: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: 2 tahun.
6: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Mm-hmm. Jadi memang jadi tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Terbitnya pas saat 30. Kalau 30 kan nomor cantik tuh kan.
3: Iya.
6: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah maksud terjadi.
6: Juga, karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita enggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Enggak tiba-tiba ya.
2: Enggak. Maksudnya di tengah penulisannya
6: di tengah
2: ada perubahan formasi lagi, ada
3: ya, case ya, lagi. Ya. Gitu.
6: jadi akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
7: Iya, jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres, tetapi
2: harus lagi.
7: Ini ceritanya gitu.
3: Untung belum pada saat satu hari sebelumnya nggak ada perubahan lagi. Kalau enggak kan nggak jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Ini makin seru dan kita juga karena dirilai dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Ya. Karena kalau kita yang nanya ntar nggak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
8: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Terore sama Andes.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Farida? Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
2: dan silahkan juga
3: Bang Ramzi nih?
8: Iya, mau sapa ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
2: Bu Farida.
8: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
3: Ya
8: mau bertanya ke grup band Bahasa Jam ini, sejak kapan terbentuknya
3: Bahasa Jam
8: ini? Nah, terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Kejangga, kan? Hujan tak berawan.
3: Hujan tanpa
8: ada
3: awan.
8: Ada lagu religinya ya. Jadi Bu Farida cuma ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu Bukan Pujangga.
3: Oke. Okay. Biasa kalau hadir lagunya Bu Rockering jalan langsung ya, Bu.
8: Ini saja ya dari Bu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
8: Oh iya, makasih ya. Mau kirim salam ya, kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Maswi sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
3: Baik.
8: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar Pro 1 seluruh Nusantara. Salam sehat, salam bahagia. Makasih Mbak Sejam dan Ihsan Terore sama Bang Andes.
3: Sama-sama. Terima kasih Bu Farida.
2: Baik,
3: Bu selamat malam.
2: Ibu selamat Farida. Malam dari Palu kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
9: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
3: Ya,
2: Pak Ahmad.
9: Bintang tamunya siapa ini? Bintang
2: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
9: Best Jam,
2: saya
9: kenal dengan Mbak siapa?
2: Halo, Pak Ahmad.
9: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Terore.
9: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama Pak Ahmad.
9: Langsung bertanyaannya.
2: Silakan.
3: Boleh.
9: Oleh abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke. Rencana ke depannya di era global ini seperti apa gitu ya?
9: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi,
3: Pak
9: Malupi, Retno Borneo, ya, juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang Berbagi Rindu.
9: Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut lagi.
2: Lanjut lagi, ada dari Jember
3: Oma
2: kita
3: Ana.
2: Ke Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya, Oma Ana.
3: Salam.
10: Itu tumben Bang Andes.
3: Tumben Bang Andes.
10: Kemana emang Mas Yudi?
2: Mas Yudi lagi. Iya.
10: Sekali kan harus tampil juga lah Bang.
3: Betul.
10: Di balik layar terus.
3: Ouch.
2: Baik.
10: Ananda.
3: Iya. Iya, Oma Ana. I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa, Oma.
10: Sehat ya.
3: Alhamdulillah, Oma.
10: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Oma, Anda mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
10: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya, assalamualaikum
10: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
10: Nama bandnya itu Best Jam ya?
3: Best Jam, Ma.
2: Best Jam.
10: Best Jam gitu.
2: Iya.
10: Iya, apa artinya itu Best Jam ini ya?
3: Oke, apa artinya?
10: Terus yang kedua, tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
3: Iya.
10: Buku apa maksudnya?
3: Buku biografinya, Oma.
10: Oh, buku biografi.
3: Karena Best Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
10: Oh gitu, kenapa betul. Nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun gitu.
3: Allahu Akbar, ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu, Oma. Ya Allah,
2: Oma.
3: Kena copyright, Oma.
10: Ini kan 32 tahun,
3: iya.
10: Kan beda tuh Iksan, Bang.
3: Iya. Makanya judul buku
10: 32 tahun gitu.
3: Iya. Ada Oma judul bukunya.
10: Ada.
3: Judulnya dari band sepele hingga 3 dekade. Itu
2: nah,
3: judulnya.
2: Itu judulnya.
10: Ah, jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 dekade.
3: Oh, oke, okay. Ya udah nanti kita tanyain kan. Sekalian. Oke. Okay.
10: Isinya buku itu apa?
3: Oke.
10: Okay. Itu pada saat apa sih? Apa malam? Apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
3: Oke.
10: Okay. Iya. Makasih ya bintang tamunya ya.
3: Iya.
2: Sama-sama, Oma.
10: Sukses selalu ya.
3: Ya amin.
10: Biasa dong, Islam.
3: Boleh.
2: Silakan. Iya, Oma.
3: Silakan.
10: Ada Ibu Ama di Sorong, kalau nggak salah ya.
3: Iya.
10: Iyalah, nggak salah benar kok. Ada Ibu Ana di Sorong.
3: Iya, betul.
10: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1. Dan salam dong sama Koko. Alias Yudi Ismail.
3: Siap.
10: Terima kasih dua-duanya, selalu semangat ya.
3: Sama-sama, Mana? Terima kasih.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
2: Nah, dari Bogor.
3: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Tenang.
2: Halo, Kang Hasan, selamat malam.
3: Malam.
11: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Mande.
2: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu Best Jam.
11: Ini kemana ini Bang Yudi sama
3: Mbak Itanya lagi tugas, jadi digantiin Iksan Tarori.
2: Lagi jadi penari ular.
11: Iya, Iksan Tarori. Penari ularnya kemana ini ya?
3: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti ini, Pak.
2: Pak, ya, Kak Hasan silakan.
11: Dengan Best Jam ini ya.
3: Best
2: ya. Betul.
11: Saya sedikit kayak rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu di Blatika Musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhannya itu gimana itu resepnya itu.
3: Oke.
11: Itu resepnya itu gimana terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana apa gimana gitu itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini kita sepanjang saya kirim salamnya ya.
3: Siap
11: Pedinda. Terus yang baru turun
3: Omana
11: Omana
3: iya.
11: Terus Ibu Halma juga. Terus Ayu di kepala untuk tengah.
3: Oke.
11: Terus Ciguria.
3: Ciguria. Siap. Terima kasih.
11: Selamat malam Bang Ray di Cibinong.
3: Selamat
11: malam semuanya mendengarkan Ruang Rindu. Dibungkus semua semua. Buat Bang Andes, Bang Santarore. Ucapkan selamat bertugas.
3: Terima kasih banyak.
11: Pasang. Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
3: Wede, selamat datang katanya. Yang welcome bahasan ya. Oke, baiklah.
2: Ini terakhir di sesi ini ada
3: satu lagi.
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
3: Halo, ditanya aja ini enggak dijawab.
2: Halo Bu Ica, Teka Ica.
12: Halo, selamat malam.
2: Iya, malam.
12: Apa lagi namanya lupa.
3: Ada Bung Andes dan juga Isan Tarore.
12: Iya. Ya. Sama Bang Andes.
3: Iya. Iya. Isan Tarore. Isan Tarore.
12: Salam kenal ya Bang Andes.
13: Salam kenal. Hmm. Ya. Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Kaisha. Best Game.
12: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
3: Oke. Oke, berapa personilnya? Terus apa lagi?
12: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan minggu yang lalu lagi ulang tahun.
3: Betul.
12: Tadi totalnya nggak datang.
3: Iya, kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
13: Nah itu dia.
12: Itu ya.
13: Iya.
12: Jadi nggak jadi deh sosinya.
3: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Isan Tarore, Ita juga.
13: Oke. Mantap.
3: Tenang aja kalau disampaikan ke Isan nyampe kok ke Mbak Ita.
13: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
3: Sita itu.
12: Tadinya aku mau cuma mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja tapi Mbak
13: Ita gitu.
12: Ya udah nggak jadi aja.
3: Ah, iya nggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
12: Iya Insya Allah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau ada Mbak Ita ya.
3: Harus dong, siap. Ditunggu loh Ica.
13: Oke.
12: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyiar satu di seluruh Indonesia.
3: Baik.
12: Kembali kesannya ke selamat sejak sampai jam 12 malam dan semoga sehat selalu.
3: Amin, Allahumma amin.
12: Terima kasih Bang Antek sama Bang Isan dan
3: sama-sama Ica, thank you Ica.
13: Baik. Nah kita jawab.
3: Mau ditanya?
13: Mau ditanya?
3: Atau kita off dulu sekarang?
13: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
3: Ini katanya, ini serius.
13: Serius.
3: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Yang pasti 32 tahun yang lalu.
13: Betul.
3: Kan ini dalam rangka 32 tahun Bu Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
13: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
3: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir gue baru 3 tahun. Iya kan gue 37, mereka 3 misalnya ya. Enggak ngurang-ngurangin gue masih 5 tahun.
13: Tuh ya, nah. Tadi udah terjawab Bu Farida ya. Terbentuk dari tahun 94 sudah berumur 32 tahun.
3: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Ahmad Jember.
13: Di Jember.
3: Rencana ke depan di era
14: masa global apa tadi?
3: Era global.
13: Globalisasi.
3: Globalisasi seperti sekarang.
14: Soal global
15: terima kasih pertanyaannya.
3: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih pertanyaan.
13: Iya ya.
3: Iya benar-benar.
13: Ada bridging itu ya.
15: Iya. Sebenarnya kalau dari Best Jam karena kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
13: Mantap.
15: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
3: kayak bank lagu ya itu jatuhnya ya.
15: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
3: Gitu.
15: Terima kasih.
13: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
3: Bukan ya. Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
13: Yang elit global.
3: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Oke. Ya, berikutnya pertanyaan dari Om Ana
13: di Palembang.
3: Namanya kan Best Jam.
14: Artinya apa? Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
3: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17-an Agustus.
13: Iya. Yeah.
3: Nah. Bener ya? Benar. Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
13: Nah, itu ada di buku itu. Jadi mana bisa memesannya di Instagram untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih.
3: Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini. Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
13: Betul.
3: Kalau misalkan bingung nggak bisa dilihat di buku, bukunya nggak dapat, kalian Google. Aduh, gimana? Silakan.
14: Sebenarnya
4: simpel sih, bass jam itu bassnya tadinya
3: bass
4: apa namanya,
3: tempat kumpul,
4: nama personil BAS-nya, inisialnya. Dulu kan awal ada BS, terus A-nya ada Anya, Aris, Adon, terus siapa lagi? Adniel, terus S-nya Sita, Sigit, E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu jam session. Jadi maksudnya bersekian banyak itu jam session gitu. Inilah band
3: Best Jam.
4: Begitu.
3: Terima kasih.
13: Yang
4: mau nambahin?
3: Agak gak make sense sebenarnya. Karena gini loh, ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
4: Make
13: sense ya.
3: Oh, kan harusnya BASS gitu kan.
13: Basis.
3: Kayak merek chargeran. Nah, Best Jam.
13: Best Jam.
3: Aku pikir kayak plesetan dari Best Cam.
13: Itu bisa. Itu lebih gak make sense loh.
3: Ya kan bisa jadi, mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp sampai akhirnya.
16: Itu gak mungkin teman-teman satu base camp.
3: Gak mungkin, kenapa?
16: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka, dan Adon itu umurnya
4: udah
16: 22 something.
13: Pokoknya beda lebih dari 10 tahun.
16: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi gak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang gak bener.
3: Tangkap. Oh iya, benar.
13: Menanyakan sih.
3: Ya, tapi gue dulu gitu sih.
4: Lu yang mananya, yang SD-nya apa yang?
3: Aku yang kuliahnya.
13: Ya, terima kasih Om Ana.
3: Itu jawabannya Om Ana. Jadi best itu ya dari nama personil ya Om ya. Jadi kalau ditanya artinya apa, ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
13: Iya.
3: Isi bukunya tentang apa? Tentang biografi.
13: Biografika aja.
3: Silakan, Bang.
13: Atau ada cerita-cerita?
16: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
13: Ah, itu dia. Prolognya ini nasi goreng.
6: Yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam, ngerilis album gitu kan, banyak keluar masuknya personil gitu kan, sampai terakhir
4: isu-isu.
6: Ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun. Betul.
16: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
3: bekerja sama.
16: Bergabungan biasanya atau berinteraksi dengan biasanya. Ini gak cuma personel, ada manajer, ada interview producer, ada
13: label
16: yang tadi, ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
3: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
16: Jadi satu kejadian yang lain ditanya kan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue langsung ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
3: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
16: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
3: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om, jangan gitu dong.
13: Langsung dikonfrontir.
3: Baik. Lucu juga ya, seru juga ya.
13: Seru juga ternyata. Seru ini loh. Bahkan dari personilnya aja, isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain.
16: Makanya
13: gitu.
16: Makanya kita kalau pakai, makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini, cabut itu aja bisa baca di sini. Tapi yang nggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya ya, dengan baca ini kayak baca bisa jadi film banget nih, karena segala macam ada di situ, macam-macam perjuangan. Jadi dari band dari yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget, sampai nggak manggung, sampai banyak banget lah ceritanya.
3: Up and down-nya semuanya ada di sini ya. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya.
13: Pak Hasan, betul.
6: Siapa nyawa mana?
3: Sama-sama pendengar.
13: Teman ya, teman-teman
3: pendengar. Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
13: Dia asal dari Bogor. Profilingnya asal dari Bogor.
3: agak susah badai maka badai kemana langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya resepnya apa kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar. Maksudnya? Jadi kan ini buku nih.
14: Oh, enggak ada.
3: Ada lagu gitu, single enggak ada. Oke.
14: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
3: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
2: Asik.
3: Katanya kok di challenge gue ya.
2: Ada pressure lagi.
16: Yang lain loh biasanya.
3: Aduh. Gimana?
14: Resepnya apa ya? Nah sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM kan sebenarnya BSM nggak secara personil nggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Mm-hmm. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu gitu. Mm-hmm. Ada yang udah keluar masuk lagi. Mm-hmm.
16: Gitu kan.
14: Siapa sih mungkin ya sebenarnya personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BSM gitu.
3: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
14: Nah, itu tahu.
3: Ya kan barusan dijelasin.
2: Hanya ngulang aja loh.
3: Oh ya maaf enggak boleh emosi. Ini narasumber.
2: Sabar.
3: Oke.
2: Sabar.
3: Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Jadi memang benar-benar itu yang ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
2: Masih dari Pak Hasan.
3: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih
14: krik. Waktu di awal-awal sih, jawab. Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
3: Oke. Okay.
14: Terus nge-jam gitu ya, jamming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
3: Baru dirembuk.
14: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Terus kita dibahas aransemen mau kayak gimana.
3: Oh gitu, kalau dulu iya
14: dulu kan harus ngumpul.
3: Betul.
14: Sekarang kan udah susah ya
3: ngumpul. Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya.
14: Sama teknologi juga udah memungkinkan untuk gak perlu ngumpul
3: sih. Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Iya. Sekarang
2: masih.
3: Enggak. Aku cuma mau mewakili kayak sekarang kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
2: Atau berbagi G Drive gitu ya.
3: Iya, gampang.
2: Betul.
3: Gitu. Terus ada Ica juga.
2: Iya.
3: Personilnya berapa?
16: Tadi nyariin Mbak Ita tadi.
2: Betul. Ya. Ada Mbak Sita juga kan.
3: Sita.
2: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
16: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Oni.
3: Oke. Malam ini dia di Surabaya.
2: Baik.
14: Okay. Enggak cuma malam ini sih.
3: Setiap malam.
2: Tinggal di sana.
3: Kecuali lagi off air. Oke.
2: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
3: Aku kesel. Terus.
2: Baik pendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
3: Atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Anda masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Yeay. Seru banget punya lagu, punya karya, nggak hanya musik atau lagu, tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar, karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso, ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
2: Halo, selamat malam kembali Mas
1: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
2: Gimana? Kenapa Mas?
1: Ya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
2: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
1: Oke.
2: Oke. Begitu.
1: Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan?
2: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu apa masih berlangsung ke depannya gitu, Mas.
1: Oke, itu aja Pak Putra?
2: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam, Mas ya?
1: Silakan. Boleh. Pak Putra.
2: Oh, gitu. Salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
1: Baik.
2: Ahmad Abdullah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya, Mas.
1: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
2: Ruang rindu,
3: ruang berbagi rindu, memori.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
3: siapa tuh?
1: Ayu di
3: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bang Andes, Mike Santarori.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
3: Ayu.
4: Yes, apa kabar nih berdua?
1: Kabar baik, Ayu.
3: Ayu.
1: Ayu, apa kabar?
4: Yes, kemudian itu alhamdulillah sangat baik.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
3: Ayu mau tanya apa nih?
4: Best Jam ya.
3: Monggo.
1: Silakan.
4: Hai, selamat malam semuanya.
3: Selamat malam semuanya.
5: Selamat malam, Ayu.
4: Ya, assalamualaikum semuanya ya. Mau nanya nih abang ya, semua deh, semuanya semuanya siapa yang menjawab ya, aja. Tentang lagu Bukan Pinjang itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya? Biasanya mau pakai mana gitu ya? Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
1: 32 tahun.
4: Ya, 32 tahun tuh ya. Tertahan di industri musik ya sebagai Best Jam gitu loh. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang dari bermusik gitu ya untuk semualah ya, ini wajib dijawab untuk semuanya.
3: Baik.
4: Gitu ya.
3: Oke, wajib dijawab.
4: Terus? Oh iya, dong, semangat aja buat semuanya. Albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih belia itu. Ramalku bilang Mas Nene Badang tuh katanya suka denger lagu itu.
3: Oh, dengan Bukan Pujangga tadi ya.
1: Iya.
3: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
4: Ya, lagi Ayu. Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam. Tetap semangat ya.
3: Oke, baik. Baik. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
4: Best Jam loh.
3: Oke.
4: Ya, Pak Anies, saya mau sapa ya sama Pak Widya. Terima kasih. Pak Benejo juga, Pak Widi. Maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya. Dia untuk semua yang dari seluruh Indonesia.
1: Oke.
4: Oke. Assalamualaikum
1: dan selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terakhir kita ke Toli-Toli, ada Ibu Haryanti.
3: Agak jauh ya.
1: Jauh nih. Halo.
3: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
1: Malam.
5: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
3: Iya, malam Bu Haryanti.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Besyem, selamat malam. Waduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Saya waktu di Depok gak pernah ketemu langsung sama BSJM.
3: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya BSJM.
5: Berarti jadwal terbangnya tuh padat banget ya.
3: Iya dong.
5: Saking gak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya. Di 32 tahun berkarya BSJM. Terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada BSJM Teteh sama mas-masnya. Itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi bahkan band-band indie juga banyak.
3: Betul.
5: Itu kira-kira best teamnya bisa collab sama siapa itu? Aja pertanyaannya. Oke, sukses untuk semuanya, untuk best team Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan kita semua anak-anak bangsa. Jadi saya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 23 Juli di besok hari ya. Semoga siap. Anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat. Pastinya nggak boleh ada yang bete.
3: Harus semangat ya Bu ya.
5: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRQ 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
3: Ouch.
5: Untuk Mas Andi Saputra juga.
3: Siap. Oke, terima kasih banyak Bu Haryanti.
5: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau sudah langsung ya?
1: Langsung dijawab.
3: Langsung saatnya. Dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada?
1: Dari Putra.
3: Dari Pak Putra.
1: Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini kata Pak Putra apa apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga tadi.
3: Dijawab tadi resepnya apa ya, Pak itu Putra. Salah satunya punya niat yang sama.
1: Betul.
3: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama BSJM ini ada di industri musik.
1: Nah, itu dia.
3: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu.
1: Ayu
3: di Maluku.
1: Maluku Tengah.
3: Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
6: Mungkin kayaknya mau jawab-jawab
3: aja. Mau enggak loh?
6: Ada di buku itu semua cerita.
3: Allah Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau mau Alvin.
7: Untuk apa 2 tahun kita mau coba nulis buku?
3: Oke.
7: Okay. Oh, itu dikembalikan tanya lagi.
3: Oke, oke.
7: Hargai dong karya itu.
1: Iya, baik, baik. Oke, Bang. Siap.
3: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
7: Semua jawab.
8: Nanti diginin. Untuk apa kalian ke sini?
3: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
1: Tapi aduh. Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih.
3: Apa 32 hikmahnya
1: tahun. Katanya? Hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini
6: hikmahnya, aduh, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan Bujangga dulu kali ya?
3: Bukan Bujangga dulu, silakan kasih tahu.
6: Bujangga itu di album 3 ya, itu salah 3. Satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
3: Alhamdulillah.
6: Lagu itu uniknya, lagu itu, lagu Bukan Bujangga itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung, kurang satu lagu secara durasi, langsung ribut, kayaknya langsung ke studio, terus kita jereng-jereng, akhirnya keluar nadanya dulu, terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian. Langsung godok liriknya, bareng-bareng juga bertuju di kamar gue kalau nggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin, itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh. Nama film serinya Party of Five, jadi ada dua karakter yang beda banget tuh. Dua cowok yang merupakan satu cewek gitu, dan itu beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi, jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja. Nggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
3: judulnya bukan Bujangga. Agak repot ya sih sebenarnya.
6: Menarik. judulnya bukan itu lagunya. Terus habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik, ya udah jadi lagunya judulnya bukan Pujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, rupanya lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Nggak ada yang kena label, jadilah denger lagu itu langsung ini lagunya, udah deh.
3: Dan ternyata
1: The Rest is History.
3: Betul, ya.
1: Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
3: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli Toli.
7: Tadi hikmahnya belum dijawab.
1: Oh iya lu. Saya mau menjawab hikmah. Akhirnya loh Mas dia. Dia mengingatkan juga loh. Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya. Mungkin Mas Alvin kita kasih kesempatan.
8: Hikmahnya apa, Jo?
7: Karena aku baru separuhnya.
8: Apa dari separuhnya itu hikmahnya gimana?
7: Oke, silakan.
1: Iya, lanjut. Loh. Ini. Nice. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
7: Apa ya hikmahnya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
8: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
1: Dilempar lagi.
7: Pertanyaannya susah loh, bagus sih. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga. Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuma untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah kerasanya udah lebih deket dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
1: Nah, itu dia. Iya.
8: Lagi.
1: Gimana Mas
8: Sigit ngerasain ini ya? Tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dari Gary Kandel gitu, membangun mempertahankan tuh sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata
1: tiga dekade lagi bertahannya. Main ini memang dari band sepele hingga tiga dekade, itu judul bukunya pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya, ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli tadi, pertanyaan dari Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu, mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
6: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25. Jadi itu silver gitu. Cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana?
9: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
1: Boleh.
9: Jadi lontaran
6: Sigit aja.
9: Lontaran iseng aja sebenarnya cantik ya. Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah, apa kayak bikin buku kayak gitu. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya, jadi klop gitu ya.
1: Bikin bukunya. Okay. Gitu. Dan tadi malah idenya juga bertanya gak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga, orang-orang yang terlibat, yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
6: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya. Karena emang kita masih kecil-kecil waktu itu, terus cewek-cowok misalkan cowok-cowok semua
1: kemudian,
6: terus biasanya gondrong-gondrong sangar-sangar nih enggak gitu, klimis-klimis rapi-rapi cungkring-cungkring gitu. Nah tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu tuh ya ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih, banyak ceritanya makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
1: Terus kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya, kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi, ada juga kan yang gak gondrong-gondrong, yang gak sangar-sangar ya. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, terus kayak saya juga, ya ada loh band yang kayak gue gitu. Kita tuh band yang mewakili generasi gue. Lu gak
8: gondrong?
1: Enggak. Klimis. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Jadi ada juga ternyata yang, apalagi bukan penjaga meledak gitu ya, ini juga banyak, ya kayak saya juga terwakili mewakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
6: Yang enggak romantis itu ya.
1: Iya. Oh, ditegasin ya pendengar ya. Terus rencana ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
7: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
1: Kemarin. Itu dekat banget ya.
6: Kan
1: enggak
6: bilang depan atau belakang.
1: Iya. Ya udah.
8: Tapi itu rencana loh pertanyaan.
1: Ini rencana, iya ada rencana berarti. Belum.
7: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
1: Oke.
7: Kita berencana.
6: Tapi yang
1: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya, besok juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
6: Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Bass Jam, Bass Jam Official, BASAJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita bicarakan.
1: Betul.
6: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ,
1: betul,
6: ada semua di situ.
1: Di update semuanya di sana ya. Bass Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
8: Siapa ya?
7: Nagila.
1: Ah, mantap.
6: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih.
1: Hindia.
6: Kayak apa gitu, kalau
1: okay.
6: Gak kebayang, tapi
1: itu dari Kasita. Bang Alvin?
7: Gak tahu. Saya orangnya ingat. Susah kan, sekarang cocok sama siapa-siapa.
1: Aman aja. Siap, kalau Bang Sigit tadi sama benar.
8: Nagila. Sebenarnya sih biasanya open banget gitu, untuk kerjasama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
1: Selama cocok, ayo gitu ya. Oh iya,
6: dari Kelas. Ini yang tua-tua masalah. Sekarang mohon maaf,
1: iya mungkin yang tahu kayak Raisa atau siapa enggak juga.
7: Raisa baru ya. Raiso.
9: Tapi kalau mau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Bass Jam malah kan Pamer Bojo ya.
1: Oh iya. Yeah. Oh iya.
6: Pamer Bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang, tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru, masih anak-anak, penyanyi anak-anak, namanya Teana di single
10: tahun lalu
6: di single Karina. Judulnya Mabar.
1: Oke.
6: Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Bass Jam, udah ada yang baru-baru juga.
1: Itu dia, ada semuanya lengkap di media sosialnya Bass Jam, di Bass Jam Official tentunya. Dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya, boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya, oke?
7: Oke.
1: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih, Bang?
7: Ihsan Tarore. Oh, itu bukan bagian ya. Yang perlu dibaca yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
1: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
7: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
7: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
1: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
7: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
1: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
7: juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih, Bang Alvin.
7: Ada satu pertanyaan dari dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama Bezep?
1: Itu sudah dijawab. Iya, itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih hafal ternyata Bang Alvin ya. Iya benar banyak ya.
6: Negara kita ya.
1: Amin, benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi, mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasi tertutup.
1: Oh, ya Allah. Cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga
1: ada Andes Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi, penulis bukunya.
0: Aduh,
1: selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Maaf, ya. Terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan, bener-bener ya.
0: Aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, sampang, roti
0: banyak, segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down banget.
0: Oh, pernah. Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Kalau masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu tahun 99 tuh habis rilis Bulan Berjangga ya. Jadi aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personal pertama kali yang kami alami buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan. Kayaknya tuh kayak, hah apaan nih gitu, gak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yang kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakang sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Ah, gak usah dijawab kalau gitu ya.
1: Baiklah.
2: Sebenernya gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh?
0: Penutupnya.
2: Penutup. Ya, epilognya bahwa ya kita gak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu. Karena namanya mempertahankan 32 tahun itu gak gampang. Dan tadi kalau ditanya down-nya gak cuma sekali dua kali gitu. Terlalu banyak, yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut gak nih?
0: Kalau
2: gue
0: ya
2: gue sih tadi, bukan gue pribadi, gue sih.
0: Ya kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya.
1: Beda lagi, itu Priadi, itu Priadi. Priadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priayi.
1: Ya. Dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alvin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana dek? Gimana dek langsung gitu.
2: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
3: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar, pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah.
3: Dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi Sita kan bilang gak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu. Yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar,
0: bubar.
3: Band ini kita keluar, bubar gitu. Ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya yang
3: kenceng-kencengnya.
0: Iya.
3: Kalau yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya. Kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu. Nggak jelas nih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu.
0: Ya gitu sih. Vakumnya kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya? Sampai akhirnya memutuskan untuk okay, kita comeback gitu.
3: 4 tahun 5 tahunan ya.
0: 4 tahunan 5 tahunan dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2008 akhir 2009 mulai berkarya lagi kayak.
0: Okay. Berarti abang baru.
4: Baru.
0: Dari 2009 itu.
3: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin.
4: Sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
1: Warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Bang Alvin sendiri gimana?
4: Enggak. Gua sih enggak down-down sama sih. Jadi gua menikmati.
5: Lagi.
3: Emang udah down soalnya.
0: Dia enggak down, karena dia naik down.
1: Naik down. naik daun.
4: Belajar menikmati setiap proses aja.
0: Betul. Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
4: Mau ada yang keluar? Ah ya udah. Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya tahu-tahu ya. Baik. Kalau buat Dede gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya.
0: Iya.
2: Sering lagi ya.
0: Sekali. Oh, lagi.
2: Kalian kan dulu personal Best Jam kan dua cewek.
0: Iya.
2: Sekarang Sita dan Alsa dikira Anya.
1: Iya.
2: Titik terendah saya. Terima kasih.
4: Sama-sama A juga.
1: Iya. Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti karena kan masih bisa disangka terus.
0: Alsa Frozen.
1: Ingat ya Alsa ya. Itu Elsa.
0: Ya maaf. Oke. Ya itu berarti seru ya up and down-nya udah dijalanin semuanya tapi masih tetap tapi tetap ya seperti kata Mbak Sita tadi bilang ya buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih balik lagi nggak kita nih Best Jam kita berkarya lagi nggak nih ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu jadi balik lagi buat semua pendengar ayo kita tetap support musik Indonesia.
1: Siap.
0: Ya kan salah satunya ya Best Jam ini
1: Best Jam.
0: Karena ini lagunya buat aku lagu yang menemani buat aku musik itu menemani semua perjalanan hidup sih
1: itu
0: ya benar nggak sih
1: tumbuh bareng gitu
0: iya benar
1: dengan lagunya
0: ada Bang Benijo tapi
1: oh iya di Manado sudah nunggu dari tadi di line telepon bisa kodenya oke Bang Benijo selamat malam
0: halo selamat malam Bang Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu, ketemu lagi. Iko Iksam Tarore bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut disurprise-in lagi.
5: Minggu kemarin
0: betul,
5: dia
0: Mbak Ita ulang tahun. Persis dia lagi siaran.
5: Jadi walaupun saya terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita.
0: Yeay.
5: Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin. Allah,
5: apa kabar Bang Andes?
1: Kabar baik, Bang Beni.
5: Wah, hampir nggak tergabung nih Bang Andes.
1: Iya. Silakan Bang Beni, ada Best Jam di sini yang ingin ditanyakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
6: Baik
7: Bang.
5: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan, aduh, ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang bermimpi, bukan pujangga, hujan tanpa awan, itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
5: Salam dong, Bang Chan.
0: Boleh, Bung Benny.
5: Salam ya. Yang lagi bertugas di Persatu Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angkel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
8: Malam Andes Satria.
1: Malam
8: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
8: Rindu ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
8: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
0: Udah.
1: Karena dia nonton dia iya.
0: Dia nonton.
1: Iya.
0: Jadi dia tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gua live dari toilet yang beneran.
8: Itu mengalami Ica, tenang aja
0: Noli. Iya, makanya ya gitu. Ya, boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda,
1: terima kasih. Selamat malam.
8: Best Jam, selamat malam.
0: Iya.
8: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, banyak bener gitu ya. Rame gitu ya.
1: Iya, Teh.
8: Iya. Tete awalnya senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku. Ih, biografi luar biasa. Buku kan gak akan hilang ya.
1: Betul.
8: Gak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Ada di sini tetap.
8: Nah, tapi kan gini, kepengennya itu selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
0: Mm-hmm. Oh iya benar juga, e-book.
8: Kepengen Tete sih, tapi up to you best jam begitu ya.
0: Up to you, oke baik.
8: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi
8: ya kan?
0: Insight-nya dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
8: Nice. Masukkan dari Teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru, lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Okay.
8: Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
0: Amin.
8: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja
1: walaupun
8: telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Nah, setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya.
0: Boleh.
1: Silakan.
0: Buat siapa tuh?
8: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fi
1: umrik.
8: Bang Andi Yudhistira. Oke, dari saya itu aja. Andi Satria.
1: Iya, Teh.
8: Oh, bebas, Jen. Thank you. Selamat malam, bye-bye.
0: Selamat malam, Teh Dinda.
1: Di Bogor.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam, Pak Leman.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Ande, si Bang Isan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat malam.
1: Best Jam.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Begini, Bang Andes, Bang Isan yang bisa tanyakan kepada Best
1: Jam. Silakan.
7: Semuanya. Apa namanya, bulan dan tahun apa aja waktu dapat jopan. Dan juga jopan itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku, kemana saja gitu.
0: Oke.
7: Okay. Yang ketiga itu, berapa kalau ngundang Best Jam untuk pentas gitu. Itu saja, Bang Andes. Bang Isan.
0: Oh, tiba-tiba hanya saya, budget nih.
7: Tadi Bondowoso.
1: Ya.
7: Untuk Bang Simon Kayai.
1: Siap.
7: Yang sejuta apa seribu apa lupa saya.
0: Pokoknya
7: Simon Kayai aja lah. Sudah patomasi dan semuanya saja tanpa kecuali.
1: Baik. Terima
7: kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
1: Terakhir ini.
0: Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
1: Dari Sorong.
0: Halo. Selamat malam.
1: Halo.
0: Iya.
8: Halo.
0: Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
8: Oh iya, sabar. Habisnya radionya terlalu besar.
1: Betul.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Sebesar apa? Oke.
1: Maksudnya suaranya.
8: Sebesar cintaku sama Kak Ade sama Isan Taroka itu dari tadi nunggu.
0: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya gimana ya?
8: Iya.
0: Langsung aja ke Best Jam boleh, terima kasih.
1: Silakan. Mana ke Best Jam?
8: Iya, Kak Ade. Kak Isan Taroka, apa kabar?
1: Kabar baik,
0: alhamdulillah.
8: Terus bahasa jam, apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik?
9: Terima kasih baik.
0: Bana, Best Jam, bahasa jam. Oke.
8: Best Jam.
0: Oke, Best Jam. Oke.
8: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
0: Betul.
8: Terus ini Anil gitar, Adi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
0: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
8: Yang dulu dah
2: Yang dulu tuh no, yang waktu tahun berapa? 94 kan?
0: Iya. Ya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
2: Okay. Waduh. Kok drop out? Saya tadi mau ini, mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Ah itu 1998.
0: Tebak penyanyinya, tebak penyanyinya. Oke, sama
1: penyanyi. Iya,
0: betul, betul, betul.
2: Ini satu lagi, satu lagi.
0: Apa lagi?
1: Apa nih?

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu
1: giliran?
0: 99 97.
1: Oke.
0: Jatuh cinta yang tadi diputar.
1: Oh.
0: Iya.
1: Oh. Hey. Hey.
0: Tapi ini biar kita tua juga kita seinian semasanya dulu kakak Andes sama kakak Isan.
2: Iya.
0: Macam iya. Tidak tahu aja.
1: Sorry kita nggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak lah.
1: Oke.
2: Ya tidak lah, iya.
3: Ada lagi
2: Mbak Ana. Ada lagi itu aja.
0: Lagunya. Oh, terus
2: pertanyaannya.
0: Okay. Habis waktunya lagu terus.
2: Iya, makanya pertanyaannya ada lagi yang ingin disampaikan, silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Wish Gemini semakin sukses.
1: Amin.
0: Dikahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Mm-mm. Terus yang cantik itu dulu yang sudah selesai. Mm-mm. Tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu. Mm-mm. Apa maksudnya asal usulnya gitu. Mm-mm. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
1: Oh gitu. Baik. Itu enggak gitu aja, banyak loh itu.
0: Untuk 1000 peserta. Okay.
2: 3 aja Mama, okay. Ana silakan.
0: Iya, 3000
2: 3.
1: Wah, nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Okay. Sabar.
0: Okay. Kak Iksan ini sama Kak Andes ini, sampai sama ini ya, Kak Ana ini ya.
2: Iya. Oke. Silakan, boleh 3.
0: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Anang, Bang Beni Jo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Iksan Darorenya. Dadah, bye bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
1: Amin.
0: Sampai dua sampai anak cucu.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ceria sekali suaranya.
1: Betul. Gak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Oke. Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya. Tapi dia masih aktif.
2: Masih ceria.
1: Pasti dia gak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Beni Jo ya.
1: Pesan
2: ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
5: Hujan tanpa awan.
6: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
2: Okay.
6: Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Pujangga album ketiga, kalau hujan bermimpi ya, sorry,
2: bermimpi
6: itu album pertama.
1: Bermimpi. Kata dia beda band.
2: Hujan tanpa awan.
6: Best of best. Oke.
2: Jadi beda-beda ya. Bang Beni dijawab sudah.
1: Tadinda berikutnya.
2: Oh ini Bang Beni juga ada project terbaru nggak, album terbaru nantinya mungkin atau sudah disiapkan?
4: Belum.
2: Belum.
4: Lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
1: Iya buku ini.
4: Setelah
1: tapi
4: kita di cetakan kedua, jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
1: Alhamdulillah.
4: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen BSC dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana. Bisa langsung.
1: Nah itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
4: Dari IG Best Jam, Best Jam official tadi.
1: Dari IG-nya Best Jam official ya.
4: Nomor ada link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
1: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
2: E-book.
1: Apakah e-book ada rencana untuk bikin e-book?
4: Baru ada bapak.
1: E-book, bapak. Oke sih.
2: Buku digital deh kalau gitu.
4: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya waktu sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
1: beda peminatnya
4: belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam bentuk
1: e-book juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
1: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Toli-Toli. Ada rencana collab enggak sih sama
2: siapa? Udah tadi.
1: Emang udah. Oh, tadi gua ke toilet.
2: Dalam rangka meringankan.
1: Udah. Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
1: Oke.
4: Udah penuh fokus loh tadi.
2: Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa tadi juga sudah dijawab. Tentunya
1: Bung Leman sekarang.
2: Ini
3: agak kurang percaya sama partnernya ya.
1: Gak, bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja.
1: Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform kemana?
2: Tadi juga sebenarnya udah ditanya ya, belum ya?
1: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, juga. Bagian mana aja? Terjauh mungkin.
6: Yang belum ya?
1: Yang belum?
6: Banyak juga.
4: Timur kita belum banyak ya?
6: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana Sorong?
6: Sorong belum.
1: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh langsung hubungi di Instagram, terima kasih.
2: Oke. Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman, jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan. Ya,
1: ada di Instagram. Ada
2: di Instagram.
1: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
4: Kita sampai jadilah nego.
1: Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke, okay, terima kasih.
2: Kita ke Mama Ana Sorong.
1: Yes.
2: Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil? Dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
1: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Mana banyak kok pertanyaan.
6: Dari mana?
4: Ayo.
1: Sekarang dari yang personil lama deh.
4: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi, yang terakhir berlima.

0: terus itu karena gitaris satu cabut, jadi ada Mas Oni, kita nyanyi bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan, jadi kita ketebak.
1: Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
2: Kok tempo? Iya lagi. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft.
0: 2015 tuh kami, sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh gak punya drummer tetap, selalu pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak bandnya, lebarannya musisi Indonesia lah ya. Waktu kita gak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, di telepon ya, Adon yang, Adon nelfon dia, saya gak kenal dia siapa. Saking saya gak kurang gawat. Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join gitu, setelah 4 tahun jadi additional.
2: Jadi dari 2019, 2019
1: sampai official sampai official sekarang jadi baik. Personil tetap base jam.
2: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar, mungkin Aichan Tarore.
1: Tapi sebenarnya belum selesai.
2: Oh, belum ya.
1: Tadi asalnya daripada mana Aichan?
2: Oh iya, asalnya.
1: Asal aslinya kotanya. Apa asal orang Jakarta kah kalian?
0: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah, tapi saya dari kecil di Jakarta.
3: Sunda, okay. Elsa Sunda.
1: Oh, Elsa Sunda.
2: Bogor.
1: Bogor. Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, okay, baiklah. Kalau
2: Bang Alvin
1: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
2: Oh,
1: udah langsung Jawa.
2: Oh, iya. Manado aku percaya
1: enggak. Oh, sakno. Kalau Bang Ramzi, dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
4: Saya Batman, Batak
1: Manado. Oh, mirip-mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya, ya udahlah ya, cocok lah.
2: Baiklah, sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
1: Sudah
2: ya.
1: Terjawab semua.
2: Iksan Tarore, ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan?
1: Aku banyak sih, kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi nggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
2: Iya, itu dia.
1: Oh iya,
2: di Indonesia juga. Timur sudah pukul 12.
1: Iya sih, iya. Luar biasa loh. Tapi benar-benar buat aku sih Best Jam ini nggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi
2: betul.
1: Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best Jam.
2: Iya dong.
1: Sebagai salah satu Best Jam
2: Friends.
1: Yes.
0: Ini juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Best Jam di radio.
2: Wah, yeah, terima kasih.
1: So sweet.
0: Dan banyak gitu loh, kan rasanya kayak zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
1: mengobati rindu.
2: Terima kasih.
1: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
2: Betul.
1: Yang namanya juga ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
2: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
1: Yes.
2: Dari perjumpaan kita.
1: Lagi aku ya.
2: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi seneng sekali beliau.
1: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh digosip.
2: Oh, okay. Dari A sampai Z. Oh, oh.
1: Habis ini aku minta rekamannya ya.
2: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih untuk Anda. Andi Satria pamit.
1: Isan Tarori juga pamit beserta dengan Best Dem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
2: Hello. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Gemes banget.

Uang digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 masih bersama Eni ya untuk malam hari ini. Dan tadi sudah kita ikuti bersama-sama ya untuk acara berjaringan. Seperti biasa setiap hari Rebo itu ada Ruang Rindu Berjaringan Relay Pro 1 Jakarta. Tadi sudah kita ikuti ya obrolan, presenter ada Andes dan Iksan Toro, dengan bintang tamu ada Best Jam tadi ya. Siapa sih yang gak kenal Best Jam? Eni yakin pasti pendengar Pro 1 tahu Best Jam ini udah lama banget ya. Jadi sudah grup yang sudah lama banget tapi tetap masih eksis sampai sekarang. Dan sampai sekarang pun lagu-lagunya itu masih sering di request barang pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Baik pendengar, saatnya kita ikuti ya acara selanjutnya, yaitu siaran budaya dengan judul Arjo Pudaksari bagian 4B. Dan nanti di menit ke-50 lepas dari pukul 23 seperti biasa, kita akan ikuti renungan Dharma atau renungan malam dengan topik Begawan Kita bab 3 sloka 20. Jadi buat Anda semuanya jangan kemana-mana, sebelumnya kita ikuti dulu ya Kilau Pancasila episode 8. Jadi buat Anda semuanya jangan kemana-mana, Eni masih tetap setia menemani Anda semuanya hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja,
3: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Tradisi Nusantara. keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro4 RRI.
1: Pro4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Di subane raga bisa. Pang bisa kena ngangon ke bisa. Di sing raga bisa, delak melajah pang dadi nak bisa. Ngalih bisa tu biasa raga melajah pang biasa tu kita.
1: Artinya si Dori begawan biasa.
0: So, maka jangan rasa ada lima berato. Mutu ridho sang tresno, kerjakan apa yang kamu bisa kerjakan. Sing saja plenak mutamo saja. Bila dengan dunia dano tu, gael kerjakan tu. Kemudian tu dewa tangkis sekarang ibu dewa melalung tu. Mat sakti bawah situ mungkin beli nalan tu meranian dan beli tu. Ingat,
1: ingat kan si?
0: Cek ingat dewa ratu je. Apa pun waktu tu mbok limit ada Dewi Kunti tu. Wah. Eh nyen nenek nenek mendekap tu. Pinjing matanya
1: gitu
0: Dewi Gandari itu. Waktu itu kan langsung mbok emran gitu tu. Pis elak-elak gending tapi sikit pis. Tugas tu sing ketne kada nak anu. Mulo mulo bawa munyi tas nak larangan lo beli semua ni. Mulo blok sang duri danu tu. Yang blok kan ti yang sing mendekap punya tempat sakti di dia sing idang itu sang bemo.
1: Yang itu kan di sakti itu luar biasa.
0: Jadi nyak itu sang kresna medal itu cang sing berikut. Sing lagai itu tu.
1: Tuah dipikirin aja kan sebagai penonton.
0: Nah kan untuk bisa kita tu.
1: Nah itulah itu sang yang widi Tuhan yang sudah ikut campur kengken.
0: Oh kita. Artinya nak kenal sing ben kita merencanakan. Beliau yang menentukan sih kata dia.
1: Oh, mau ini kan caranya untuk menarik ide sang yang widi pengikut campur ke anu dago we.
0: Oh.
1: Artinya dago harus pendekatan diri kepada beliau.
0: Saja. Kemahawina nak mulo kesatuan beliau tak suka duko nak mau punuh tu. Mungkin ide sang berabu ingat betul.
1: Nah, ne
0: jadi. Kengken pidan tu yang singi murung kena balik-balik. Muncul ke menduko pidan ngaket kena. Merotes ngalih madan tempat posisi nek madan keadilan. Hati nyerot nak mai gitu tu. Nyenak sing nyakit hati.
1: Jelas.
0: Ketuang lantas pianak nak tu. Lantas oh kali desang muda nang jagat melaksana buku kau itu.
1: Itu.
0: Yang sing limu-limu nang kena ibu dari Padang beli kena rago
1: jagat. Milu emosi.
0: Bah Padang rago sebat. Ido mudah-mudahan pengapin beli ngajak cang pangsing ido. Medue kayun susut ning kayun pangdolilo kayu ido. Bae ido siago bakal medal ya.
2: Dajil.
0: Nah.
2: Dadah Dajil.
0: Duh.
2: Nian kengken padak nama kada dua jak sing pesan ingat kapin kewajiban.
1: Di dua gong gede ker medal tut melantut siapang tut.
0: Dijak piragi. Ratu titiang padak maka kalih.
2: Ya cai kengkeng ngajak dadua sing inget ken tugas pemedal gelah inget tu nak tugas saya ni pang trepti jagat gelah ya namuni kebersihan jaga kebersihan tu ingat tu sing tadi cai lipiau
0: dah
1: idiang
2: kengkeng ngejani pemedal gelah sebuah siaga cai
1: wah hinek panjak panjak palungu cokori dewa baku danda tanda mantri sampun
0: semuyup
2: sebuah mekejang atur cai tu
0: beh
2: sebuah trepti jil
0: yang sampun ke belin titiang tu, titiang mengalih sesidanan tu, ampun siaga nyangga tu.
2: Nah pangke ni sebab kewalan jani, pang mau ibawa pemedal gelah ingat tu nak jani nak tugas.
0: Napi kirang menawi tu.
2: Tata gagongnya nak kasih warang.
0: Oh, Nike.
2: Sing dading sap, cai kapin empak ke marjone, sing dading cai lempas.
0: Pang meciri, wibawa ni de medal beli.
1: Tata.

0: Iyan mo lo gendongan purib liratu.
1: Yang metaksu mawi bawa.
0: Metaksu mawi tangelos. Kenu sukun desa. Ngawirno sang mirang. Mekejang, mekejang. Panyake beli yang subo. Jabanan-ban matur ningohan. Mirangan genongan puri maswara
1: pada liar
0: pada degar
2: panjat sami sampun ebak reng banjingan
0: mukejang pedampiak tiang tangkil atuh tiang rauh tangkil sami wenten pala buka pala kancus sami kacur ring anggana ratu meciri pemedala datu
1: dengpung kelempung tung kelempung tung kelempung kelempung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung
0: kenang
1: kenang kenang
0: kenang dung dung Aduh. Mirip dengan gong perot li. Ngandang anjuh lo go. Yumin. Nole lo la to le lo nole lo la la to lo. Yang le lo la le lo. Che lo le lo. Oh, gong jawo.
3: Jag mula duwak saja wijil jag lem suyo jag meria. Jag rame saja ban saya jil pangkene suba pangkene yang lek lah.
0: Ingeh nak wantah sabun nyak lo le lo lang lo le ramal nak ape jangan le lo lang le lo cedeng cedap pak nang kayaknya kenang gong itu yang wong bayu eh gong
3: basuhan cai magamal basuhan
0: ingeh ampun yang ten ketan ten menciri nak pembedalan dua gong pangui bawa payung pagut lo de nyak lo le lo lang lo le nyak le lo lang le bin mak mako ngang ngang si sing malu ngang lo le
3: nah suwadu memendung mengamal suwadu memendung gelak kamedal jani
1: sing berdebak sing degong itu
0: musud musud neng dasing pas nyamo warang tapi yang depan siapa mut tapi sing kengkeng beli yang itu yang merasa kecoh agak liangin rimu itu
3: sing tadi keras keras sing tadi pang lemut pang halus basah sing tadi
0: itu dua gong medal irage mangdo waspada siap dengan barisan siap kira
4: dalam
0: yep gerak semua barisan istri empat gerak
1: istri istirahat istirahat te mengasuh cirene lima dilipat ke belakang
0: oke okay, beli ajak yang Bali jadi beli rawat Bali nyurat Bali mau sastra Bali kantor-kantor mekejang tulis Bali jadi nak sambut yang pidato apel upacara itu nak bahasa metegas bahasa Bali
1: oke okay, dah
0: jadi cang bahasa Indonesia beli sebalik lah nah santekin bin bia kayak dikit aja mau nekin majak tuh semua barisan maju langkah ke depan dua langkah sana kanan gerak
1: begitulah cengkeruat tadi ale yang begitulah apa yang di atas dibilang
0: bahasa baling jap ide
1: bo sing nak ruat ada karena ada yang ada bo mau peludutan otak itu ini wak mari bay ini bayu
0: nur benai memasuki lapangan upacara
1: Long nasut lu bo. Bo mau peludut tengah.
0: Saya kena sih ngajak pang beli segar beli. Lah ya mato mang bejak sing pong cangai. Jom, gerak.
1: Ne ji nyuma gae. Ne ji nyuma gae li ne.
0: Au, lu go sing ban. Mati cico. Resno mirah pangi. Ndolole lo lo sing teh mampet.
3: Jak madu kan mana kini wijil subajil.
0: Ih, nak liang demen di tiang ratu. Mana paripurna kayun palung ngocok ratu. Malah pitung dinan ragu malah
4: nikik. Pro 4, ensiklopedi budaya ke Indonesia.
5: Li, lihat ya Nana, itu cukup asupan gizi, nutrisi, dan protein hewani. Pasti terus jadi sehat ya, Bli.
6: Iya loh, Bli dengar di radio, pemerintah sedang memerangi stunting.
5: Apa itu stunting, Bli?
6: Stunting atau kekerdilan itu masalah gizi kronis. Karena asupan gizi yang kurang untuk tubuh. Akibat stunting, anak tampak pendiam, kekebalan tubuh melemah, mudah sakit jantung, penyakit pembuluh darah, dan pertumbuhan otak anak terhambat.
5: Aduh, takut, Bli.
6: Makanya, lakukan hidup bersih, cuci tangan pakai sabun, habis buang air besar, miliki zaman, jangan menikah dini. Pastikan anak cukup gizi seimbang sejak dalam kandungan. Gizi seimbang itu ada protein, sayur mayur, makanan pokok, dan lauk pauk.
5: Ayo, sadar stunting. Anak sehat menuju bangsa unggul. Pesan ini disampaikan Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kominfo.

0: Waras. Dumadat ku mitit itu.
1: Nyin model itu beli. Matat ku itu.
0: Di sarwa gede, sarwa gede. Rekalan yang galang kangen.
1: Munyi lah dat. Icerucuk ada di
0: saling sahur.
1: Saling matimpal.
0: Iya, iya, icerucuk. Aduh.

0: ini meratonyang pada ngalis lah rekala ni saling sautin yang memunyi
1: nyah sing yang megarang memunyi jalan yang manusup megarang ada inspirasi megarang mas wangunyi kaden paling tua kepada yang paling deh yo sing nyah kecok yo yang munyi aneh bisa ini yang ngakang yo iburuan bisa ketemu tiang ragu manusia sing bisa kecok.

0: merak munyene ya tunnel bulune ya luwung
1: keberang
0: bulun kampe dikot nek para
2: nyedeng warna banyak warna tidak membedakan pemikiran, justru banyak warna mempersatukan rasa. Kita merak li.

0: Hey.
1: Yo,
0: Didiang.
1: Bengong cai.
0: Aduh, angop, angop Didiang ngantenan.
1: Didiang ngale sae.
0: Dan wentren
1: pada. Aja nama raga lingser.
0: Nggih.
1: Ada nandengan yang kene dibuat wibawan gelai.
0: Dan wentren sedur pertiwi sesorak kasel.
1: Kewah cai lah kan nandeng kewah.
0: Mewah ngadarah musak ledu.
1: Yan.
2: Didiang.
1: Yan ring catus patuh kaya apa tuan tu?
2: Dewa ratu. Iyan ring pempat ngagong nu nasugere karatu. Walu yuk ide sangyang catur muka papat perlain ide ne nyatur desa palungo cokaratu melati aksen panjak ratu.
1: Di mana kang lo? Duak saja wijil mulo. Ngali anggela saja jat seng man ngale seng ada peratuan elian bani nandengan ko agung anggela.
2: Ini catur sepatu. Benar itu yang catur muka beli.
0: Ya, itu bertara berangmo di kalaning itu memperai pat-pat.
2: Nudio kajo kelot angin kau tengen itu. Seng mau bina nih, dah tengen itu.

0: renyeban kegelung idone dot
1: sing ado sing kelas pradone nuk beli prado gede pokoknya asing-asing
2: mang kawan saya ulian pengangguannya bunga liang subuh kayunya dadene
1: inge pasti ke sampun yan sampun
2: kecewa kecabut kawan saya dan si. Mau nih debakten banyak kepuri apa ane mulut tujuan banyak sing pemimpin cara gelah nih jani
0: inge
2: yan subuh pemimpin merakyat kengkian persatuan kesatuan itu bertunggal di
0: no yang
2: dan lestari yang seni budaya arjo nih jani sing tadi cai lakar pena-pena
1: sapun api untuk ngelestari yang arjo ratu mang dot dan punah sapun api mangke dicium api dap-dap
0: nah
2: ini nggak masalah jani
1: pinan dan masalah pun nih masalah mantan mangken ngiring telusuri ke pelosok-pelosok desa
0: generasi
1: beli arung lah generasi tuh
0: ya
1: ini nyadio menyeledin beli harus ada tuh
0: tuh pangsing kanti punah jadi pangdikan itu
1: tuh kanti baket hilang udah dini pang badau
0: nah
2: cuma panak arjo drama tuh bekejang tari bali ini kengkian pan ngajak ini yang ngirago dan ini lakar ngelesari yang sing itu tuh
1: ngeh mawinang makin perkuat pun iko mangdo deta nical tuh
2: ini jani kengkian bencai ke pelosok-pelosok jani ngalih jani cerik-cerik banyak jani

0: gajah lealin mangkin peh yan mangkin ring jagat asta bumi nunas gura rauh ring penepini siring sami sampun mapi dadak ngelimakan utawi ngelesar yang seni ratu
1: nah pangkin
0: sampun nang waspada
1: yil
0: itiang
1: tau yang lama salah
0: bangun yang
1: bangun cah
0: maya dia hut mungkin namun bangun tiang pernah pinigi.
1: Iring lama solah jani.
0: Keber tiang sapu teh.
1: Keber sapu teh.
0: Maton lek tiang.
1: Benar.
0: Makenyam tiang.
1: Makenyam.
0: Mula mengening.
1: Mengening. Tak kewa dah diarjo kadang jalo dah diarjo. Okay, misi mengening. Misi nyigal. Misi nyeledep. Misi makenyam. Kita dah
0: mangcai. Cepok ni kau.
1: Benar. Kita walau yang makenyam bang sengenah gigi ya kian baca itu.
0: Okey dan. Mau ini dan dasar rawas tandang tangkis. Kita beli.
2: Benar.
0: Tangkap.
1: Sebut ya?
0: Ampun.
1: Ini langsung lah.
0: Ingat.

0: la gomme et somme. Ah, la somme.
1: La somme de nez, mais somme et mes sommes de donner le régionnant l'ing.
0: Oh, n'en doit s'y assier. Manian yan tenir bahe.
1: Tenir bahe de donner un négateur là. Zoro, l'équitant là.
0: Yan bimogrodo.
1: To, anu adonan-adonan itu, walau urab-uraban itu, ane agak pedas tu.
0: Oh, mau kejang-kejang sih suk semana atur tu beliau.
1: Oh.
0: Yang gending-gending, kena atur-atur tanggal-tanggal sih itu.
1: Ada gending tumbe dengan beli.
0: Modelnya?
1: Gending dalang ide nasi gitu.
0: Ah, apa tu?
2: Gending dalang ide nasi.
1: Minap dugas de dalangnya katuran aja kan. Tukang gendere tenggelak, gaya apa gaya zaman dah, gaya gending sih nak. Itu pas tugas dalang ngajang tu. Yang ini adan gending ini ko, adan dalang idik nasi.
0: Modalnya?
1: Coba sing tawang gendingnya, kalau pakai tu adan gendang tawang. Nah, ambil langong rambang, ibu kak bidang ajain bokiap, bidang kujak gulgul kak, neng bang, neng anu gending harus adu mereka.
0: Oh gitu.
2: Yang kita pekak neng ajian bisa sih mesti gigi tu pekak ni sih.
1: Nah ngeh. Lah pun gigi neng kalau dia pun mengkengkengan ni kalau nak ampun umur dah.
0: Tan ya tan tan orang semisi gigi nak ampun lah.
2: Menengkeng ada anak tu pawah.
0: Pawah. Nampun nak kibli dia nak bilang-bilang lah teh niki nak bopat.
2: Saya ingat cai tu. Men nudo saya jalan cai nampak pekak cai tu.
1: Niko pernah pun dia ngiri-ngiri nasi.
2: Oh be. Yang luwung san, yang begitu yang ada nak metata. Nih. Isi tandri, perasaan gitu, bro?
1: Nih.
2: Tapi dia warah, tu luwung, tu tau.
1: Aku atut bisa ke anda rapati. Ah, jangan. Anak itu kan dah boleh hilang.
0: Oh.
1: Kena itu aku bawa bayu, bawa gede dah. Makanya ien bayu cenik ni diolah dah pesannya lekar nyemak watangan kalau dah bersihin apa apa jadi luar mapan sing keno ban mental ada anak itu. Okay. Tidak aku lak ngangkoh kan pisah aku jadi pengenah tidak aku wanen ngagah anu ne watangan ne pius gitu bone nak pingsan bano kengkeng cik.
2: Limo. Ya sakit jantung binyang atun.
1: Maaf malah sakit jantung. Benar ni kau ilo-ilo harus siap mental dumun.
2: Dan. Ya walau iraga nak metulung ada apa buan keluarga sih ngadu dong.
1: Nge.
2: Yang cara saya sih nak demen metulung ngelah saya gener rado ke dado sebangun saya sih ngadu.
1: Nge.
2: Apa buan misi megening pada beda warah tu. Sane karyawan amat ya seneng kayu ni.
0: Ampun bawa
1: sen memargi.
0: Beli di tiang mau punio dan gener kalah ke kalah. Angin mau punio beli bos bentan ya peras gener mewali ya kejaro. Ani kau tak mending ngadu daging dan mendaging yang seharian berah ni kau.
2: Itu nasib biasa misi mula taksu tu adanya teman saya pengatur yang itu sayang taksu sih ngerti tu yang berkata luwong cahaya itu jalan itu tu apa buang lah gener radu pianak masih demen ngeresar yang seni Cepel wong sang cocok satu
0: bulan. Oka ni jak calon rajaan mak nantun malep eh dari mengenap menggambal muda. Cagar mana kau? Nam dan kaden kat sini dawang mesin itu.
1: Dan kaden. Nai matur je nai dor kengkeng je.
2: Jangan kau pamer lah kini jangan nengil.
0: Jangan nengil. Beli barang orang. Nah sugero tiang matur tu. Kanjak semang medak kali mungkin.
1: Itu yang gendeng.
0: Oh gendeng. Wow. Pangsa kan loh.
2: Popolo
0: suang suropati metu suang kek ringku tak.
1: Ija lah kebeda nah.
0: Kena sih lah kan nyemak. Anu kilayu menedang.
1: Kilayu medang tu.
0: Oh. Min. Palung kena nyemak gendeng hiburan. Kilayu aja yang mau ini tu.
1: Cici. Tu bukilayu menedang sih jauh marah layu mekedang
0: dia. Min. So.

Madu. Angkek ring kuteng.

0: Oh, wah, bisa nyau main hudak mau santi tu.
1: Jeng, aman.
0: Sekan je kena cang hudak tu.
1: Bani.
0: Pang daso je macang pengroras binyah tu.
1: Yen betul, yen memuntut dek angau.
0: Bok angau tu.
1: Angau jeng mani jeng man bani bumbelut sumpah ngan menunda ke.
0: Anak kita je pice. Udiang benu lelap laja.
1: Dah, dah lah.
0: Amok sang paru martok yang jadi sembuh kebakat tu.
1: Kita nak nambah cila.
0: Ya kena beli. Ya masalah gede nambah. Di muntung apa gede kena sing masih nyak. Biang men. Apa pun saya ada usaha. Usaha ke telah harapan karya sing pakeh pakeh.
1: Sing ada
0: pakeh.
1: Ya ini karya. Karya
0: asa. Kita demen nasi gede. Ratu di wagang. Ratu di wagung.
1: Di wagung. Di wagang.
0: Pasing di wagung gede. Pasing gitu kan. Nyak mau geram apa kapan
1: nah? Nah,
0: napi wenten, tidak kita biasa nak. Ingat nasugera ratu puni kesami angin tiang mari purno kayu neratu mandaleda menawi te wenten saniten manut munguh kering pikayu ratu lurus ratu membawa ratu dua gong gede. Di tiang, rau tangkil makin sarang beli di tiang jaga sampun siaga. Nadak bawa palungguh joko ratu. Mogi-mogi ke ratu. Ledang membawa san. Ningali bau dana tanda mantri sami sampun semuyup.
1: Suat maturan langsung lebar nih.
2: Bendang lah kalau
0: atur bawa. Biasa nih raga ngatur yang
1: udah jadi langsung lebar.
0: Manisan penganyar yang duduk. Pas yang dimbal manupel di dian ya mak.
2: Yang sing udah di stop atur ya.
0: Enggak lewat penama kapat pak jangan besek si misi beli. Keken beli dah ni dengar di beli dengar aja dah ni dengar tur kan dulu aja jalan tu. Nak gaya jam 4 jam 12 sudah ambil ulo beli cang dia. Keke kedek kedek engken tu. Saja tu.
1: Sak, sekarang
2: yang peragat
0: jam putus benar galah jam putus so.
1: Jangan zonas.
0: Tapi jam telu di ngacang lo gelo itu.
1: Nak tu kan nak ngaret biasa.
0: Ingat nasugre, ampun ledang paripurna kayu net. Baru surut bawa channel.
3: Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Wantasane kekalih ngebekin jagate puniki. Jagat agung lan jagat alite. Dan sido antuk pacang lempasang. Ledang, tan ledangi sandang bawasang.

0: Kawan hanewang gawe kales lawas dirang sini witu miru kedar mestan sang nade nitia jale wanta saireng sami sadinot banyak-banyak darwe
1: sakalonis kalomo kirti
0: dasarin untuk bakti sari kewastanin wakil diatmi ke sekala kelawan ini sekala
2: ya, seimbang sekala nih ketepian berjalan kenis lur iatnya masih memargi dobli.

yang subuh ke kita pengabdin itu sang mudan jagat pasti ke subuh ngemulai gemah ripah loh cinawi.

Ratu, pengabden Palungo Joko Ratu sampun ngomolek mahardika jaya kawentan jaga duwe Ratu.

Wiyakti sami banyak nih keperintahan dari Ratu dan wenten purun nih pun sami serado bakti dan wenten nolak

0: Kalau sakan nih Kang Rat, cara sakan gumi gitu deh,
1: tahu sakan. Yang subuh sakan gumi
0: kuat,
1: gumi ini bakal dunyang, gumi ini tertamat dasar sakau tu kuat. Minten nasugere, binan orang ini kenapa? Mawa segala sepun ini yang dijauh penapi kewenten nih. Yang ini jagat kertan gumi dong sampun cernyanang bawa sang menawi wet dan susuk ini kayun.

0: Okan ido beli di subuh-subuh. Ningge tapunap.
1: Ya Jil.
0: Ya.
1: Dua jadi gumini agar sing dadi kepung, lacur sing dadi kelidin. Ian gelah ngisi gumi dini di asto gumi bumi. Mekejang sweco lantung ane madan bakti ni subuh tunggal dini. Banyak ke dijang ali suluh. Kadian mai ke puri. Kewalo ngisi gumi gelah ngitungan gumi gelah dadi nyidang. Kewalo ni subuh ane angon gelah kayun. Buka icening.
0: Pemargiri dona elit.
1: Mapan sematro gelah sing medayo kapin icening melaksana buka keni.
0: Duh.
1: Dor maning ame nang emasing sedo dadi piana.
0: Tuan ning ratu sampun cumagar pisan percaya semalika ring Idiana de sapunika saha sampun mepice pawisik talar nenten kegegel mawastu raris pemargi nidone kadia sapunika
1: ya ninget tenggelah kapeni cening mapani cening pinake pengantungan jiwa permanan gelah pinake penyeledi dini di asta bumi
0: inggih sira male pajang ngentinin ke prabon cokori dewa.
1: Kewala nih jani kene lantas si jening subuh kantos sedo lantas tur maning sangkaneng menjalarang melingin pianak nih memen dukuh sengedo dong.
0: Niki sampun parikoso gitu.
1: Iyan subuh lantas si jening sengado tur maning i memen dukuh yang tawang lah deh bidan. Kene unuk ya mula dini dipuri laka raja. Pang seng serahino gelah ngayu neng mantani aneh sangat kayun gelah sengado lian pang paman awang.
0: Nih.
1: Duh beleng nih jening. Pianak nih memen duku.
0: Nih nih.
1: Do nak mula pekarden pianak gelar.
0: Asli.
1: Benar. Kewalo nih jani. Icening subuh sedo. Do seng ada lian. Yang tadi depan gelar dumada aja nu hidup dedo. Cucun gelar seng dedo.
0: Ah nih nih nih nih.
1: Nu nyenang do.
0: Dedo.
1: Kewalo seng ada gatra nih tadi. Yang apa? Nu nyentuh nyenang seng tawang gelar gelar seng mana di luluan bingung kain gelar. Ngayun putran gelar sedong.
2: Mungkin ampunan ikau angin susu dan kayun menawi itu mungkin-mungkin ya putun duwe kari nyenang makin dapeng meslisik ratu ring dijau pacang mau sahur
1: yang cahaya sih ada nih ngehordo
0: di tiang
1: nyenawangin sakit cahaya kejabong
0: inge nenten ratu
1: menungin sakit nyenang tuh pianak nemen menduku tuh beleng lah dia lekat pianak nih
0: inge
1: nenceng gitu pian gelah yang pasti gelah pang nu jo nyenang dong
2: pengabdi ratu
1: cucun gelah tuh sujatin
2: penyeledi nak kele tokan ratu tan bersidang ngelanturam menawi tuh pucu duwe niki makin mat dong senang demen ngigal demen menggambel tuh tuh
1: san supaya yang tadi ban pangsen jo kan di putung puri ini sih ada dong
0: inge
1: mencari sajan-sajan sih ada nih ngehordong
0: nentan
2: dan wentan banyak sana nangkil nguning yang kewenten yang putus kewenten makin ngiring nak diatur yang mau usaha pun api yang tuk mapi dap-dap
0: napi mau seselah napi pun api
2: masih nyungkan kayun ratu menang di budi naku anang wenten gatau banyak tanggal dan menawi itu yang ten ratu tedun kejagaan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
3: Pro 1.

अस्तु होम अनुबद्रा कराटाउ यंतु इस्वाता. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Dharma yang berbahagia, khususnya para umat Hindu, dimanapun saudara berada, semoga kami jumpai saudara dalam keadaan sehat bersama sanak keluarga. Berjumpa kembali dengan kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Seperti biasa kami hadir dalam acara Renungan Dharma yang kami kutip dari Kitab Suci Bhagavad Gita, yaitu Bab 3 Sloka 20 yang berbunyi,

जनक आदयः।

tidak diwajibkan melakukan tugas-tugas yang telah ditetapkan dalam Weda. Walaupun demikian, mereka melaksanakan segala kegiatan yang telah ditetapkan hanya untuk memberi contoh untuk rakyat umum. Janaka adalah ayah Sita dan mertua Sri Rama yang sebagai seorang penyembah Tuhan, Tuhan yang mulia, dia mantap dalam kedudukan rohani. Tetapi karena dia menjadi raja, maka dia harus mengajarkan para warga negaranya cara melakukan tugas-tugas kewajiban yang telah ditetapkan. Sri Krishna dan Arjuna, kawan Krishna yang kekal, tidak perlu bertempur dalam perang Kurusetra, tetapi mereka bertempur untuk mengajarkan rakyat umum bahwa kekerasan juga diperlukan bila argumentasi yang baik gagal dilaksanakan. Sebelum perang Kurusetra, segala upaya telah ditempuh untuk menghindari perang. Bahkan oleh kepribadian Tuhan Yang Maha Esa sekalipun. Tetapi pihak lawan telah bertekad. Karena itu, demi tujuan yang benar, pertempuran harus dilakukan. Walaupun orang yang mantap dalam kesadaran Krishna barangkali tidak mempunyai kepentingan di dunia ini, namun ia masih bekerja untuk mengajar rakyat cara hidup dan cara bertindak yang baik. Umat Sedharma yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan secara singkat renungan Dharma yang kami kutip dari Kitab Suci Bhagavad Gita. Semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangan apabila ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, renungan Dharma ini kami tutup dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Suara pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia. Melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singa Raja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singa Raja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Raja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, siaran kanal informasi dan inspirasi masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singa Raja Bali. Pendengar Pro 1, senang sekali saya Henny Batalia hadir kembali menemani Anda pagi ini di hari Kamis, Kamis yang manis ya, 23 Juli 2026. Semoga pagi ini Henny jumpai Anda dalam keadaan sehat dan pastinya bersemangat menjalani aktivitas yang akan dilakukan hari ini, dan tentunya beragam acara dengan berbagai informasi akan kami hadir hadirkan juga untuk Anda pendengar. Dan pagi ini sesaat lagi nanti kami juga akan hadirkan renungan pagi Jagre Winungu dari RRI Singa Raja yang nanti juga akan disiarkan oleh RRI Denpasar. Nanti kita akan membahas terkait refleksi hari suci Pegat Uwakan menurut perspektif Hindu. Nanti kita akan membahasnya bersama penyuluh agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng bersama Ibu Lohreni Adnyani Esos dan juga Bapak Inyoman Arya Sutamahendra SPD. Nanti Anda bisa bergabung juga pendengar, dan bahkan pagi-pagi Niki banyak sekali WhatsApp yang sudah masuk ya. Pak Jero Maliarse, Bu Ari di Banjar Tegal, ada Bu Janura juga di Bangli, dan semua pendengar yang sudah setia tentunya. Ikuti renungan pagi sesaat lagi di Pro 1.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan juga RRI Denpasar, Renungan Pagi Mutiara Pagi dari RRI Singaraja pagi ini kami hadirkan pendengar dengan menghadirkan topik refleksi Hari Suci Pegat Uwakan menurut perspektif Hindu. Kita akan membahasnya bersama penyuluh agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng bersama Ibu Lohreni Adnyani Esos dan juga Bapak Inyoman Arya Sutama Hendra SPD. Anda juga bisa bergabung nantinya bersama kami pendengar. Kita berdiskusi bersama keten nggih. Sarang-sarangin di line telepon 0362246444 ataupun di WhatsApp-nya di 0811399790. Sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja pagi ini Ibu Lohreni Adnyani Esos. Om Swastiastu. Selamat pagi. Rahajang sambang Ibu. Ibu mungkin lebih dekat dengan mic-nya dumun Ibu. Nah, biar jelas Niki. Engge, seksama sampun hadir ke studio pagi-pagi kenten nggih. Ada Pak Joro Nyoman Arya Sutama Hendra SPD juga. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Mbak Eni cantik.
0: Swastiastu rahayu Pak Joro seksama Niki di Hari Anak Nasional mungkin ternyata kenten nggih. Pagi-pagi semua sudah mulai aktivitas walaupun Singaraja agak dingin pagi-pagi Niki. Musim koma kene baru dingin gitu.
1: Sasi karu
0: kene nggih demangi jarahayu sarang sami. Nah, niki menarik refleksi Hari Suci Pegat Uwakan menurut perspektif Hindu karena kemarin juga banyak yang sudah mencabut penjornya gitu. Nah, apakah itu tanda ataupun api? Nah, apa sebenarnya niki mungkin bisa dipaparkan dumun api sebenarnya Hari Suci Pegat Uwakan nika. Ibu Bureni dumun terus.
2: Baik, terima kasih Mbak Eni. Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi seluruh pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita bersama-sama merenungkan atau mengingat kembali apa itu makna Hari Pegat Uwakan. Sebuah tradisi yang hidup di tengah masyarakat Bali dan memiliki nilai spiritual yang sangat mendalam. Hari Pegat Uwakan bukan sekedar tradisi, tetapi juga menjadi momentum untuk melakukan introspeksi diri, memperbaiki hubungan erat sesama, dan memperkuat hubungan dengan ide Sang Hyang Widi. Dalam perspektif agama Hindu, setiap momentum suci itu mengandung pesan untuk meningkatkan kualitas hidup berdasarkan ajaran Dharma. Maka dari sana kita lihat pegat uwakan itu pegat berarti memutus atau juga mengakhiri, dan uwakan itu berarti kembali. Di mana Hari Pegat Uwakan ini kita laksanakan setiap 210 hari atau setiap 6 bulan sekali. Makna ini dapat dipahami sebagai ajakan untuk memutus segala sifat buruk yang menghambat perkembangan spiritual seperti kemarahan atau krode, keserakahan atau lobe. Di mana selain itu Hari Pegat Uwakan juga mengajarkan pentingnya menjaga keharmonisan sebagai konsep hidup dalam ajaran agama Hindu, yaitu Trihita Karana, yaitu harmoni dengan ide Sang Hyang Widiwasa melalui sembahyang dan rasa syukur. Terus yang kedua, harmoni dengan sesama, dengan sesama manusia melalui saling memaafkan, saling menghormati, dan memperbaiki persaudaraan kita. Yang ketiga, ada harmoni dengan alam semesta melalui kepedulian terhadap lingkungan sebagai ciptaan Tuhan. Dimana juga di era sekarang ini pemerintah sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan tentang ekoteologi. Nah, refleksi Hari Pegat Uwakan juga mengajak kita untuk mempererat tali kekeluargaan dan menghilangkan permusuhan dan membangun kehidupan yang damai di tengah perkembangan zaman yang penuh tantangan dan nilai-nilai kejujuran, kesabaran, kasih sayang atau gotong royong itu perlu kita selalu jaga bersama. Ya, mungkin demikian dulu dari Tiang, akan dilanjutkan oleh rekan Tiang Pak Jerong.
0: Terus Pak Jerong.
1: Baik, terima kasih Mbak Eni. Selamat pagi pendengar Radio Pro 1 khususnya nih. Satu Singaraja dimanapun berada, Om Swastiastu. Jadi pada kesempatan ini, kesempatan baik ini, kembali kita bertemu, berjumpa kembali dalam acara Religi Pagi. Tapi topik yang kita bahas pada hari ini mungkin sangat menarik sekali, Mbak ini ya. Jadi refleksi dari berat wakad itu tentunya sebagai momentum pembelajaran bagi kita sebenarnya, nih. Momentum pembelajaran untuk introspeksi diri ke depan, bahwa selama kurun waktu 6 bulan sekali dari di masyarakat kan dikenal dalam kurun waktu 1 bulan dari Galungan sampai Kuningan, ya kita akan menjumpai yang terakhir adalah Buddha Kelion Kupang, kan yang sering disebut di masyarakat dengan Buddha Kelion Pegat Wakan. Nah, jadi apa yang disampaikan tadi oleh Bu Reni itu sangat benar sekali, bahwa merupakan satu refleksi, satu ajaran yang mendukung kepada keharmonisan kita sebagai umat ciptaan Tuhan. Jadi makhluk yang berada di alam ini menjadikan kita agar bersikap harmoni terhadap Tuhan, terhadap sesama, kemudian harmoni terhadap lingkungan. Nah, kalau kita telah secara arfiah ini, memang kata pegat wakan itu berasal dari kata pegat dan wakan. Jadi pegat artinya putus, wakan artinya kembali. Setelah kita renungkan bersama atau kita pikirkan bersama, dari rangkaian Galungan sampai Kuningan itu sendiri kita sudah melepaskan, kan itu. Jadi melepaskan, makanya dalam istilahnya Buddha Kelion Pegat Wakan ini kita kembali jadinya memulai dari nol, ya, itu ya, dari nol, mungkin dengan refleksi Pegat Wakan ini dalam kurun waktu Hari Raya Galungan itu selama 1 bulan kita sudah di refresh, ya, refresh dengan ajaran-ajaran Dharma, ajaran-ajaran kebaikan tentunya, yang dimana dalam Hari Raya Galungan itu adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Jadi Dharma di sini mengingatkan kepada kita harus selalu berbuat kepada kebajikan. Nah itu, jadi kemudian selanjutnya dari kurun waktu Anggare Ukudunglan sampai Kuningan itu kan di masyarakat sering disebut dengan Uku Uncal Balung, Uncal Balung artinya tidak ada atau tidak diizinkan, tidak dibenarkan untuk memprosesi upacara perkawinan, ya, perkawinan selama sebelum selesai upacara Pegat Wakan itu sendiri. Nah, tentunya di masyarakat sering kita jumpai pada saatnya Pegat Wakan inilah, ya, semuanya masyarakat yang memasang penjor itu agar dicabut penjornya, itu sudah batas terakhir. Kemudian jadi penjor itu bukan hanya sekedar dicabut saja, Mbak Eningnya. Nah, jadi penjor itu bisa dicabut, kemudian etek-eteknya nih, ya, perlengkapannya nih, perlu juga dibakar. Dan kita sudah prosesi dari Galungan sampai Kuningan itu sudah selesai. Jadi di masyarakat banyak pertanyaan, terus kalau mungkin kita sudah mencabut penjor itu kemana kita bawa, kan, ya, dan, ya, ya. Jadi penjornya apa, dug-dugang dan luone atau bagaimanakan dije tuh gitu. Ini masyarakat sering juga bertanya demikian. Jadi perlengkapan dari sebuah penyor itu dalam pegat wakan itu di apa namanya dicabut atribut penyor itu sendiri kemudian dibakar, ya dibakar kemudian jadi abunya ini ditempatkan pada bungkak atau kelungah, itu istilah balinya kelungah nyogading kemudian ditanam di halaman rumah. Jadi apa maknanya kan begitu? Jadi kenapa kita kok di halaman rumah? Jadi maknanya di sini mungkin agar kita selalu mendapatkan kesuburan, ya. Jadi membakar penyor kemudian abunya ditanam di pekarangan rumah dan maknanya itu untuk kita selalu mendapat kesuburan, ya, kesejahteraan. Nah, sementara tambahan dari tiang kedumun Mbak Ningi.
0: Baik, di pegatuakan iki mungkin apa bantennya, apa sekedar dicabut aja langsung Pak Jero atau bagaimana iya. Biasanya niki di pegatuakan iki?
1: Biasanya sih untuk penyornya itu ya kadang kala jadi bantennya bisa kok canang sari saja karena pada saat menanjakkan itu atau memasangnya itu juga diisi dengan canang sari, ada akarnya itu ya. Jadi kita cabut kemudian abunya dibakar dan ditunaskan apa namanya istilahnya tirte perline kan ini. Jadi anggap kita sudah memerline atau sudah mengakhiri dari rangkaian hari raya Galungan dan Kuningan itu sendiri. Dan kemudian juga pada di masyarakat pada umumnya gitu ya. Kenapa kok istilah buncar balung ini masyarakat tidak apa namanya tidak mau mengadakan upacara pawiwahan, lihat ini pawiwahan perkawinan karena di sana ada terselip uku-uku tertentu, Mbak ini ya. Jadi uku-uku tertentu itu ada istilahnya uku apa namanya istilahnya rangde tiga gitu, ya rangde tiga biasanya itu yang ditakuti sekali masyarakat gitu. Kalau masyarakat yang sudah mengetahui tentang ukuran rangde tiga itu paling pingit sekali gitu. Paling kental sekali pingitnya karena dari katanya saja sudah agak serem ya rangde tiga gitu. Jadi kalau pengertian dari rangde tiga ini kan masyarakat juga ada yang belum mengerti gitu, gitu. Jadi rangde itu namanya balu gitu. Artinya balu gitu. Balu, duda dan lain sebagainya gitu. Tiga kali gitu. Jadi bisa kalau memang dewasa ni kebun yang amile seseorang untuk melaksanakan upacara pawiwahan kenyataan gitu kan kenyataan. Jadi pengalaman yang sudah berjalan itu cerai, ada cerai mati, cerai hidup gitu. Artinya adalah salah satu pasangan suami istri itu balu janda gitu. Nah itu makanya dewasa inilah sangat ditakuti sekali sebenarnya. Salah satunya di uku pahang ini. Sebenarnya ki banyak yang ada kalau enggak salah ada berapa uku ya 5 uku kan. Biasanya termasuk uku perang bakat juga termasuk kurang dari 3 gitu. Kurang dari 3 perang bakat kemudian pujut gitu. Ya, warige hadian itu. Sebenarnya tidak baik sekali untuk melaksanakan upacara apa namanya pawiwahan atau perkawinan yang terjadi di masyarakat.
0: Baik, nah ini ke pegatuakan. Mungkin kita banyak diskusi dumun sarang pendengar kaitan ke di 24644 ataupun di WhatsAppnya di 0811399790 karena pantas kemarin sudah banyak juga Niki yang nyabut penjornya gitu. Apakah sudah seperti Nike yang dilaksanakan kaitan ke berarti boleh canang sari manten. Nah, ini juga kemarin karena tidak tahu apa bantennya Niki ya saside manten kaitan ke ya nggih batak nguningan manten bahwa kita nyabut penyornya kenten. Nah, berarti sudah tepat berarti Pak Jerong ya seperti itu. Nggih, pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan juga RRI Denpasar yang ingin ikut bergabung juga kita berdiskusi bersama niki terkait dengan refleksi hari suci pegatuakan menurut perspektif Hindu. Wenten bujanuran niki pagi-pagi sampun semangat ngati niki nggih pacang nyarengin Om Sosias tur ajeng samang Ibu.
3: Om Swastiastu, Rajang Semang. Semangat, semangat. Pagi-pagi sudah segar sekali. Iki ampun wusana kenten untuk perayakan hari suci pengkaduakan ya, karena sudah nyambut penyor. Niki kan penyor kita cabut. Sareng ane menda di pinggir-pinggir ring sangaring melajan ni kan yeah. Seperti pegatam yang alat lenten ni kan pemancen ikan cuma membersihkan ni kan dengan samia ni kan kita sudah bersihkan untuk ya selain pinggir. Nah mungkin yang nampun dosa dipacabut kan dibakar abunya ni kan di Pak Nyoman Pak Nyoman hari ini kan ditanam di halaman kena dengan kelungan ni ke angin dengan kelungan ada bunga ya tinggal mungkin ianing nanam selain halaman di ring dija dados tanam hari ini ke Pak Jero Wangko kenten selain di halaman rumah paman ni ke jadi ke yang untuk kenten abu pak bekas bakaran kindan penyor dengan alat-alat seperti ini kau pun yang ada pinggir-pinggir ni ke kintan selain ring dalaman rumah kintan yang dijah patut ada kintan ni mereka mantan miring semua
0: sanji sanji raja ni rahayu ibu reng bangli ibu janura reng bangli niki nge pendengar yang lainnya bisa bergabung kembali niki wenten Pak Jero Maliarsa Om Swastihastu Ibu Lo Aryani dan Pak Jero Arya sebagai narasumber. Niki pengantar renungan pagi. Enggih, suksema niki Rahine suci pegatuakan jatuh pada Budak Liwan Pang dan juga dilaksanakan setiap 35 hari setelah hari suci Galungan. Dan hari suci ini pertanda berakhirnya hari suci Galungan dan Kuningan beserta runtutannya. Kata pegat berarti putus dan wakan artinya terbuka atau kebebasan untuk melakukan segala kegiatan upacara dan upekara keagamaan Hindu. Pada hari suci ini kita tetap mulat sarire untuk koreksi diri agar apa yang pernah dilakukan untuk perbaikan sehingga mencapai kelahiran lahir dan batin. Hidup adalah tidak lepas dengan perjuangan. Perjuangkanlah hidup ini untuk mencapai kehidupan yang harmonis dengan konsep penerapan Trihita Karana, yaitu harmoni kepada Tuhan dan manifestasinya, harmoni pada sesama, dan harmoni pada keberadaan alam semesta. Hidup yang harmonis tidak dapat lepas dengan pengimplementasian ajaran agama Hindu dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan agama Hindu, Moksartam Jagadhita Yecaiti Dharma, mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik di atas dunia maupun di akhirat berdasarkan Dharma atau kebenaran. Tetapi ingat, hidup manusia sudah mempunyai catur bekal, suka duka lara pati. Semoga dengan itu jalani hidup dengan triber, syukur, bersabar dan berpikir positif. Demikian Niki sharingnya. Sukses pisan Niki, Pak Jero sudah ikut bergabung. Nah, mungkin langsung tanggapi dumun tadi ada Bu Janura nggih.
1: Nggih. Sukses Niki. Arya. Bu Janura Niki. Mm-mm. Jadi selain abu penyor itu ditanam di pekarangan rumah, juga khususnya Nikinge, jadi khususnya dari eteh-eteh ya, ada pemakaian atribut di kemulan, di taksu, di juga bisa ditanam di belakang kemulan bu jangan berangge belakang kemulan bisa nih. Nih, amun subuh kemulan mau PC jog tongosang mantan dari ke ampun nang cung-cung ke PC ini jangan ngubin. Enten ke jag linggi yang mantan dari ke enten wadain kelungah ados ke nih. Nanti khusus untuk penjor bisa di halaman rumah lah untuk tanam kesuburan yang jelas kita sudah menyentuh kepada Ibu Pertiwi kan kita di tanah. Nanti ke Bu Janura ke bisa ditanam di belakang kemulan gitu. Kemulan belakang suri, belakang kemulan gitu.
0: Belakang kemulan nge. Nah, terkait dengan refleksi Bu Reni mungkin ada tambahan dulu nih. Tadi ada Pak Jero Maliarsa juga ikut menanggapi nge.
2: Mungkin dari tiang nge, benar sekali apa yang dibilang tadi sama Pak Jero nge. Selain di halaman mungkin dapat di belakang kemulan nge. Dan tentunya juga sebelum kita mencabut Penjor itu bagi yang sudah mendalami, mungkin yang di rumah aku itu tentunya dibarengi dengan mantra, mantra tertentu ketika mencabut dan membakar abu penjor nih ke mungkin bagi kita yang masih awam akan bisa dengan berdoa sesuai dengan pemahaman kita dengan istilahnya mese gitu ya. Mungkin nih ke yang bisa yang tambahkan itu untuk Pak Maliaster yang terima kasih sudah ikut bergabung pada siaran hari ini.
0: Baik, Niki banyak refleksi yang sebenarnya bisa diangkat dalam hari pegatuakan Niki Bu ya. Walaupun sudah berakhir rentetan Galungan dan Kuningan, tapi tidak henti-hentinya kita mulat sarire kenten mungkin ya. Apalagi Niki sudah memasuki bulan Agustus, kering asana Niki, jatan-jatan hujan gitu. Banyak hal. Nah apalagi Niki kita menyambut 17 Agustus juga. Nah,
2: juga harus dengan tetap semangat.
0: Tetap semangat katanya Niki. Ingin pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan juga RRI Denpasar, Niki yang ingin ikut bergabung ya bersama kami. Pagi Niki kita membahas terkait dengan refleksi hari suci pegatuakan menurut perspektif Hindu. Nah, selanjutnya setelah pegatuakan Niki pun napi dados nih. Apa lagi yang mesti dilakukan kita mungkin Bu Reni?
2: Mungkin yang bisa kita lakukan bagaimana kita menjalani hidup ini tentunya dengan selalu berusaha tetap di jalan dharma.
0: Tapi kalau ada yang tidak nancep penjor mungkin, nah apakah itu saja tandanya atau bagaimana Niki?
2: Ya kalau tidak nancep penjor kan kita bisa mengaplikasikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dalam hal ini dengan wujud nyata tidak bisa kita laksanakan, tetapi kita bisa memulainya dari dalam diri kita sendiri. Walaupun tidak nancap penjor, tetapi kita dalam kehidupan sehari-hari kita tetap introspeksi diri dengan meningkatkan bagaimana kualitas kita, bisa memperbaiki bagaimana kita bisa menahan ego-ego kita di dalam menjalankan kehidupan ini.
0: Karena biasanya kalau di buleleng kan amenten galungannya nadi katanya kan gak rancap penjor begitu. Nah apakah di hari pegatuakan Niki ada upacara-upacara khusus lagi kah atau bagaimana Niki? Kalau misalnya di hari pegatuakan ini misalnya ada yang tidak nancap penjor, apakah ada upacara-upacara khusus kah, tapi persembahyangan khusus atau bagaimana nih ke Pak Jero?
1: Pak Eni, jadi pertanyaannya bagus sekali juga nih. Bagi orang atau masyarakat warga yang tidak menancapkan penjor, itu berarti kesadarannya kurang gitu.
0: Karena
1: waktu dan apa namanya kesibukan dan lain sebagainya gitu. Jadi otomatis kita selalu memohon kepada Tuhan gitu. Anggap tapi kalau bisa sih itu, kalau bisa gitu. Jadi kalau dulu kata Bu Yani cepat sekali itu kalau tidak galungan tidak bertemu dengan purnama
0: ya, itu tenadi kok ini ke galungan gitu.
1: Kalau sekarang kan sudah setiap galungan semestinya sih ya kita harus menjor. Kita juga tahu tentang tujuan penyor itu apa sih. Sekarang kan gitu ya. Jadi kita membuat penyor itu hanya bukan hanya sekedar menancapkan penyor, membuat penyor. Di sana ada ucapan terima kasih sebenarnya. Jadi penyor itu melambangkan satu gunung. Di mana gunung-gunung itu adalah pemberi suatu kesuburan. Dengan adanya pale gantung, pale bungkah yang kita apa namanya istilahnya gantung di penjor itu, kita sudah mempersembahkan hasil bumi dari hasil rahmat Tuhan gitu. Jadi pekardin ini sang yang widi kembali kita aturkan kepada beliau gitu. Nah itu sebenarnya makna penjornya. Makanya kalau bisa ampunan kali galungan nadi deh, nak kewah kali galungan nadi gitu. Yang rang deh nadi alo gitu. Barong nadi alo aniki yang bersidayang giring sarang-sarang masyarakat jekapu megenah niki iring dalam hari raya galungan niki usahakan kita membuat penjor. Walaupun kita membuat penjor hanya sederhana, terus juga artinya sama kan begitu nggih. Jadi patut aturin di penampan ini ngeten. Amunang ten menyor ngeten nggih. Nah niki ajakan tiang niki nggih, usahakan kita karena dari sana kita bisa memuja Tuhan-Tuhan atau Tuhan yang berada di gunung itu istilahnya enggak. Jadi ada yang penjor menyatakan bahwa itu lambang Gunung Agung. Nah, itu tidak berarti lambang kesuburan. Karena dari sana timbul kesuburan. Jadi hasil-hasil bumi yang melimpah itu. Mudah-mudahan dengan kita membuat penjor nanti ide besar ngicen warinugrahe kan dan mulan-mulan niragenya mau mie gede-gede kan dan nih. Nah, nike. Jadi lambang juga penjor itu merupakan lambang Naga Basuki. Nah, jadi Naga Basuki. Makanya kalau membuat penjor, kadang nyari tang penjor kenten Mbak ini nggih. Okay. Kalau membuat penjor nike sanggah nih ampun nang kipak hang kenten nggih. Jadi harus menyatu dengan tiang penjor. Jangan harus menempel pada tiang penjor. Jangan menancapkan penjor sanggahnya sangat cucuk manggul deh. Nike wang kenten nggih. Jadi kalau memang itu simbol naga, harus kepala dengan badan harus menyatu. Tidak ada kepala dengan badan terlepas itu. Ngenten. Nah, ini ketujuannya itu melambangkan apa namanya istilahnya Naga Basuki adalah lambang kesuburan. Ngenten.
0: Baik. Dan kalau di Pegatwakan niki selain mencabut penjor upacara untuk penjor nika sendiri, apakah di Merajan kita perlu ngatur ang pejati juga napi-napi Banten atau mungkin ada persembahyangan khusus kenten Pak Jero?
1: Iya, kalau persembahyangan khusus sih enggak ada nggih. Tapi alangkah baiknya juga kita ucapan terima kasih ya. Ucapan terima kasih kepada Tuhan karena sudah diberikan keselamatan selama hari raya Galungan dan Kuningan itu. Jadi perbuatan dharma itu selalu dipegang ya, kan, nih. Jadi karena pengertian Galungan itu ya, dharma melawan adharma kita tingkatkan ya. Mulat sarire seperti kata Bu Reni, selalu kita mulat sarire dalam keberadaan kehidupan di alam ini ya,
0: kan, okay. Mohon izin kita sapa Pak Suwardana niki sani nyarengin Om Swastiastu Rajang Semang.
4: Om Swastiastu Rajang Semang.
0: Swastiastu oh, iya, Bapak. Durus-durus Pak sarangnya niki.
4: Gengge. Jadi kalau kita melihat hubungan Uncal Balung, Pegatwakan dan kemenangan dharma melawan adharma. Nah, di sini kalau dikatakan Uncal Balung itu Uncal Balung, Balung, Balung. Balung itu adalah terpisah. Nah, kita ketika kita terpisah, baik buruk purusa perdana dalam diri kita itulah disebut dengan balung. Kalau sudah balu berarti tidak terjadi sebuah pernikahan, perkawinan. Nah, kemudian Pegatwakan, pegat putus. Jadi kalau sudah terpisah perbedaan ini, maka itu akan timbul wak. Wak itu artinya terbuka. Terbuka itu artinya semua keinginan kita yang akan menyesarkan kita akan keluar. Nah, kemudian kemenangan dharma melawan adharma. Begitu juga kalau kemenangan dharma melawan adharma itu tidak mungkin. Nah, karena apa? Mestinya dharma adharma ini kawin dulu. Kawin. Nah, setelah kawin kemudian setelah kawin itu akan melahirkan tri kaya itu sendiri atau angka tiga yang masih balu itu sendiri itu masih terpisah itu sendiri. Nah, disinilah perlu ada pemarisude. Pemarisude ini yang kita belum kita temukan sampai sekarang. Ini yang kekurangan kita yang belum kita miliki sampai sekarang sehingga selamanya kita masih terpisah antara baik dan buruk. Inilah menyebabkan kita selalu ada dalam penderitaan. Nah, kemudian kalau pemarisude ini ditemukan dalam diri kita, nah saya contohkan sebagai kecerdasan dan kebijaksanaan yang memiliki parisude ya. Nah, dari kaya parisude ini angka tiga ini akan dipahami dengan benar. Nah, sinilah baru kita boleh melakukan satu pernikahan. Nah, di ketika dalam pernikahan inilah akan lahir pemarisuda itu sebagai purus utama, sebagai manusia utama. Nah, kalau sudah menjadi manusia utama, kita akan mampu menetralisir perbedaan itu sehingga kita tidak lagi balu. Kita lagi kita terpisah antara baik dan buruk itu. Tidak terpisah lagi dharma-adharma itu. Nah, sehingga kemenangan dharma itulah bebas dari dharma dan adharma. Bina ikut tunggal ikut tanhana dharma mangru. Nah, kalau kita tercapai tanhana dharma mangru, berarti di sanalah kita akan bisa mencapai tujuan apa yang kita lakukan sebagai bentuk iatnya dan sebagainya. Itu saja, terima kasih kurang lebih, mohon maaf.
0: Suksama niki Pak Swardana sampun nyarengin nggih pagi niki. Nah, pun api niki Pak Jero. Tapi sebelum itu niki wenten Bu Jero Ngurah juga Om Swastiastu. Yen ing maturan di penjor, betara sira melinggih reng penjor nggih katanya. Nggih. Suksama Bu Jero Ngurah niki nggih. Mungkin lebih bisa langsung ditanggapi niki Pak Jero. Terus-terus.
1: Baik niki Mbak Eni niki Pak Swardana bagus sekali nggih. Jadi bagus sekali sharingnya dari kata bina ike tunggal ike tanhana dharma mangerwe. Nah, sepantasnya kan tidak ada dharma dua kali dengan itu. Jadi kalau kita konsepkan kepada situasi ruwe bina itu yang terdapat, jadi ruwe bina itu dalam kehidupan ini kita tidak akan lepas daripada keberadaan ruwe bina itu sendiri. Ada ya perbuatan yang baik, ada perbuatan yang buruk. Ya, kalau memang semua berbuat baik, berarti tidak ada berbuat yang buruk. Nanti kita tidak terlepas dari sana juga. Jadi patah kadi rawsi, wau dharma dan adharma. Jadi ditambah a saja juga lain pengertiannya. Kalau dharma kan kebaikan, adharma a tidak baik. Berarti ada konsep ruwe bina di sini. Nanti ada perbedaan baik dan buruk. Nah, yang sekarang kenyataannya di lapangan di kehidupan kita di alam ini adalah selalu temukan itu ruwe bina itu sendiri kata. Kalau memang semuanya baik-baik berarti kan tidak ada yang buruk kan, selalu baik-baik saja kata. Nak pangmisi kata. Jadi pangmisi den jeleknya kata. Pasti tidak ada dan hanya wong swasta nulus kenten padahal kadi kenten sing ada anak sempurna kadi pasti ada kekurangan ya, ada kurang lebih ya, kurang lebih mohon dimaafkan kan kenten ya, pasti kan ya ten enten anil lebih-lebih dan yang kuangnya sing ada dan masih memargi kenten, ada luang-luang dia kalau jeleknya sing ada dan talar memargi kenten, niki ada kaitannya dengan ini rubin ide itu nih. Nah niki dari Pak Swadana menurut tanggapan tiang pribadi nih, okay. Jadi kata Pak Swadana sih bagus sekali nih, jadi dharma dan adharma harus dikawinkan dulu kan, sehingga melahirkan nanti yang apa namanya istilahnya yang balu dengan ini, yang balu yang tidak ada timpal, sehingga ada timpalnya. Jadi yang balu inilah diparisubdi dengan ini, jadi berikan upacara kesucian biar tenbalu malih kan, berarti buku tertentu niki berarti dari buku warige warigadian pujut perang bakat nih, makanya dewasa sekarang kalau memang dewasa nganten nih ke yang ngidang kan niki pun kelidin gitu, pangten balu gitu, nah niki pangten janda, pangten duda gitu, pang mulus berkawinannya gitu. Jadi dari hasil penyucian perkawinan antara dharma dan adharma di sini yang kita anggap gepang suci masih enten ya, ardenareswari pada kendi dan dibetari dan laki perempuan gitu. Nah ini ke Pak Swadana nih dari menurut tanggapan tiang gitu. Jadi dari sini mari Ibu
0: enten apa Ibu Bujero Ngurah
1: nih. Bujero Ngurah nih. Jadi pada saat menancapkan penjor nih kan di maturan penjor di penjor ini kesirisan nih ke ayat enten ya. Ah anike karena penyor itu adalah merupakan simbol gunung, simbol giri. Ha, giri ini ke gunung kene. Wane giri. Ha, jadi ya, alas ada di gunungi, gunung alas kene. Nah, anike sane ke ayat ke ide sang yang giri putri dan bukni. Jadi menurut sastra ke ide sang yang giri putri duanin. Tapi suksemane ilageng ayat saking beriki dan midayang nangkil ke besake enten. Jadi di besake ide betari giri putri enten. Karena melingih ring gunung. Nah ni ke bu, ni bunyi rumula.
0: Baik, Bu Reni mungkin ada tambahan deh menik Bu Reni.
2: Cukup.
0: Oke, Nika tadi tanggapannya untuk Bu Jerengura sarang Pak Suardana nggih luar biasa niki ring hari pegatuakan. Biasanya karena tendados ngayo pacara nganten kita karena sibuk kalungan kuningan nih ke ngurus hari raya. Mungkin retetan nih kan sibuk kita belum lagi eteh-etehnya, belum lagi mungkin budgetnya nih ke untuk hari raya dumun sampunan untuk upacara nilianan kita mungkin Pak Jeraya kita esensinya juga niki enggak pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan juga RRI Denpasar niki terkait dengan refleksi hari suci pegatuakan menurut perspektif Hindu. Mungkin Pak Jero sebagai closing kita tapi yang ingin ditekankan juga niki terkait dengan hari suci pegatuakan karena galungannya dong tentelah-telah nanti kita ketemu lagi galungan kita gitu. Nah petang lemah dan merasa kita Pak Jerong ya baru saja selesai galungan niki malah jebos malah lagi wenten hari raya lianan kita gitu. Nah bagaimana Pak Jerong kita mungkin sebagai umat Hindu bisa merefleksi hal tersebut dan apa yang mungkin perlu ditekankan kembali terus
1: nah niki ya pun ge jadi untuk perayaan pegatuakan niki kan sudah dilihat dari judulnya saja sudah ya. Refleksi gitu nih jadi mengingatkan kembali refleksi mulat sarire dan dalam perayaan niki lah jadi pangten setiap 6 bulan mulat sarire dan gitu nih pang dari acepok mulat sarire untuk selamanya gitu nih jadi ingat kita kepada Tuhan kemudian rajin sembahyang dan hindari perbuatan-perbuatan yang tercela. Dan nih dalam hal ini, jadi untuk perayaan hari raya Galungan yang kita jumpai setiap 6 bulan sekali atau 210 hari ini, itu sebagai momentum bahwa kita sudah melaksanakan dharma. Jadi dharma hanya menang hanya sekali, tidak ada dharma menang dua kali kan? Dan nih. Sekali menang tetap menang, sekali jaya jaya di udara gitu. Seperti salam RRI-nya gitu.
0: Nggih. Suksama Pak Jero Bu Reni deras teman.
2: Ya, baik mungkin ya karena begitu banyaknya hari raya yang selalu kita peringati ada purnama tilem itu yang datang setiap 15 hari geng. Jadi sebagai umat Hindu marilah kita jadikan hari pegatuakan ini sebagai momentum untuk memutus segala pikiran negatif dan melalui langkah baru dengan hati yang bersih, penuh syukur serta semangat melaksanakan dharma dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Jasa Yang Widiwasa senantiasa melimpahkan tuntunan, kekuatan dan kerahayuan kepada kita semua.
1: Dan semoga juga saru prani tangkara semua makhluk berbahagia.
0: Semua makhluk berbahagia. Niki yang paling utama kita Pak Jerong ya. Niki beberapa hari lagi sampun nemu purnama malih. Sampun nemu purnama malih.
2: Berapa hari lagi tanggal berapa?
0: 29 nggih. Nah, niki becik pisan ketan mungkin yang sebelumnya wenten ngalih 2 ase sane melah. Nah, niki mungkin Pak Jerong ya bisa diawali ketan berarti nggih. Bisa diawali ketan karena dari beberapa waktu lalu mungkin Galungan Kuningan tidak bisa melaksanakan upacara-upacara yang sifatnya terencana kenten nika bisa mulai kenten ya.
1: Kalau biasanya di masyarakat kan begini begini okay. Jadi sebelum ditutup ya di masyarakat pada saat pegatuakan di sini lebih banyak ada yang mengambil upacara pernikahan pada hari itu kemarin gitu karena di sana dikatakan lut awair
0: artinya nabi Pak Jero
1: lut bunjal balung nika bulan bulan pang itu lut awai deke satu harinya itu saja ada dewasa gitu. Jadi sekarang kembali lagi tidak ada dewasa gitu.
0: Sudah
1: kemarin saja ada dewasa. Makanya ada yang mengambil di sana untuk upacara pernikahan gitu. Padahal ukunya kan masih pang. Masih pang di sana kurang lebih 3. Ada juga yang mengambil dewasa gitu.
0: Tapi memang kalau niat kita di niatnya baik, ya. Astungkare jalannya juga baik, ya, kenten Pak Jerengge. Sok sama pisan iki dari penyuluh agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Ibu Reni Adnyani Esos dan juga Bapak Inyoman Arya Suta Mahendra SPD. Kita membahas refleksi hari suci pegatuakan menurut perspektif Hindu. Terima kasih juga tadi ikut serta Bu Janura Reng Bangli, Pak Jermaliar Sareng Bendalem, Pak Suwardana juga nge Sareng Bu Jerongerah dan juga pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan juga RRI Denpasar dimanapun Anda yang sudah mendengarkan siaran kami. Kami akhiri dengan Paramesanti.
1: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Sant

pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Umat Hindus Dharma, mari kita hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Kita kan kalau melihat APBD 2026 sudah jelas APBD kita 2,601 triliun.
2: Nah, sementara telah melaksanakan patroli keimigrasian Dharma Dewata dengan menyasar tempat-tempat wisata dan tempat-tempat di mana konsentrasi orang asing.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Kamis 23 Juli 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Henny Batalia, inilah berita selengkapnya. Defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Buleleng mencapai Rp272 miliar rupiah, sementara tingginya nilai sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa menjadi sorotan karena mengindikasikan masih belum optimalnya penyerapan anggaran dan pelaksanaan sejumlah program pembangunan.
1: 73, kita defisit 272 miliar.
4: Kabupaten Buleleng masih menghadapi defisit anggaran dalam postur APBD yang ditutup melalui pemanfaatan sisa lebih pembiayaan anggaran atau Silva. Tingginya nilai Silva turut menjadi sorotan karena mengindikasikan masih adanya program dan proyek yang belum dapat direalisasikan secara optimal. Berdasarkan postur APBD, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar 2,6 triliun rupiah, sedangkan belanja daerah mencapai 2,8 73 triliun rupiah sehingga menjadi defisit anggaran sekitar 272 miliar rupiah. Sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang diatur Kementerian Keuangan, defisit tersebut ditutupi melalui pembiayaan neto yang bersumber dari akumulasi silva tahun anggaran sebelumnya. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngura Arya mengatakan besarnya silva bukan disebabkan adanya kesengajaan menahan anggaran. Menurutnya, kondisi tersebut lebih banyak dipengaruhi dinamika pelaksanaan program di lapangan, termasuk sejumlah pekerjaan yang tidak dapat direalisasikan sesuai rencana.
1: Silpa yang besar itu sebenarnya kan salah memprediksi. Kita kan kalau melihat APBD 2026 sudah jelas APBD kita 2,601 triliun. Nah, sementara kita mengalokasikan belanja 2,873, kita defisit 272 miliar. Itu dari mana anggaran? Dari Silpa. Nah, dalam skema anggaran setiap tahun pasti seperti itu karena kita selalu punya asumsi atau perkiraan pendapatan kita naik apa turun nanti ke depan kan seperti itu.
4: Sementara itu, dalam berbagai kajian Kementerian Keuangan, silva yang tinggi pada dasarnya tidak selalu bermakna positif. Meskipun dapat berasal dari efisiensi belanja atau peningkatan pendapatan, nilai silva yang besar juga menjadi indikasi belum optimalnya penyerapan anggaran akibat perencanaan yang kurang matang, keterlambatan pelaksanaan kegiatan maupun gagalnya eksekusi sejumlah proyek pembangunan. Ngura Arya menambahkan, DPRD memberikan perhatian serius terhadap kondisi tersebut karena tingginya silva berdampak pada munculnya kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisit APBD pada tahun berikutnya.
1: Nah, masalah silva ini berkaitan dengan ada beberapa program yang mungkin tidak berjalan ataupun kalau proyek gagal tender dan sebagainya. Ini kita tidak ada kesengajaan untuk menunda atau membuat silva, tetapi ini akan berprogres dan bisa dilanjutkan nanti di tahun berikutnya. Maka setiap proses APBD dari tahun ke tahun akan ada perbedaan dan kadang ada sama, ada pengurangan, karena kita murni kadang segala pendapatan yang kita tabulasi atau kita kumpulkan menjadi satu APBD ini akan dirancang agak longgar, tetapi nantinya tidak membebani anggaran kita di daerah.
4: DPRD bersama pemerintah Kabupaten Buleleng berkomitmen melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan kegiatan di seluruh organisasi perangkat daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan angka silva, meminimalkan kegagalan eksekusi proyek, serta mengurangi ketergantungan penggunaan silva sebagai sumber pembiayaan untuk menutup defisit anggaran pada tahun-tahun mendatang. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
3: Sementara itu, DPRD Kabupaten Buleleng mulai membahas rancangan kebijakan umum anggaran KUA dan prioritas plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2027 dengan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp2,59 triliun dan belanja daerah Rp2,81 triliun.
4: DPRD Kabupaten Buleleng menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar Bupati atas rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2027 serta tanggapan pemerintah daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas dua rancangan peraturan daerah. Rapat paripurna berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Buleleng Senin 20 Juli 2026 dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arya. Rapat dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Buleleng, Sekretaris Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, jajaran kepala perangkat daerah, tim ahli serta undangan lainnya. Selain penyampaian nota pengantar KUA PPAS 2027, rapat juga membahas tanggapan Bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah serta Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dalam nota pengantarnya, pemerintah Kabupaten Buleleng memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2027 berada pada kisaran 5,40 hingga 5,90% dengan target penurunan angka kemiskinan menjadi 4,87% dan tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 1,48%. Pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp2,59 triliun lebih, sedangkan belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp2,81 triliun lebih untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kebangkitan ekonomi daerah.
3: Pendengar, Imigrasi Singaraja mengintensifkan patroli keimigrasian Dharma Dewata di kawasan wisata, termasuk Pantai Lovina, untuk mencegah pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing.
2: Untuk rentang waktu hampir satu minggu ini belum ada progres terkait dengan pelanggaran orang asing.
5: Kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja mengintensifkan pengawasan terhadap warga negara asing atau WNA melalui patroli keimigrasian Dharma Dewata yang menyasar sejumlah kawasan dengan konsentrasi wisatawan mancanegara. Di wilayah Buleleng, pengawasan dipusatkan di kawasan Pantai Lovina yang menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan asing. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian. Patroli dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak bersifat insidental. Selain kawasan Lovina di Kabupaten Buleleng, pengawasan juga dilakukan di kawasan Amed, Kabupaten Karangasem, serta Medewi, Kabupaten Jembrane, yang selama ini dikenal sebagai kantong aktivitas warga negara asing. Ketiga lokasi tersebut menjadi prioritas karena memiliki tingkat kunjungan wisatawan mancanegara yang relatif tinggi. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja, Ana Agung Gede Kusuma Putra, mengatakan patroli bertujuan menciptakan kepatuhan warga negara asing terhadap ketentuan keimigrasian sekaligus menekan potensi pelanggaran izin tinggal.
2: Kami telah melaksanakan patroli keimigrasian Dharma Dewata dengan menyasar tempat-tempat wisata dan tempat-tempat di mana konsentrasi orang asing tinggi, khususnya di wilayah Buleleng ini kita konsentrasikan di Pantai Lovina. Jadi dengan harapan pada saat kita melaksanakan patroli tersebut dapat menurunkan tingkat pelanggaran warga negara asing.
5: Selama hampir sepekan pelaksanaan patroli, Imigrasi Singaraja belum menemukan adanya pelanggaran keimigrasian. Hasil tersebut dinilai tidak lepas dari pengawasan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan di kawasan dengan konsentrasi warga negara asing. Dalam pelaksanaannya, patroli dilakukan bersama aparat penegak hukum lainnya. Pengawasan difokuskan pada penyalahgunaan izin tinggal serta warga negara asing yang tidak dapat menunjukkan atau membawa dokumen perjalanan saat pemeriksaan.
2: Pelanggarannya terutama yang jelas pasti pelanggaran keimigrasian. Izin tinggal, penyalahgunaan izin tinggal, ataupun pelanggaran seperti dia tidak menggunakan, tidak membawa paspor, itu dapat kita langsung tindak. Kita bawa ke kantor untuk kita ambil keterangannya.
5: Selain kawasan wisata, kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja juga secara rutin melakukan pengawasan di sejumlah lokasi yang menjadi pusat aktivitas tenaga kerja asing, termasuk kawasan PLTU Celukan Bawang. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk turut berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui keberadaan warga negara asing yang diduga melanggar ketentuan keimigrasian. Dengan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum, pengawasan terhadap warga negara asing di wilayah Buleleng, Jembrane, dan Karangasem diharapkan semakin optimal. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
6: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
7: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
8: Yang kudul tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
7: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
8: Sila keempat itu? Sana kau dulu. Belum selesai ini sama mendownload.
7: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
8: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
7: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
9: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Pagi produksi RRI Singaraja. Penataan PKL di sepanjang jalan Diponegoro kawasan Pasar Anyer Singaraja dinilai perlu diperkuat melalui sinergi lintas instansi. Satpol PP Buleleng menegaskan kolaborasi menjadi kunci agar penertiban berjalan lebih optimal.
1: Sinergitas inilah kunci utama untuk bisa maksimalnya terantibung di, khususnya terantibung di Kabupaten Buleleng.
2: Penataan pedagang kaki lima, PKL dan pedagang bermobil di sepanjang kawasan Pasar Anyar Singaraja dinilai memerlukan dukungan lintas instansi agar berjalan lebih optimal. Satpol PP Kabupaten Buleleng menegaskan penegakan aturan harus dibarengi koordinasi seluruh pihak terkait. Satpol PP Buleleng terus melaksanakan patroli dan penertiban rutin di kawasan Pasar Anyar setiap pagi. Penertiban menyasar pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar serta pedagang bermobil yang melanggar aturan sehingga mengganggu ketertiban kawasan pasar. Kepala Satpol PP Buleleng Komangka Patri Ariandono mengatakan penataan kawasan Pasar Anyar membutuhkan kolaborasi antara Satpol PP, pengelola pasar, dinas perhubungan, dan perangkat daerah lainnya sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Menurutnya, koordinasi yang baik akan membuat penegakan peraturan daerah berjalan lebih efektif.
1: Sebenarnya kita juga sudah rutin melakukan patroli, jadi setiap paginya dari jam 6 itu kita juga fokus ke pasarannya. Memang disitu kan ada pelanggaran pertama pedagang bermobil, kedua juga masalah PKL yang berdagang di trotoar. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya kan itu untuk pasar itu kan sudah ada pengelola dari PD Pasar. Kedua juga dari parkir itu juga ada dinas perhubungan. Sehingga kita di sini juga selalu mengedepankan agar OPD ataupun instansi yang terkait agar melakukan tugas sesuai dengan fungsinya.
2: Ia menjelaskan Satpol PP telah menyampaikan perlunya penguatan koordinasi kepada pemerintah daerah. Selain melakukan penertiban, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan, termasuk parkir dan pengelolaan kawasan pasar. Ia menambahkan Satpol PP mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam setiap kegiatan penertiban. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan tanpa menimbulkan gesekan di lapangan.
1: Sinergitas inilah kunci utama untuk bisa maksimalnya terantibung di, khususnya terantibung di Kabupaten Buleleng. Sekali lagi kita selalu mengupayakan koordinasi yang baik. Jadi mohon maaf juga kalau selama ini penertiban tidak bisa maksimal, masih ada kendala-kendala, ya kita berproses untuk itu. Jadi kembali bahwa Pol PP saat ini menekankan sisi humanis dan sisi persuasif, sehingga penertiban itu tidak hanya karena ketakutan ataupun apa ya, tapi lebih karena kesadaran itu. Itu yang kita harapkan dari masyarakat.
2: Pihaknya berharap penguatan sinergi lintas instansi dapat mendukung penertiban PKL di kawasan Pasar Anyar Singaraja, sehingga kawasan pasar menjadi lebih tertib, aman, dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Perbekal Desa Gobleg, Imade Separse, diundang Kanwil Kementerian Hukum Bali mengikuti penguatan kapasitas kepala desa berprestasi. Kegiatan itu juga membahas pembentukan DPD Asosiasi NLPA di Bali.
3: Kepala desa yang berprestasi diundang ke Kanwil Hukum Bali dalam rangka penguatan.
4: Perbekal Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali, Imade Separse menjadi salah satu kepala desa yang diundang ke kantor wilayah Kementerian Hukum atau Kanwil Kemenkum Bali dalam agenda penguatan kapasitas kepala desa berprestasi. Kegiatan tersebut juga diikuti sejumlah kepala desa dari Kabupaten Karangasem dan Badung. Undangan tersebut merupakan bagian dari persiapan pembentukan Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Asosiasi NLPA, organisasi yang dibentuk melalui Kementerian Hukum Republik Indonesia bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN. Selain membahas pembentukan kepengurusan, pertemuan juga menjadi forum koordinasi terkait pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Perbekal Desa Gobleg, Imade Separse mengatakan, kepala desa yang hadir merupakan perwakilan desa-desa yang dinilai memiliki prestasi di wilayahnya masing-masing. Mereka diundang untuk mengikuti pembahasan awal sekaligus memperoleh informasi mengenai program peningkatan kompetensi yang akan dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Hukum Bali.
3: Diundang oleh Kanwil Hukum Bali, kantor wilayah hukum Bali, bersama beberapa kepala desa dari Karangasem dan juga dari Badung terkait dengan rencana pembentukan DPD asosiasi NLPA, asosiasi yang terbentuk dari Kementerian Hukum melalui Badan Pemilihan Hukum Nasional.
4: Dalam pertemuan tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Bali juga menyampaikan rencana pelaksanaan pelatihan dan penguatan kapasitas bagi kepala desa berprestasi. Program tersebut dijadwalkan berlangsung sebelum peringatan Hari Pengayoman yang diperingati setiap 19 Agustus, mengingat rangkaian kegiatan Kementerian Hukum telah dipersiapkan menjelang momentum tersebut.
3: Kepala desa-kepala desa yang berprestasi diundang ke Kanwil Hukum Bali dalam rangka penguatan dan pemberian pelatihan atau peningkatan kapasitas kepada kepala desa yang berprestasi. Rencananya akan dilakukan sebelum hari pengayoman, sebelum tanggal 18 Agustus, karena di hari pengayoman Kementerian Hukum Bali akan melakukan banyak kegiatan.
4: Selain agenda peningkatan kapasitas, pertemuan juga membahas pembentukan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Bali Asosiasi yang berada di bawah pembinaan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pembentukan kepengurusan diharapkan menjadi wadah koordinasi bagi kepala desa dalam mendukung penguatan kesadaran hukum di tingkat desa. Pada kesempatan tersebut, seluruh kepala desa yang hadir, termasuk perbekal Desa Goblek, diterima langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Bali. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal dalam menyusun struktur organisasi sekaligus mempersiapkan pelaksanaan program pembinaan yang akan dijalankan dalam waktu dekat. Keikutsertaan perbekal Desa Goblek dalam agenda tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas aparatur desa, khususnya dalam bidang pelayanan hukum dan tata kelola pemerintahan. Hasil pembahasan yang diperoleh nantinya diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Mendengar, tes kemampuan akademik atau TKA dinilai bukan sekedar ajang persaingan nilai, melainkan instrumen untuk meningkatkan kompetensi akademik peserta didik. Akademisi Undiksa Singaraja menegaskan keberhasilan TKA memerlukan kolaborasi guru, orang tua, dan pemerintah.
5: Ya, terkait dengan TKA ya, tes kompetensi akademik. Jadi tentunya pemerintah memiliki
6: tes kemampuan akademik atau TKA kini menjadi salah satu instrumen dalam mengukur kesiapan akademik peserta didik. Meski demikian, penerapannya masih memunculkan perdebatan apakah mampu mendorong peningkatan kompetisi siswa atau justru memicu persaingan nilai yang berlebihan. Akademisi Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa Singaraja, Dr. Putu Atawan menjelaskan penerapan TKA merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Langkah tersebut juga bertujuan memperbaiki capaian Indonesia pada Program for International Student Assessment atau PISA yang mengukur kemampuan literasi dan numerasi peserta didik.
5: Ya, terkait dengan TKA ya, tes kompetensi akademik. Jadi tentunya pemerintah memiliki program untuk meningkatkan kualitas SDM terutama dalam hal akademik. Nah, kita lihat kompetensi yang dimiliki oleh siswa, rata-rata siswa Indonesia dengan acuan ranking di PISA OECD itu jauh ya, sekitar peringkatnya 61 kalau nggak salah, 61 dari 81 negara sampai update tahun 2022 terakhir. Jadi itu sebagai salah satu pemicu untuk bagaimana meningkatkan ranking Indonesia di dunia dalam kategori ranking PISA.
6: Ia menambahkan TKA tidak hanya mengukur kemampuan menghafal, tetapi lebih menekankan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill melalui soal-soal yang menuntut analisis, pemahaman konsep, serta pemecahan masalah. Meski demikian, pelaksanaan TKA masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kesiapan infrastruktur, pemerataan kualitas pendidikan, hingga masih rendahnya rata-rata hasil TKA secara nasional. Karena itu, peran guru dan orang tua dinilai sangat penting untuk membangun kemampuan literasi dan numerasi sejak dini tanpa memberikan tekanan berlebihan kepada siswa.
5: Jadi, satu, saya tekankan kepada orang tua, tidak usah galau dengan nilai itu, karena secara nasional statusnya demikian. Okay. Artinya menggambarkan karakteristik SDM atau siswa Indonesia. Tetapi di olimpiade tertentu, di event-event tertentu, kenapa Indonesia muncul menjadi apa the winners ya, ya pemenang. Karena hanya 1-2 orang yang bisa menembus itu. Nah, artinya satu, saya tekankan kepada orang tua untuk tidak galau berkepanjangan. Kemudian solusinya adalah satu sudah mulai di rumah juga diajak berkomunikasi dengan baik.
6: Dr. Putu Aktawan berharap seluruh pihak mulai dari sekolah, orang tua, akademisi hingga pemerintah dapat terus berkolaborasi menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual dan berbasis pemecahan masalah sehingga tujuan TKA untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional dapat tercapai. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
7: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Pemkab Buleleng kembali menggelar Lomba Gerak Jalan HUT ke-81 Republik Indonesia pada 5 hingga 8 Agustus 2026. Empat kategori perlombaan disiapkan, dengan hadiah utama di kategori 45 km naik menjadi Rp50 juta.
8: Mari kita memeriahkan, meramaikan. Juga mari kita juga.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali menggelar Lomba Gerak Jalan untuk memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung pada 5 hingga 8 Agustus 2026 itu menghadirkan empat kategori perlombaan. Lomba Gerak Jalan tahun ini mempertandingkan kategori 8 km pelajar SD, 8 km pelajar SMP, 17 km dewasa putri, serta 45 km dewasa putra dan juga umum. Kategori 45 km tetap menjadi nomor paling bergengsi dengan rute dari Desa Celukan Bawang, Kecamatan Groga, hingga Gor Buana Patra Singaraja. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan pelaksanaan Gerak Jalan tahun ini disesuaikan dengan aspirasi masyarakat. Selain kategori pelajar dan mahasiswa, panitia juga membuka kategori umum agar semakin banyak masyarakat yang dapat berpartisipasi.
8: Khusus tahun ini kategorinya sesuai dengan aspirasi masyarakat. Ada kategori siswa mahasiswa dan ada kategori umum. Yang sudah barang tentu hadiahnya sama. Jadi yang umum misalkan dari keturun-turuni, kemudian dari Karang Taruna, kemudian dari aparat desa, dari OPD, dari TNI Polri, kita buka semua. Kemudian yang dari siswa dan mahasiswa, sekolah-sekolah yang ada di, karena ada terkesan bahwa nanti juaranya itu-itu aja. Jadi kita menerima aspirasi ini, dan untuk tahun ini ada satu lagi kategori umum.
2: Menurut Sujidre, kategori umum dibuka untuk mengakomodasi berbagai elemen masyarakat seperti keturunan-turuni, karang taruna, aparatur desa, organisasi perangkat daerah atau OPD, hingga TNI dan Polri. Langkah ini diharapkan membuat persaingan semakin seimbang, sekaligus meningkatkan semangat masyarakat mengikuti lomba. Selain penambahan kategori, Pemkab Buleleng juga meningkatkan hadiah juara pertama kategori 45 km dari Rp40 juta menjadi Rp50 juta. Peningkatan hadiah tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi peserta untuk tampil maksimal sekaligus menyemarakkan peringatan HUT kemerdekaan RI.
8: Ya, jadi dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81, saya atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng, masyarakat Buleleng, mari kita memeriahkan, meramaikan, juga mari kita juga berpartisipasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang kita cintai.
2: Lomba Gerak Jalan menjadi salah satu agenda tahunan yang selalu dinantikan masyarakat Buleleng. Selain memperingati hari kemerdekaan, kegiatan ini juga menjadi ajang mempererat kebersamaan, menumbuhkan semangat sportivitas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memeriahkan perayaan nasional. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Sementara itu, antusiasme masyarakat mengikuti lomba perahu layar mini dalam rangka Lovina Festival tahun ini mengalami peningkatan signifikan. Hingga masa pendaftaran berakhir, jumlah peserta tercatat mencapai 1.230 orang atau hampir dua kali lipat.
8: Pemantapan kegiatan Lovina Festival. Jadi salah satu adalah lomba yang diadakan adalah lomba perahu mini.
2: Antusiasme masyarakat mengikuti lomba perahu layar mini dalam rangka Lovina Festival tahun ini meningkat. Jumlah peserta mencapai 1.230 orang atau hampir dua kali lipat dibanding pelaksanaan sebelumnya yang diikuti sekitar 680 peserta. Peserta tidak hanya berasal dari Buleleng, tetapi juga dari luar daerah, termasuk Banyuwangi. Meningkatnya jumlah peserta membuat panitia diminta mematangkan persiapan, terutama
9: terutama terkait waktu pelaksanaan, kondisi angin, dan lintasan lomba agar kegiatan berjalan lancar. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menjadi perhatian panitia agar seluruh peserta dapat mengikuti perlombaan dengan nyaman.
10: Kita baru selesai ya, mengadakan rapat untuk pemantapan kegiatan Lovina Festival. Jadi salah satu adalah lomba yang diadakan adalah lomba Raum Mini. Dan sekarang pesertanya luar biasa, hampir 2 kali lipat dari peserta waktu hari ulang tahun Kota Singaraja. Dan ini saya sudah stressing bahwa panitia akan betul-betul mempersiapkan segala sesuatunya agar pesertanya ini tidak ada yang mengeluh nanti. Misalkan kapan ada ini anginnya, kapan mulai anginnya berembus, kemudian startnya mulainya, kemudian lintasannya.
9: Selain kesiapan teknis, panitia juga diminta mengantisipasi berbagai kendala yang berpotensi muncul saat perlombaan berlangsung. Penentuan waktu mulai lomba disesuaikan dengan kondisi angin agar seluruh peserta dapat mengikuti perlombaan secara optimal. Sebagai bentuk apresiasi atas tingginya partisipasi masyarakat, panitia juga menyiapkan hadiah door prize serta sejumlah kejutan bagi peserta. Lomba perahu layar mini diharapkan semakin memperkuat daya tarik Lovina Festival sekaligus menjadi agenda wisata yang mampu menarik peserta dan pengunjung dari berbagai daerah.
10: Ini sangat penting sekali karena waktu ulang tahun Kota Singaraja itu yang jadi masalah. Jadi waktu itu pesertanya 680-an, sekarang 1230 nih, luar biasa antusias masyarakat, khususnya ada yang dari luar Kabupaten Buleleng, bahkan dari Jawa ada, dari Banyuwangi yang mendaftar. Ya, nanti kita berikan surprise, kan mereka dapat door prize. Jadi dari kita nanti ada surprise tadi. Karena ini luar biasa nih, bentuk apresiasi kami terhadap peserta-peserta yang mengikuti lomba perahu.
9: Dengan meningkatnya jumlah peserta dari tahun ke tahun, lomba perahu layar mini dinilai semakin berkembang sebagai salah satu atraksi yang diminati masyarakat. Keberhasilan penyelenggaraan kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat posisi Lovina Festival sebagai agenda wisata bahari yang menarik perhatian peserta maupun wisatawan dari berbagai daerah. Dari Singaraja, Aditya Wirananto melaporkan.
7: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1. Sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konteks sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: aku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin sama kami. Dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya, ke saya. Ya kalian guys, saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: saja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Pasti bisa. Semangat pagi untuk semuanya di Kamis pagi. Henny masih menemani Anda tentunya dengan semangat yang baru ya pendengar. Gimana kabar Anda hari ini? Semoga pendengar Pro 1 RRI Singar aja semuanya juga dalam keadaan sehat, bahagia dan siap menjalani berbagai aktivitas hari ini ya. Dan jangan lupa awali juga pagi ini dengan senyum dan pikiran positif, jangan ngedumbel pagi-pagi, jangan cemberut pagi-pagi. Jadi mari kita tebarkan senyum. Kalau kita tersenyum, otomatis orang lain juga akan ikut tersenyum. Coba aja deh ya. Apapun yang akan kita hadapi hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan membawa kebaikan. Tentu saja, jangan lupa sarapan juga pagi-pagi. Nah, untuk yang sedang bersiap mengantarkan anak-anaknya ke sekolah atau yang siap kerja juga pagi ini, siap ke kebun atau apapun aktivitasnya, menjalankan aktivitas lainnya, tetap semangat. Kami masih menemani Anda tentunya dengan menghadirkan beragam informasi dan lagu-lagu koleksi Pro 1 juga sudah disiapkan ini oleh MD Pro 1 RRI Singaraja ya. Dan terkait dengan Kamis ceria ini pendengar, Kamis yang manis, nanti juga kami akan hadirkan talk show langsung dari Desa Tukad Mungge nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah. SLJU juga nanti akan hadir di Desa Tukad Mungge bersama pesantian di Desa Tukad Mungge. Jadi Anda juga bisa nanti untuk menyimak atau bisa juga menyaksikannya melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official. Informasi-informasi tentunya sebelum itu masih ya kami hadirkan untuk Anda pagi ini ya.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI, Sikaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan untuk pagi ini, pendengar Pro 1 yang sudah mulai aktivitas, wah ini dapat WA masuk juga dari Bunda Budi di Tamblang ya. Sudah selesai masak, siap-siap membuat sahur katanya. Aduh, apapun aktivitasnya, semoga selalu dilancarkan ya. Bunda sehat selalu pastinya, pagi-pagi jangan lupa olahraga dulu ya, biar badannya tetap bugar. Tapi pendengar, kalau membahas olahraga, pagi ini sih Singaraja cerah sekali ya. Tapi walaupun suhu udaranya lumayan agak dingin pagi-pagi, tapi biasanya siang itu lumayan panas cetar, apalagi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui Stasiun Klimatologi Bali juga melaporkan kondisi hari tanpa hujan HTH berturut-turut di Provinsi Bali berdasarkan pemutakhiran data per 20 Juli 2026. Jadi secara umum kondisi HTH di Bali itu berada pada kategori masih ada hujan hingga kekeringan ekstrim. Jadi dengan sejumlah wilayah itu tercatat mengalami periode tanpa hujan yang cukup panjang, yakni lebih dari 60 hari. Dan berdasarkan pemantauan BMKG, distribusi curah hujan di wilayah Bali secara umum itu berada di kisaran 0 hingga 297,5 mm per dasarian. Jadi kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan distribusi hujan yang cukup signifikan antar wilayah di Pulau Dewata. Jadi BMKG juga memperkirakan sejumlah wilayah masih berpeluang mengalami hujan pada periode 21 hingga 31 Juli 2026. Jadi wilayah tersebut meliputi Kecamatan Ubud, Blabatuh, Tampak Siring, Gianyar, Susut, Bangli, Tembuku, Banjarangkan, Kelungkung, Dawan, serta Rendang, Selat, Bebandem, Sidemen, dan Manggis. Nah, sementara itu masyarakat di wilayah Bali bagian barat dan utara dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan. Jadi kondisi tersebut perlu menjadi perhatian khususnya dalam pengelolaan ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat, pertanian, dan juga aktivitas lainnya. Jadi beberapa kawasan mungkin ada yang belum dapat hujan sama sekali, namun ada beberapa kawasan yang sudah mendapatkan hujan, apalagi kemarin di Panjasari, Pak Komang Armada juga bilang sempat hujan begitu ya. Namun bagaimana untuk sehari ke depan, pendengar, untuk wilayah Singaraja, Jemprane, Bangli, dan sekitarnya, langsung kami hadirkan juga update informasi perkiraan cuaca bersama BMKG wilayah 3 Denpasar bersama perkirawan cuaca Bapak Agus Mahendra yang sudah tersambung di line telepon. Selamat pagi Pak Agus.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Agus, bisa disampaikan bagaimana perkiraan cuaca untuk hari ini?
1: Baik, selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Berikut perkiraan cuaca umum di Provinsi Bali, di mana cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan arah angin secara dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara, dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 37 km per jam, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,75 hingga 2 meter. Untuk peringatan dini waspadai potensi peningkatan kecepatan angin terutama di wilayah perairan utara Bali, serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG wilayah 3. Kembali ke studio.
0: Iya, Pak Agus, kemarin juga beberapa kawasan iki pendengar kita ada yang menyampaikan anginnya lumayan kencang katanya di wilayah Grogak, kemudian Bubunan begitu Pak Agus. Apakah hari ini terjadi hal serupa atau mungkin ada peningkatan kecepatan angin atau bagaimana Pak Agus di wilayah Buleleng?
1: Baik, untuk kondisi kecepatan angin terutama di wilayah utara Bali diperkirakan untuk saat ini dapat mencapai sekitar 15 hingga 25 knot.
0: Baik.
1: Mengalami sedikit peningkatan dari kondisi biasa.
0: Itu masih aman untuk melaut tidak Pak Agus kalau kondisi seperti itu?
1: Untuk kondisi seperti itu kembali lagi terhadap kondisi kapal atau kondisi nelayan, apakah memungkinkan untuk perahunya untuk menerima gelombang atau kecepatan angin seperti Tiana.
0: Oke, mungkin ada himbauan Pak Agus untuk pendengar kita terkait dengan cuaca dan juga kecepatan angin tersebut, Pak Agus.
1: Baik, himbauan kepada masyarakat, terutama untuk wilayah perairan utara Bali, agar dapat mengantisipasi terhadap peningkatan kecepatan serta tinggi gelombang laut yang dapat meningkat sewaktu-waktu.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Agus informasinya. Selamat bertugas kembali, selamat pagi. Ya, pendengar, itu dia tadi update informasi perakiraan cuaca dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Bapak Agus Mahendra.

Pendengar Prosatu RRI Singaraja, beberapa lama ini ada yang belum kebagian hujan, jadi kayaknya banyak yang dandahan ataupun lahan yang mulai kering begitu ya pendengar. Jadi tetap waspada, apalagi untuk Anda yang merokok biasanya buang putung rokoknya sembarangan. Ini nampaknya sekarang perlu diwaspadai begitu ya pendengar, jangan sampai memicu kebakaran. Apalagi beberapa waktu yang lalu, tepatnya di hari Senin 20 Juli 2026, kebakaran juga sempat melanda lahan kosong di Banjaranyar, Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrana. Jadi peristiwa yang diduga dipicu api dari aktivitas pembakaran sampah itu menghanguskan sekitar 2 are lahan sebelum berhasil dikendalikan petugas pemadam kebakaran. Di sisi lain, kebakaran juga melanda lahan di kawasan KBS Park, Jalan Arjuna 1, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana pada Senin 20 Juli 2026. Jadi kobaran api itu menghanguskan sekitar 50 are lahan yang ditumbuhi semak belukar dan tanaman pisang sebelum berhasil dikendalikan oleh petugas pemadam kebakaran. Kasatpol PP Kabupaten Jembrana, Iketut Eko Susilo Api, juga mengatakan jika laporan kebakaran itu diterima Mako Damkar itu sekitar pukul 10.24 WITA dari seorang pekerja proyek di KBS Park. Dan saat melakukan pengecekan di sekitar lokasi proyek, saksi melihat kepulan asap yang berasal di area lahan. Dan pihaknya juga menghimbau masyarakat agar segera melapor apabila menemukan titik api atau potensi kebakaran di wilayahnya. Jadi langkah cepat dalam pelaporan ini dinilai penting agar petugas dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Semoga tetap aman ya pendengar, mari kita waspada bersama.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Pering dijeni ke perpustakaan, Bli.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa gadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah. Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

air di lautan luas yang dalam takkan sanggup menenggelamkan sebuah perahu kecil yang ada di atasnya, kecuali air itu mulai masuk ke dalam perahu. Demikian juga dalam kehidupan, gosip dan segala penilaian negatif akan selalu ada di sekeliling kita. Semuanya itu tak akan sanggup menenggelamkan kita, kecuali kita membiarkan semua itu masuk ke dalam pikiran kita. Menjaga pikiran bukanlah tanggung jawab orang lain, melainkan tanggung jawab kita masing-masing. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain untuk setiap masalah yang hadir dalam hidup kita bila kita sendiri tidak bertanggung jawab, karena sudah membiarkan sampah masuk dan mengotori hidup kita. Kita harus menyaring apapun yang masuk melalui pikiran kita sebagai pintu gerbangnya. Bila pikiran kita baik, maka hidup kita pun akan terasa nyaman.

0: Era sekarang, sastra bisa dikatakan sebagai investasi masa depan, terutama investasi di akhlak, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak generasi muda untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Dari karya sastra, bisa diungkap dan lambat laun akan mempengaruhi mental seseorang. Di samping itu, dengan belajar sastra harus membaca, analisis, sehingga generasi muda boleh dibilang ada pagar-pagar tertentu, ada aturan tertentu menghindari hoax. Berita-berita hoax memang investasi mental, bukan investasi money atau uang. Kalau investasi uang, biasanya ke percetakan buku terus menerbitkan, terus dijual, dan juga ada media-media sosial yang banyak menerima karya-karya sastra. Menurut Made Edi Arudi, SPD MSI, sastra masuk kurikulum sangat efektif untuk menekan pembulian, salah satu dari dosa pendidikan Indonesia.
1: Di akhlak, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak orang untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Makanya sekarang kan pemerintah merancang sastra masuk kurikulum. Nah, itu boleh dikatakan terlambat, tapi tidak terlambat. Cuma ini program yang sangat bagus sekali.
0: Menurut penelitian, belajar sastra mengasah mental generasi muda, mengembangkan karakter sebagai jalan menuju pembelajaran karakter seumur hidup.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk Lovina Festival. Itu namanya persiapan sudah mulai dimatangkan ya. Kemarin juga Bupati Buleleng juga nampaknya mulai memantau persiapan Lovina Festival 2026 ini pendengar. Dan di acara Lovina Festival 2026 nantinya juga akan ada lomba perahu layar mini dalam rangkaian Lovina Festival 2026, dan ternyata ini mencatat lonjakan jumlah peserta yang signifikan. Sebanyak 1.230 peserta itu dipastikan ambil bagian dalam perlombaan yang digelar di kawasan Pantai Lovina. Jadi jumlah itu nyaris dua kali lipat ya dibandingkan lomba serupa pada peringatan HUT ke-421 Kota Singaraja tahun lalu yang diikuti sekitar 680 peserta. Nah, meningkatnya jumlah peserta ini membuat lomba tradisional tersebut mulai menjadi salah satu agenda unggulan dalam rangkaian Lovina Festival. Jadi peserta tidak hanya berasal dari Buleleng dan sejumlah daerah di Bali, tetapi juga datang dari luar pulau. Wow. Selengkapnya Anda juga bisa membacanya melalui portal kami di rri.co.id.

Pendengar Prasatu RRI Singaraja, jurus jitu ada hara hadir di menit ke-55 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan jurus jitu dari pemerintah Kabupaten Buleleng juga nampaknya pendataan perlindungan sosial Perlinsos di Kabupaten Buleleng ini terus menunjukkan perkembangan ya pendengar. Hingga saat ini sebanyak 88.767 kepala keluarga atau 32,96% dari total sekitar 269.300 kakak telah terdaftar dalam portal Perlinsos sebagai basis data penyaluran berbagai program bantuan sosial pemerintah. Dan dari informasi

itu juga diminta aktif mengajak masyarakat mengikuti pendataan termasuk melalui sistem jemput bola. Selengkapnya Anda juga bisa membacanya kembali melalui portal kami di rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tetaplah bersama kami pendengar, karena tentu beragam acara dengan berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, informasi dalam Warta Berita kami hadirkan bersama Pro 3 RRI.

0: Dari Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK.